0: utama membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
1: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya, misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
4: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
4: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
5: Segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
6: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
7: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai fokus captain, dan mari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
6: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
8: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and energy.
9: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
6: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
10: In the armed forces, Navy in particular,
11: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
10: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
6: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 7 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI dan saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, selamat pagi, kami sapa Anda. Nanti pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk Anda. Namun sebelumnya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan berikut ini.

0: Hei, baru jam berapa nih? Masa kau dah ngantuk? Kau begadang ya tadi malam? Kerja kau banyak tu.
1: Mataku dah berat betul nih. Tak tahan lagi nak tidur.
0: Nanti kau dilihat bos. Bahaya.
1: Kau tolonglah selesaikan kerja aku nih.
0: Enak aja kau. Dah tahu kau kerja banyak, masih juga begadang.
1: Pusing kepala aku nih.
0: Makanya kalau nak begadang tu, lihat-lihat juga kondisi badan kita nih. Perlu juga istirahat yang cukup supaya kepala tak pusing.
2: Istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh. Istirahat yang cukup dapat membantu pikiran kembali segar, meningkatkan konsentrasi, serta dapat menjaga kesehatan mental dan emosional.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kesadaran untuk menjaga lingkungan tentu sudah menjadi bagian dari diri kita. Namun, terkadang kebiasaan kecil di rumah tanpa sadar justru menjadi sumber boros energi yang ikut memberikan dampak pada bumi. Perilaku ini seringkali terjadi bukan karena sengaja, melainkan karena belum menjadi sebuah kebiasaan. Mulai dari membiarkan alat elektronik tetap terhubung ke saklar saat tidak digunakan, hingga penggunaan air yang berlebihan. Hal ini dapat terjadi di rumah tangga, industri, maupun transportasi. Pemborosan energi dapat mengakibatkan biaya energi yang lebih tinggi serta berdampak pada lingkungan dengan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Oleh karena itu, mengurangi pemborosan energi adalah penting untuk mengurangi dampak negatif pada diri sendiri dan juga lingkungan. Dengan menerapkan penghematan energi secara berkelanjutan, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan.

Pernah dengar tentang si pemalu berwajah kacamata? Kenalin, ini dia Kekah. Primata langka yang cuma bisa kamu temuin di satu tempat di dunia, yaitu Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Kekah adalah hewan endemik murni, artinya mereka tidak ditemukan di belahan dunia manapun selain di Pulau Natuna Besar. Mereka tidak ditemukan di pulau-pulau kecil di sekitarnya, apalagi di luar negeri. Ini menjadikan mereka aset yang sangat eksklusif bagi masyarakat Natuna. Tahukah kamu, Kekah Natuna itu bukan monyet biasa. Bayi kekah justru lahir dengan rambut putih bersih, mirip boneka salju sebelum akhirnya berubah menjadi abu-abu saat dewasa. Berbeda dengan monyet biasa, kekah punya ciri khas yang unik. Lingkaran putih di sekitar matanya bikin dia seolah-olah lagi memakai kacamata. Kekah ini hewan pemalu. Dia lebih sering menghabiskan waktunya di pucuk pohon tinggi dan memakan dedaunan segar. Sebanyak 80% makanannya adalah pucuk daun muda, bunga, dan biji-bijian hutan. Mereka jarang sekali turun ke tanah karena mereka merasa lebih aman di tajuk pohon yang lebih tinggi. Dan sayangnya, status mereka sekarang terancam punah. Kekah saat ini termasuk kategori rentan, dan penyebab utamanya adalah penciutan lahan hutan dan perburuan liar untuk dijadikan hewan peliharaan. Kekah adalah harta karun Natuna, kebanggaan Indonesia. Yuk jaga alam kita, biar si kacamata putih ini tetap bisa melompat bebas di rumahnya.

0: Baik pendengar, setelah pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi perakiran cuaca dari BMKG Natuna bersama Pro2 RRI Ranai, presenter Bung Harlan.
1: 26 September 2026 sudah tersambung bersama kami, Bung Sumihar. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Bang.
1: Gimana kabarnya, Bang Sumihar pagi ini?
2: Baik dong, kalau abang sendiri gimana?
1: Tetap semangat, apalagi sudah mulai turun hujan nih.
2: Betul banget.
1: Oke, Bang Sumihar, silakan untuk laporan terkini seputar perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini.
2: Oke Bang, selamat pagi teman-teman Pro2 dan para pendengar Pro1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya, Sumihar Syahan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 26 September 2026. Masih lembabnya udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna yang cenderung basah, menambah potensi pertumbuhan awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dan berpotensi terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah Natuna. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan di seluruh wilayah Natuna. Pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang hampir di seluruh wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Natuna. Pada dini hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 97%. Ulangi, bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Saya mengimbau untuk teman-teman Pro2 dan para pendengar Pro1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelombang tebal yang menyebabkan tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peringkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Kak Harlan.
1: Baik, terima kasih buatnya Bung Sumihar ya, pagi ini yang sudah tersambung bersama kami, dan teman Pro2 pastinya bisa mengikuti update terkini melalui di sosial media BMKG Natuna. Teman Pro2 untuk saat ini sudah mengantarin kita pada pukul 7.33 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.
3: Pro1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi. Ranai Penyapa Kanal Informasi dan Inspirasi
0: Pro1. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke acara Ranai Menyapa untuk pagi ini. Seperti biasa di Ranai Menyapa, Anda juga kami beri kesempatan untuk memberikan tanggapan, kritikan ataupun saran terkait dengan informasi yang kami bagikan kepada Anda pagi ini. Informasi pertama ini terkait dengan pasokan minyak goreng kita, pendengar ya. Pasokan 96 ribu liter minyak goreng rakyat minyak kita yang baru tiba di pelabuhan Pelni Selat Lampa mendapat sambutan positif dari dunia usaha. Jadi Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kabupaten Natuna mengapresiasi langkah cepat Bupati Natuna dan Wakil Bupati Natuna yang turun langsung mengecek pasokan tersebut. Namun ia berharap Pemkab tidak hanya fokus pada kedatangan barang, tapi juga pada sosialisasi yang jelas ke pelaku usaha dan juga masyarakat. Nah, barangkali saja beberapa waktu lalu banyak yang mengeluhkan minyak goreng kita, mulai sekarang mungkin bisa agak lega karena sudah masuk 96 ribu liter. Dan ini tentu akan sangat membantu masyarakat kita, pendengar ya, untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Baik, silakan komentar Anda di 0811 7033 669. Dan informasi selanjutnya ini berkaitan dengan kabut asap ya, yang masih tebal di wilayah Kabupaten Natuna. Ini informasi yang kami update per 25 September 2026, yang mana kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Meski hujan mulai turun dan aktivitas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Natuna dilaporkan minim, jadi berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna pada Kamis kemarin bahwa kualitas udara di sejumlah wilayah berada pada kategori sedang hingga tidak sehat bagi kelompok sensitif ya. Ini update informasi pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini kita masih menunggu informasi selanjutnya dari pemerintah kita. Apakah BDR ini masih diperpanjang? Karena masa BDR itu berlaku sampai dengan hari ini. Jadi apakah diperpanjang ataupun tidak, kita masih menunggu informasinya hari ini sampai besok pendengarnya, apakah Senin bisa kembali melakukan rutinitas di sekolah atau tidak. Dan pendengar, data yang diupdate per 24 September lalu bahwa yang mana menunjukkan nilai AKI tertinggi mencapai 104 di Bunguran Timur Laut dan Pulau Laut. Sementara itu sejumlah wilayah lainnya berada pada kisaran 94 hingga 99. Dan kondisi ini pendengar menimbulkan pertanyaan, mengapa kabut asap justru terlihat semakin tebal ketika hujan telah turun dan titik karhutla di Natuna relatif minim. Nah, jadi perakirawan BMKG Ranai menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kebakaran yang terjadi di Natuna, tetapi juga adanya asap di wilayah lain. Nah, jadi saat ini kebakaran hutan masih terjadi di daerah Kalimantan, ditambah pola angin dari arah selatan yang menyebabkan sebaran asap masuk ke wilayah Natuna. Baik pendengar, silakan komentar Anda terhadap dua informasi yang kami bagikan pagi ini. Yang pertama ini berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng kita di Natuna yang saat ini sudah masuk sebanyak 96 ribu liter. Dan masalah berikutnya yaitu kabut asap yang masih tebal. Baik, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Ranai Menyapa.
3: Ranai Menyapa,

0: Ranai Penyapa.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di Ranai Menyapa pagi ini. Sudah pukul 7.41 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita menghadirkan beberapa informasi untuk Anda yang bisa Anda berikan komentar dan juga tanggapan dengan bergabung di 0811-7033-669. Dan informasi pertama ini berkaitan dengan pasokan minyak goreng rakyat minyak kita yang mana tiba di Pelabuhan Pelni, Selat Lampa. Ada sebanyak 96 ribu liter ya. Dan pendengar, sebagaimana kami sampaikan sebelumnya bahwa dengan kedatangan minyak goreng kita ini, dengan masuknya pasokan minyak goreng kita ini, Apindo Kabupaten Natuna mengapresiasi langkah cepat pemerintah kita yang mana turun langsung mengecek pasokan tersebut ya. Dan diharapkan Pemkab tidak hanya fokus pada kedatangan barang tetapi juga pada sosialisasi yang jelas ke pelaku usaha dan juga masyarakat ya pendengar ya. Dan terkait dengan hal tersebut, Ketua Apindo Kabupaten Natuna menilai tanpa sosialisasi informasi menjadi simpang siur dan rawan menimbulkan kesalahpahaman antara pengusaha, disperindak dan juga masyarakat ya. Dan diharapkan setelah 96 ribu liter minyak goreng ini masuk, disperindak Kop Natuna bersama Apindo bisa duduk bersama dan membuat daftar pengecer resmi minyak kita di setiap kecamatan ya. Dan apa dengar, diharapkan juga agar dibuatkan daftar yang transparan ya. Toko A mendapat sekian misalnya, toko B mendapat sekian, jadi tempel harga eceran tertinggi Rp15.700 di depan toko. Ini lebih agak lebih transparan terkait dengan harga minyak goreng kita ini pendengar ya. Dan ini tentu membuat masyarakat tahu dan pengusaha juga aman, tidak dituduh menimbun atau jual mahal ya. Jadi sangat penting sekali transparansi dalam segala hal, terutama dan termasuk juga dalam masalah harga terhadap barang yang akan kita jual. Dan pendengar, selain itu juga diminta asosiasi dilakukan

Dan maksud kami sosialisasi dilakukan tidak hanya di Ranai, tapi juga menyasar pulau-pulau seperti Midai, Serasan, dan pulau laut yang selama ini sering kesulitan mendapatkan minyak goreng kita dengan harga normal. Dan ditambahkannya pula bahwa Apindo Natuna siap bersinergi dengan Pemkab Natuna untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, tidak hanya minyak goreng kita ya, tapi dalam hal lainnya. Baik pendengar, informasi yang berikutnya ini berkaitan dengan kabut asap di Natuna yang masih tebal, yang mana update informasi ini per 25 September 2026. Jadi untuk kabut asap ini yang mana dijelaskan oleh pihak BMKG Natuna, kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kebakaran yang terjadi di Natuna, tetapi juga adanya asap dari wilayah lain ya, seperti kejadian kebakaran yang terjadi di daerah Kalimantan, ditambah lagi pola angin dari arah selatan yang menyebabkan sebaran asap masuk ke wilayah Natuna. Dan menurut pihak BMKG, kondisi atmosfer di wilayah Natuna ini juga turut memengaruhi bertahannya kabut asap ini. Dan di Natuna juga terdapat pola belokan angin yang menyebabkan pergerakan massa udara menjadi lebih lambat, dan kondisi tersebut membuat asap yang sudah masuk ke wilayah Natuna tidak segera terbawa keluar, sehingga konsentrasi kabut asap dapat bertahan lebih lama di sejumlah wilayah ya. Dan pendengar, mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu dan kita kembali bisa melakukan aktivitas kita tanpa harus merasa khawatir masalah kesehatan ya, apalagi di tengah kabut asap ini. Nah, jadi pendengar, hujan selain itu ya, disebabkan pula karena hujan yang tidak selalu langsung membuat kabut asap menghilang. Nah, jadi turunnya hujan tidak selalu langsung membuat kabut asap hilang. Faktor lain terutama kondisi dan kecepatan angin ini juga sangat menentukan proses penyebaran maupun pembersihan asap di atmosfer. Jadi ketika angin bergerak lambat pendengar, asap cenderung bersirkulasi di sekitar wilayah yang sama. Jadi kondisi ini dapat membuat masyarakat tetap merasakan kabut asap meskipun hujan telah terjadi. Ya, walau kita ketahui hujan sudah sering turun ya, tapi juga banyak kita mengeluhkan, kan hujan sudah turun, kenapa masih kabut asap? Nah, jadi terjadi karena banyak faktor ya, karena belokan angin dan masih banyak lagi faktor lainnya. Dengan turunnya hujan ini tidak selalu langsung membuat kabut asap menghilang ya, banyak faktor-faktor lainnya. Baik pendengar, dua informasi sudah kami sampaikan untuk Anda yang saat ini masih setia bersama kami. Jadi silakan komentar satu di antara berita yang kami bagikan, dan boleh juga kedua-duanya ya, di 0811 7033669. Nah, selain dua topik tersebut ya, informasi berikutnya ini berkaitan dengan kondisi air. Jadi air juga tidak kalah menariknya untuk dibicarakan, tidak habisnya untuk dibicarakan ya. Dan berbicara tentang air ini, beberapa waktu lalu pihak Tirta Nusa, PDAM Tirta Nusa mengadakan sosialisasi ya. Jadi masukan masyarakat terkait pelayanan air bersih menjadi perhatian dalam sosialisasi penyesuaian tarif dan tarif rata-rata air yang digelar Perumda Air Minum Tirta Nusa di Kecamatan Bunguran Selatan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin, yang melibatkan pemerintah desa, RT, RW, dan perwakilan masyarakat. Nah, jadi pendengar, menurut Sekretaris Kecamatan Bunguran Selatan,
bahwa masyarakat memberi respon positif terhadap sosialisasi tersebut, dan menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat menyampaikan berbagai persoalan pelayanan air bersih yang mereka alami, ya. Nah, jadi informasi, kami tambah informasinya menjadi 3 informasi, silakan pilih satu di antaranya dengan memberikan tanggapan, kritikan, komentar ataupun saran di 0811 7033669. Masih bersama kami di Ranai Menyapa.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya, gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu, yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin. Huh?

0: Ranai Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, masih di Ranai Menyapa pagi ini kita berbicara tentang beberapa topik ya. Topik pertama ini terkait dengan distribusi minyak, pasokan minyak kita sebanyak 96 ribu liter yang sudah masuk ya kemarin tiba di pelabuhan Pelni Selat Lampa yang mana mendapat sambutan positif dari dunia usaha ya pendengar ya. Nah, jadi berbicara tentang minyak goreng kita ini yang mana yang telah disepakati harga eceran tertinggi itu sebesar Rp15.700 ya. Dan ini diharapkan oleh pihak Apindo yang mana agar toko yang ditunjuk menjadi agen untuk penjualan minyak kita ini memberikan ataupun menempelkan harga yang transparan di depan toko ya, sehingga tidak ada kecurigaan dari masyarakat ya menimbun ataupun menjual minyak yang terlalu mahal. Nah, baik pendengar, selain itu kegiatan sosialisasi kemarin juga dilakukan tidak hanya di Ranai, tapi juga menyasar pulau-pulau seperti Midai, Serasan, dan Pulau Laut yang selama ini sering kesulitan mendapatkan minyak kita dengan harga normal ya. Jadi pendengar, pihak Apindo juga siap membantu Pemkab untuk distribusi, dan kalau ada operasi pasar murah ya juga pihaknya siap turun, dan yang penting ada komunikasi dan juga sosialisasi yang jelas, tidak secara tiba-tiba barang datang tiba-tiba habis ya, yang mana pengusaha kecil tidak mendapat, tidak kebagian maksudnya. Jadi selain itu diharapkan juga ya, harapan dari Apindo ini bahwa pemerintah Natuna melalui Disperindak Kopum segera menggelar pertemuan teknis dan sosialisasi terbuka, dan tidak hanya mekanisme distribusi Rp96.000 per liter, maksud kami 96 ribu liter minyak kita saja, namun pasokan kebutuhan pokok lainnya juga agar tepat sasaran dan harga tetap terkendali. Baik, pendengar, itu informasi pertama, dan informasi yang berikutnya terkait dengan masih adanya kabut asap yang terjadi yang masih tebal, maksud kami di wilayah Ranai dan sekitarnya, yang mana per 25 September kemarin bahwa menunjukkan nilai AKI tertinggi mencapai 104 di Bunguran Timur Laut maksud kami, dan sementara itu sejumlah wilayah lainnya berada pada kisaran 94 hingga 99. Dan kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan mengapa kabut asap justru terlihat semakin tebal ketika hujan telah turun dan titik karhutla di Natuna relatif minim ya. Dan berdasarkan informasi dari BMKG bahwa saat ini kebakaran kabut asap ini masih tetap tebal di wilayah Natuna diakibatkan karena masih adanya kebakaran hutan yang terjadi di daerah Kalimantan ya. Nah, ditambah lagi pola angin dan dari arah selatan yang menyebabkan sebaran asap masuk ke wilayah Natuna. Nah, jadi pendengar, kondisi angin yang lambat dan adanya hujan saja tidak cukup membuyarkan kabut asap, justru menyebabkan kabut asap sirkulasi sekitar situ-situ saja. Dan sebaliknya, apabila hujan terjadi bersamaan dengan pola angin yang bergerak lebih cepat, maka partikel asap dapat lebih cepat tersebar sehingga konsentrasi kabut asap di suatu wilayah berpotensi berkurang ya. Dan pendengar, dengan kondisi tersebut kabut asap yang masih terlihat di Natuna saat ini tidak serta-merta menunjukkan peningkatan karhutla di wilayah setempat, karena faktor transportasi asap di wilayah lain dan pola angin turut memengaruhi kondisi udara. Dan kadar itu, masyarakat diimbau tetap memperhatikan kualitas udara, terutama kelompok sensitif, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk, dan menggunakan masker saat diperlukan ya. Baik pendengar, sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini dulu Ranai Menyapa pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bu Siti, udah berapa bulan kehamilannya? Udah USG belum?
1: Emangnya penting ya? Apa sih manfaatnya buat saya?
2: Manfaat ultrasonografi atau USG pada ibu hamil sangat banyak. Di antaranya, kita dapat mengetahui posisi janin, memeriksa kondisi rahim, mendeteksi kelainan genetik, mendeteksi jenis kelamin bayi, dan juga menentukan hari perkiraan lahir. Dapat juga mendeteksi organ-organ janin, mengetahui masalah-masalah selama kehamilan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Ibu hamil disarankan untuk melakukan pemeriksaan USG setidaknya 2 hingga 3 kali selama masa kehamilan.

0: Dek, tahu nggak arti warna lampu lalu lintas?
1: Tahu dong.
2: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan.
0: Anak kecil aja tahu arti warna lampu lalu lintas. Masa kamu enggak?
3: Mematuhi lampu lalu lintas sangat penting. Tidak hanya untuk keselamatan kita saja, tetapi juga keselamatan orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Kenapa sih pulang marah-marah?
1: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana sini?
0: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
1: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
0: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
1: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
0: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
1: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
0: Iya.
2: Baik, sudah pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Pagi ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami kembali berbagi informasi untuk Anda, menemani Anda yang saat ini lagi menikmati akhir pekannya ya. Baik, jadi yang pagi ini lagi disibukkan dengan beragam aktivitas, mudah-mudahan aktivitas lancar dan selamat menikmati akhir pekan. Jadi saat libur ya, Sabtu Minggu ataupun kadang ada libur nasional atau cuti bersama, ini seringkali menjadi momen yang dinanti-nantikan banyak orang ya, tidak hanya karena bisa rehat dari rutinitas kerja, tetapi juga menjadi kesempatan emas untuk melakukan aktivitas yang selama ini tertunda. Dan sayangnya dengar, banyak orang justru melewati hari-hari dengan rebahan tanpa arah, lalu menyesal karena waktu terasa terbuang begitu saja. Padahal dengan sedikit perencanaan kegiatan saat liburan di rumah bisa menjadi waktu yang produktif dan juga menyenangkan sekaligus menenangkan. Nah, pendengar, saat liburan di rumah yang bisa kita coba mulai dari kegiatan yang menyegarkan tubuh ya, mengasah kreativitas sampai yang menyehatkan pikiran jiwa, yaitu dengan berkebun. Nah, menyatu dengan alam, menenangkan pikiran dari aktivitas berkebun ini. Jadi berkebun adalah kegiatan saat liburan di rumah sederhana yang bisa membawa banyak manfaat. Saat libur kita bisa memanfaatkan waktu untuk menanam bunga, sayuran atau tanaman hias. Tidak harus memiliki lahan luas, karena berkebun di pot atau menggunakan teknik hidroponik pun bisa menjadi pilihan. Manfaatnya banyak sekali pendengar, diantaranya untuk kesehatan mental kita, mengurangi stres dengan cara menyentuh tanah dan melihat tanaman tumbuh, kemudian memberikan suplai sayuran atau buah segar jika kita menanam yang bisa dikonsumsi, kemudian juga membuat lingkungan rumah terasa lebih sejuk dan juga asri. Nah, jadi pendengar, kegiatan ini juga sangat cocok untuk mengajak anggota keluarga. Selain jadi aktivitas fisik ringan, berkebun juga bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap alam. Bayangkan saat masa panen tiba, hasil jerih payah kita akan terasa lebih istimewa. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan.
3: Ranai pagi ini.
4: Ranai, Ranai pagi,

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
5: Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas Anda di akhir pekan ini. Mungkin hari ini ada yang memiliki rencana akan memasak di rumah, pendengar ya. Menyiapkan hidangan untuk keluarga bagi yang memiliki kesempatan. Tidak ada salahnya karena tidak semua orang bisa memiliki kesempatan untuk aktif di dapur ya, terutama di akhir pekan ini. Nah, pendengar, di akhir pekan selain dengan berkebun, aktivitas yang bisa kita isi mengisi hari libur kita di rumah ya, yang bisa menenangkan pikiran. Selain berkebun, kita bisa juga dengan melakukan grounding atau mengisi energi dari alam. Nah, untuk yang bosan di rumah selama liburan, cobalah melakukan grounding. Grounding ini merupakan aktivitas menyentuh langsung tanah, rumput atau pasir dengan kaki telanjang yang dipercaya bisa menyeimbangkan energi tubuh ya. Jadi kegiatan saat liburan di rumah ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga menyehatkan. Beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan seperti mengurangi rasa lelah dan stres, kemudian meningkatkan mood dengan paparan sinar matahari pagi, memberikan momen kebersamaan bersama keluarga ataupun teman. Nah, kita bisa sambil menghirup udara segar, berkebun atau mendengarkan musik saat melakukan grounding ini ya. Nah, jadi kalau bingung mendengarkan musik apa, dengar radio saja. Nah, ini juga bisa menenangkan pikiran kita. Baik pendengar, silakan melakukan hobi apapun itu, entah yang memilih berkebun atau grounding atau yang lainnya, silakan saja. Yang jelas apapun yang kita lakukan, lakukanlah hal yang bisa bermanfaat untuk kesehatan kita, terutama meningkatkan mood dan juga kesehatan mental kita yang lainnya, pendengar ya. Apalagi yang kesehariannya sibuk dengan aktivitas di kantor, tentu di akhir pekan hari libur kita perlu memperbaiki suasana hati kita, melakukan hobi ya, yang mana bermanfaat untuk mengurangi stres atas tekanan pekerjaan kita. Baik, sudah pukul 8.38 menit waktu Indonesia Barat.

0: Eh, apa yang kau jijing tuh?
1: Nih kak, ibu minta buang sampah. Tapi malas pula nak ke tempat sampah, jauh kak.
0: Terus kau nak buang kemana?
1: Di sini aja kak, di balik tembok nih. Kan tak ada orang, tanah kosong.
2: Woi, siapa nih yang buang sampah sembarangan? Sampai kena kepala orang. Sembarangan aja buang sampah.
0: Itulah kau. Jangan dikira tak ada orang. Nak main buang saja.
1: Yelah tuh kak, pastilah atuk tuh marah. Macam mana nih?
0: Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab.
3: Masih mau buang sampah sembarangan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id. Masih bersama kami Pro 1 RRI Ramai sudah pukul 8 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, apakah saat ini ada yang lagi menikmati secangkir kopi, ya, yang suka ngopi? Nah, di air pekan ini kita bisa isi kegiatan kita ya di rumah yang bisa menenangkan pikiran dengan menikmati secangkir kopi dan juga sambil membaca buku ya. Ini juga termasuk kegiatan yang sangat bermakna untuk menikmati waktu dengan santai di saat akhir pekan ini. Pendengar, bagi pecinta kopi, memulai pagi hari libur dengan secangkir kopi hangat sambil membaca buku favorit adalah kenikmatan yang tak tergantikan ya. Liburan menjadi waktu yang ideal untuk menanam membaca buku yang sudah lama tertunda ya, jika perlu sampai tamat ini. Jadi pendengar, cara menikmati sesi kopi dan buku, pilih tempat yang nyaman di rumah atau kafe yang tenang. Kemudian matikan notifikasi ponsel agar tidak terganggu. Kemudian gunakan momen ini untuk membaca buku yang memberi inspirasi atau memperluas wawasan. Jadi kombinasi aroma kopi, halaman buku, dan suasana tenang bisa memberikan rasa damai sekaligus memicu ide-ide segar sehingga cocok menjadi kegiatan saat liburan di rumah ya. Jangan sampai hari libur kita berlalu begitu saja ya. Kita juga bisa memanfaatkan waktu kita untuk menyalurkan kreativitas kita, bisa juga dengan membuat handicraft ya. Jadi membuat handicraft atau kerajinan tangan tidak hanya mengasah kreativitas, kegiatan saat liburan di rumah ini juga bisa menghasilkan produk bermanfaat atau bahkan bernilai jual. Jadi liburan adalah momen tepat untuk belajar keterampilan baru seperti merajut, membuat lilin aromaterapi ataupun melukis ya. Manfaat dari membuat handicraft ini pendengar, mengasah ketelitian dan kesabaran, kemudian menghasilkan karya unik yang bisa dijadikan hadiah dan juga berpotensi menjadi ide usaha rumahan. Jadi kita bisa memulai dengan bahan sederhana yang ada di rumah atau membeli kit kerajinan untuk pemula ya, seperti yang dijual secara online ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda menikmati akhir pekan pagi ini, dan tetap bersama kami.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dada saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah, dan sekarang menjadi dadah.
1: Baik pendengar, sudah pukul 9 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya, dan juga informasi untuk menemani Anda yang saat ini tengah disibukkan dengan beragam aktivitas di akhir pekan ini ya. Jangan lupa untuk yang beraktivitas di luar ruangan, sebaiknya menggunakan masker karena kondisi kabut asap yang saat ini masih ada ya pendengar ya. Tapi sepertinya sudah agak cerah hari ini, dan kita lihat lagi kondisi sampai sore seperti apa, karena ini dipengaruhi oleh belokan angin ya, kadang asap tebal, kadang kabutnya juga berkurang. Nah, pendengar, saat kabut asap mulai menyelimuti udara, aktivitas sederhana seperti berangkat kerja, kuliah, sekolah, olahraga, atau sekedar membeli makanan bisa terasa lebih tidak nyaman. Nah, bau asap ya, tenggorokan yang terasa gatal hingga udara yang tampak keruh membuat kita jadi berpikir dua kali sebelum keluar rumah. Tapi kalau memang harus tetap beraktivitas di luar ruangan, bagaimana cara mengurangi paparan kabut asap tanpa harus terus-terusan mengurung diri di rumah? Jadi kabut asap bisa membawa partikel halus dan juga polutan yang ikut terhirup saat kita bernafas, apalagi kalau cukup lama beraktivitas di luar ruangan. Jadi supaya paparan tidak terlalu banyak, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan pendengar, mulai dari mengecek kondisi udara hingga menggunakan perlindungan yang sesuai. Nah, jadi pendengar, kalau memang harus keluar saat kabut asap melanda, ada cara praktis agar aktivitas tetap berjalan dengan lebih aman dan nyaman ya. Jadi kita perlu cek kualitas udara sebelum keluar rumah. Kadang kita langsung pergi untuk bekerja, untuk aktivitas, untuk olahraga dan lain sebagainya tanpa memperhatikan kualitas udara di luar. Sebenarnya saat kabut asap sangat tebal, konsentrasi partikulat di udara dapat bertambah dan meningkatkan risiko paparan. Dan ini bisa dirasakan melalui penglihatan yang terganggu, aroma asap yang menyengat, atau sensasi perih di mata dan juga tenggorokan. Oleh karena itu, memeriksa indeks kualitas udara sebelum melakukan aktivitas bisa sangat membantu dalam menentukan apakah harus menunda atau mengurangi kegiatan di luar. Jadi, saat kualitas udara sedang buruk, lebih baik pilih aktivitas dalam ruangan atau tunda kegiatan yang tidak mendesak ya. Jadi, tindakan sederhana ini sangat efektif untuk membantu mengurangi durasi tubuh terpapar udara yang tercemar. Baik pendengar, selamat beraktivitas. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami.

0: siapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Baik pendengar, sudah pukul 9.34 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nah pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas saat paparan kabut asap ya, kita ketahui dalam beberapa pekan ini masih belum ada pengurangan. Sebaiknya untuk melindungi tubuh kita ataupun menjaga pernapasan kita ketika melakukan aktivitas di luar ruangan, sebaiknya menggunakan masker yang mampu menyaring partikel ya. Pendengar, menggunakan masker saat terjadi kabut asap mungkin sudah menjadi kebiasaan. Namun jenis masker yang digunakan juga harus diperhatikan. Masker respirator seperti N95 yang dipasang dengan baik mampu menyaring partikel halus dari udara yang dihirup. Nah, sebaiknya masker yang longgar atau memiliki terlalu banyak celah, ini tidak memberikan perlindungan yang optimal terhadap partikulat ya. Jadi pastikan masker menutupi hidung dan mulut dengan rapat, terutama ketika kita harus berada di luar dalam waktu lama. Jadi jika masker sudah kotor atau rusak atau sulit untuk bernafas dengan nyaman, sebaiknya ganti sesuai petunjuk pemakaian. Jadi bukan sekedar mengenakan masker ya, tapi juga memilih dan menggunakan dengan cara yang benar. Nah, jadi kalau memang harus melakukan aktivitas di luar ruangan, sebaiknya menggunakan masker ya. Kalau bisa ya kurangi waktu berada di luar, terutama saat udara buruk ini pendengar. Jadi harus keluar rumah bukan berarti kita perlu berlama-lama di tengah kabut asap ya. Semakin lama kita berada di lingkungan dengan udara yang tidak sehat, maka semakin tinggi risiko tubuh terpapar polutan yang ada. Oleh karena itu pendengar, usahakan untuk menyelesaikan kegiatan di luar yang penting saja dan hindari aktivitas tambahan seperti bersosialisasi atau olahraga di luar saat kabut sedang tebal ya. Nah, baik pendengar, sudah pukul 9.37 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda pagi ini. Dan sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai siang ini. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, Anda akan ditemani oleh presenter yang lain pula. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai siang ini.
2: Ranai

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Jendela Negeri,

0: marah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh Joya, kata orang kalau ngintip nanti mata engkau bintitan.
1: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya Joya? Tapi betul ke atau tuh hanya mitos saja?
2: Sebenarnya penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

0: amatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

Jendela Negeri. Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Jendela Negeri untuk edisi akhir pekan ya. Hari ini Sabtu tanggal 26 September 2026 bersama saya Yuli Samzah. Dan hari ini kami akan berbagi informasi Anda dalam Jendela Negeri dengan ruang disabilitas dan inklusi ya. Tetapi hari ini lebih spesifik kami akan berbagi informasi untuk Anda bagaimana kita menumbuhkan rasa percaya diri pada penyandang disabilitas. Jadi pendengar, menumbuhkan rasa percaya diri pada penyandang disabilitas ini juga bukan hal yang mudah ya, dan ini bukan hal yang mudah, tetapi sesuatu ataupun bagian penting bagi disabilitas untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Jadi pendengar, setiap orang termasuk juga penyandang disabilitas ini memiliki kemampuan tersendiri ya, kemudian juga ada potensinya dan ada kesempatan untuk berkembang sesuai dengan minat dan juga bakat. Jadi pendengar, ada beberapa hal, apalagi sebagai orang tua atau juga kita yang berada di lingkungan disabilitas, kita patut mensupport ya. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan bisa kita biasakan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada penyandang disabilitas. Yang pertama adalah tentunya kita harus memberikan dukungan dan juga penghargaan ya. Jadi keluarga, teman ataupun lingkungan, kita perlu memberikan apresiasi terhadap usaha ataupun pencapaian pada penyandang disabilitas, sekecil apapun pencapaiannya ya. Ini kita patut memberikan penghargaan atau juga memberikan dukungan ya. Paling tidak kita memberikan support secara semangat dengan memberikan mereka sesuatu motivasi atau juga mungkin pujian agar mereka merasa dihargai dan mereka merasa dapat berkembang dan juga dapat diterima. Nah, kemudian juga pendengar, yang keduanya adalah tidak memberikan perlakuan yang berbeda secara berlebihan. Jadi pendengar, membantu memang penting, tetapi sebaiknya kita tidak selalu mengambil alih pekerjaan yang sebenarnya mampu dilakukan sendiri oleh penyandang disabilitas. Jadi kesempatan untuk mandiri dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Nah, untuk Anda pendengar, seperti apalagi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada penyandang disabilitas? Untuk Anda pendengar di Jendela Negeri, kami akan kembali berbagi informasinya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Jendela Negeri ya. Nah, seperti apa kita berperan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada penyandang disabilitas? Nah, kalau tadi memberikan dukungan dan penghargaan, tidak memberikan perlakuan berbeda secara berlebihan, dan mengembangkan bakat serta keterampilan ya. Jadi pendengar, penyandang disabilitas dapat didorong mengikuti pelatihan, kemudian juga pendidikan, kegiatan seni, olahraga, organisasi, atau kegiatan lainnya sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas atau minatnya. Kemudian juga pendengar, menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif ya. Lingkungan keluarga, sekolah maupun tempat kerja atau juga masyarakat harus bebas dari ejekan atau bulian atau stigma atau juga diskriminasi pada penyandang disabilitas ya. Dan terakhir adalah membangun pola pikir yang positif. Dan pendengar, penyandang disabilitas ini perlu didorong untuk mengenali kelebihan dirinya dan tidak hanya berfokus pada keterbatasan. Jadi dukungan psikologis dapat diberikan jika diperlukan. Intinya, percaya diri tidak tumbuh hanya dari dalam diri penyandang disabilitas, tetapi dari lingkungan yang memberikan kesempatan, penghargaan, akses, dan juga perlakuan yang setara.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, coy.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bakio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mister gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita. 25 menit ha fatto
1: veramente bene. Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
3: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
2: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi. En dan het plezier
1: wat de jongens uitstralen. Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Urjan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
4: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko. Meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nosair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih Timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik 1 posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Heiji Ting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya nggak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya. Alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Napa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan oleh Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk warta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang nanti. Baik, untuk Anda pendengar, selamat siang. Alhamdulillah untuk hari ini cuaca di tempat kita atau di Sempang dan sekitarnya untuk saat ini masih dalam cuaca yang cerah. Dan untuk hari ini seperti kalau kita lihat secara kasat mata ya, udara atau juga kabut asap sudah mulai berkurang. Dan mudah-mudahan kedepannya dan seterusnya juga nanti kabut asap ini akan segera hilang. Dan kondisi udara, kualitas udara di daerah kita ini atau di tempat kita ini akan segera membaik. Dan untuk Anda pendengar, selamat siang, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat menikmati akhir pekannya. Dan tentunya bersama Pro 1 RRI Ranai di Ranai Siang, kami akan berbagi berbagai informasi dan juga program acara untuk Anda di kesempatan hari ini.
2: Ranai Siang ini. Ranai.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
4: Hanya ada di Indonesia.
5: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September 2026, pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, jelang kita dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur, kami hadirkan untuk Anda satu lagu yang bernuansa Islami.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.
1: Apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima?
2: Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan baca bismillah.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai saat ini sudah pukul 12.23 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kami juga akan berbagi informasi siang untuk Anda kali ini terkait dengan salah satu pemanis alami yang memiliki cita rasa, yaitu gula aren asli ya. Jadi pendengar, gula aren ini menjadi salah satu pilihan pemanis alami yang banyak digunakan dalam berbagai makanan maupun minuman. Jadi pendengar, gula aren ini dibuat dari kristalisasi nira pohon aren dan memiliki rasa manis serta aroma khas yang berbeda dari gula lainnya, termasuk gula pasir ya. Jadi pendengar, selain memberikan rasa manis, gula aren juga mengandung sejumlah mineral seperti kalium, kemudian juga kalsium, fosfor, zat besi, dan natrium. Nah, gula aren juga mengandung vitamin B2, meskipun sebagian besar kandungan nutrisinya terdapat dalam jumlah yang relatif kecil. Nah pendengar, gula aren dapat menjadi alternatif pemanis karena kandungan mineralnya lebih tinggi dibandingkan gula pasir. Namun keunggulan tersebut bukan berarti gula aren dapat dikonsumsi secara berlebihan ya, karena tetap mengandung gula dan juga kalori. Nah, gula aren juga memiliki cita rasa karamel alami sehingga cocok digunakan untuk kopi, teh, minuman tradisional, kemudian kue atau dessert ya, hingga berbagai masakan lainnya. Dan bentuknya pun pendengar beragam, mulai dari gula aren batangan, gula aren bubuk, hingga gula aren cair yang praktis digunakan. Meskipun sering dianggap lebih sehat daripada gula pasir, tentunya manfaat gula aren untuk mengontrol gula darah masih harus diperhatikan ya. Jangan dikonsumsi berlebihan karena juga akan tidak baik untuk efeknya ya. Diingatkan bahwa konsumsi gula aren secara berlebihan juga dapat meningkatkan kadar gula darah serta beresiko terhadap masalah kesehatan lainnya ya, seperti obesitas atau juga kerusakan gigi. Oleh karena itu, gula aren dapat digunakan sebagai pilihan pemanis alami dengan tetap memperhatikan jumlah konsumsi. Jadi bagi masyarakat yang memiliki diabetes atau kondisi kesehatan tertentu, penggunaan gula aren juga sebaiknya disesuaikan dengan anjuran dokter seperti apa banyaknya ya, kemudian juga pola makan bergizi seimbang juga perlu diperhatikan. Nah pendengar, itu tadi salah satu pemanis alami dengan cita rasa yang khas ya, yang bisa menjadi pilihan atau juga referensi bagi Anda untuk mengkonsumsinya. Dan untuk Anda pendengar, selamat siang ya, selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Salam bahagia untuk kita semuanya. Dan tetaplah di program 1, kita masih bersama di Ranai Siang, tentunya dengan beragam informasi dan juga rangkaian hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Ranai Siang ini. Ranai.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: alis sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
1: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
0: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan senangnya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam berkehidupan harus saling menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
1: Ya udah deh, aku kecilin.
2: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kah. Teh manis dingin 5 kah. Kok ditulis kah sih?
3: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Berikan dimanapun Anda berada untuk selanjutnya kita akan nantikan tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan mengikuti Warta Berita Daerah Siang.
3: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi siang ini, Sabtu tanggal 26 September 2026 bersama saya Yulis Hamzah. Polres Natuna bersama pemerintah daerah, instansi terkait dan pelaku usaha memperkuat sinergi agar bahan pangan memiliki mutu yang baik layak konsumsi. Kantor pencarian dan pertolongan kelas B Natuna turut ambil bagian dalam tabletop exercise tahun 2026. Dari Sepompang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, Polres Natuna bersama pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku usaha dan juga masyarakat memperkuat sinergi dalam memastikan bahan pangan yang masuk ke Kabupaten Natuna memiliki mutu yang baik, layak konsumsi, serta memenuhi ketentuan kesehatan dan keamanan pangan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Jumat Curhat bersama Kapolres Natuna, AKBP Novian Eris Effendi di salah satu tempat kopi di kota Ranai pada Jumat pagi. Dan dalam kegiatan tersebut, Kapolres Natuna menegaskan pengawasan terhadap bahan pangan merupakan tanggung jawab bersama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurutnya, kondisi Natuna sebagai wilayah kepulauan memiliki tantangan dalam menjaga ketersediaan dan kualitas pangan, mulai dari jarak daerah pemasok, ketergantungan transportasi laut, hingga faktor cuaca. Kapolres juga mengatakan pendekatan yang dilakukan kepada pelaku usaha mengedepankan komunikasi, edukasi dan pembinaan sehingga distribusi pangan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, para pelaku usaha juga menyampaikan sejumlah kendala dalam mendatangkan komoditas dari luar daerah, terutama bahan pangan yang mudah rusak seperti bawang, cabai, sayuran dan buah-buahan. Kepala Pelayanan Karantina Iwan Setiawan juga menjelaskan pemeriksaan komoditas pangan merupakan bagian dari upaya mencegah masuknya dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan maupun penyakit yang dapat berdampak terhadap wilayah Natuna. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Natuna Al-Lazi menekankan pentingnya penguatan transportasi dan distribusi logistik untuk kelancaran pasokan kebutuhan pokok masyarakat. Kapolres Natuna juga berharap komunikasi dan koordinasi tersebut terus dilakukan agar berbagai persoalan distribusi pangan dapat diselesaikan secara bersama. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kualitas pangan dari proses distribusi hingga sampai ke tangan konsumen, karena pangan yang aman dan bermutu berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kantor pencarian dan pertolongan kelas B Natuna turut ambil bagian dalam tabletop exercise tahun 2026. Latihan yang dilaksanakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas secara daring melibatkan organisasi SAR dan Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Dalam latihan tersebut, kantor SAR Natuna berperan sebagai perpanjangan tangan Basarnas di wilayah perbatasan. Posisi geografis Natuna yang berada di kawasan pertemuan 3 Shirt membuat kantor SAR Natuna dilibatkan dalam simulasi koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan taktis sesuai dengan skenario keadaan darurat penerbangan. Dan pendengar, latihan ini juga memberikan ruang bagi peserta untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperkuat dalam pelaksanaan operasi SAR lintas negara yang memerlukan respon cepat dan terkoordinasi. Dan selain kantor SAR Natuna, Basarnas juga melibatkan kantor SAR Pontianak, dan pelaksanaan latihan ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan antar pihak sekaligus meningkatkan kesiapan unsur SAR di Indonesia dalam menghadapi berbagai kemungkinan keadaan darurat di kawasan masing-masing.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Sosialisasi penyesuaian tarif dan tarif rata-rata air Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 25 September 2026 mendapat respon positif dari masyarakat Kecamatan Bunguran Selatan. Kepala Desa Cemaga Selatan Zainal Abidin menilai sosialisasi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para RT RW untuk memahami tujuan penyesuaian tarif dan pelayanan air bersih ke depannya. Zainal juga mengatakan sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan air bersih disampaikan dalam kegiatan tersebut dan sudah mendapat penjelasan dari pihak Perumda. Menurutnya, komunikasi antara Perumda Air Minum Tirta Nusa dengan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik sehingga berbagai persoalan yang dipertanyakan dapat dipahami bersama.
2: Untuk di Kecamatan Musatan, tanggapannya sangat bagus dan kami membutuhkan sosialisasi tentang penyesuaian tarif dan tarif rata-rata di Kecamatan Musatan. Nah, kemudian para RT dan RW yang hadir itu alhamdulillah sudah memahami maksud dan tujuan dari pihak PDAM. Dan kami Bunguran Selatan ada beberapa masalah keluhan yang tadi dipertanyakan kepada PDAM dan alhamdulillah sudah terjawab dengan baik. Sekira itu kerjasama dari pihak PDAM ke masyarakat Bunguran Selatan itu sudah sangat cukup bagus.
0: Sementara itu terkait kondisi pelayanan air, Zainal juga menjelaskan cakupan jaringan Perumda di Bunguran Selatan belum menjangkau seluruh wilayah desa. Untuk kedepannya, Zainal juga berharap masyarakat dapat memahami tujuan penyesuaian tarif yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Bunguran Selatan. Dan pendengar, kehadiran Babinsa di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam kegiatan pemantauan wilayah, tetapi dengan membantu warga dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Hal tersebut ditunjukkan Babinsa Koramil 06 Serasan, Pratu John Asmadi Sirait, saat melaksanakan komunikasi sosial pada Kamis kemarin bersama warga di Desa Kampung Hilir Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna. Dalam kegiatan tersebut, Pratu John Asmadi Sirait membantu Eki, salah seorang warga yang sedang melakukan pengecatan pada sudut-sudut rumahnya agar terlihat rapi dan nyaman. Jadi dengan mengenakan perlengkapan sederhana, Babinsa tersebut ikut turun untuk membantu pekerjaan warga. Kegiatan sekaligus menjadi sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Babinsa dengan masyarakat di wilayah binaan. Menurut Babinsa, akan selalu berupaya hadir di tengah-tengah masyarakat termasuk membantu warga dalam berbagai kegiatan yang dapat dilakukan bersama.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Polres Natuna bersama pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha memperkuat sinergi agar bahan pangan memiliki mutu yang baik layak konsumsi. Kantor pencarian dan pertolongan kelas B Natuna turut ambil bagian dalam tabletop exercise untuk tahun 2026. Tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita sudah ikuti warta berita daerah siang untuk hari ini. Dan warta berita selanjutnya pendengar dapat ikuti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat sore nanti, yang merupakan warta berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, siaran berjaringan ya. Dan selanjutnya di siang Anda seperti biasanya kita akan bersama di Pro Dangdut.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Prodangdut untuk siang hari ini. Silakan bergabung bersama kami ya di line telepon 0811703366. Pilihan lagunya lagu-lagu dangdut bersama saya Yuli Samzah di siang hari ini. Oke, kita sudah ada yang tersambung. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Mak Nani, Mbak.
0: Mak Nani di Sungai Ulu kah?
1: Ya.
0: Oke, Mak Nani.
1: Ya, lagunya Satu Kamu, Mbak, dari Tildan.
0: Satu Kamu.
1: Ya. Salam salamnya untuk Zainuddin, untuk Herman, untuk Yerni, menjadi Sual, Daud Raya, Mbak Sinan, Mbak Rusna, untuk Mbak juga sama pelatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mak Nani tadi ya dari Sungai Ulu sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Pilihan lagunya Satu Kamu dari Fildan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, kembali Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Mbak Zainuddin di Batu Gajah, Mayuleh yang cantik itu.
0: Oh, Bang Zainuddin.
2: Iya.
0: Yang ganteng itu. Bang Zai.
2: Iya, Mayuleh.
0: Apa lagu?
2: Apa lagunya? Ada enggak lagu ini kan?
0: Lagu apa?
2: Johnny Kimpul.
0: Johnny Kimpul lagu apa?
2: Ada lagu lah. Johnny Kimpul.
0: Judulnya? Judul apa judul?
2: Ya.
0: Johnny Kimpul judulnya?
2: Ya.
0: Betul sikit Bang Ano.
2: Iyalah. Ada di apa itu?
0: Penyanyinya deh, Johnny Kimpul nih.
2: Iya, ya, penyanyinya.
0: Oh, judulnya apa?
2: Ada ya?
0: Judulnya apa dulu? Coba kita.
2: Kalau enggak ada lagu apa ya? Dodo si Dodo ya aja.
0: Oke lah. Lagu Melayu.
2: Ya dangdut nak.
0: Coba kita cari ada tak versi dangdutnya ya?
2: Ya. Ada dua tu.
0: Tak ada. Satu-satulah.
2: Ya, satu-satu ada kan? Tak pilih. Ah. Yang mana? Ada. Ah,
0: coba itu dulu. Kirim salam lo.
2: Iya, salam-salam sama Mayuleh yang cantik itu. Harus senyum benaran ya.
0: Senyum.
2: Pelatornya siapa?
0: Bang Agus.
2: Bang Agus yang ganteng itu senyum, Bang Agus senyum. Dengan kaget dengan suara saya. Sama Mama Nani Sungai Ulu juga senyum Mama Nani ya, senyum. Senyum benaran Mama Nani, senyum. Udah sehat kan? Rusnah Tanjung Panjara tuh, yang cantik itu senyum Rusnah ya, sama Mama Seri Penagi itu senyum yang cantik itu. Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu senyum Kak Berlian. Jangan tidur ya. Penama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu senyum Penama Sari. Senyum benaran ya. Ah, Bang Andi di Batam yang ganteng itu senyum Bang Andi. Senyum, senyum benaran ya. Bang Sup, Pak Supri di Pering yang ganteng itu senyum juga Pak Supri. Udah tuh dengar juga semuanya lah, tekor bergabung juga ya. Oh belum, belum. Iin di Air Merah ya, di Air Merah ya Iin tuh. Yang cantik itu senyum Iin, senyum, senyum benaran Iin ya. Suaranya seperti suara itu Diana di Kupang tuh suaranya hampir sama. Dan dengar dia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zainuddin yang ganteng itu di Batu Gajah. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Kira-kira siapa lah ke Julius ya?
0: Kira-kira. Kira-kira siapa ya?
3: Orang Padang nih.
0: Orang Padang?
3: Bukan Sumatera Barat.
0: Tuh.
3: Barang-barang Padang Dirana ini.
0: Padang Angus?
3: Padang Gura.
0: Oh, siapa nama? Bang Zuhirman.
3: Bang Zuhirman.
0: Main Padang-Padang pula gini?
3: Iyalah, Padang Sumatera Barat. Ini Padang-Padang Gura.
0: Padang Gura, ya. Padang Gura Natuna Island. Iya. Oke, Bang Zuhirman apa lagu?
3: lagunya Lenggang Kangkung, Kak.
0: Lenggang Kang dari siapa? Ice Trisnawati ya?
3: Ya. Salam dia ada Sanudin di memang tak well betul ya ngomong dia. Memang ngomong dia tak well betul. Panjang lebar. Untuk Mario, ada Adel Sati, Tepiah, Rusna, Yulinda, Bang Tarmizi, Mariana, Bang Iman juga di Tanjung Batu. Semualah Kak yang bergabung dari awal sampai akhir. Tak lupa untuk Kak Belian juga di Tanjung Pinang.
0: Masih tidur kata dia.
3: Kak Yulis sama operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Suhirman dari Padang Kura ya, sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Baik, untuk anak pendengar, kita masih bersama di Prodangdut ya. Tapi sebelum kami angkat kembali telepon yang akan bergabung, kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah masuk.
4: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Silakan bergabung ya, kami tunggu di line telepon 0811703369. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Siang.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Iman.
0: Dengan siapa?
1: Iman.
0: Iman di mana?
1: Tanjung Batu Kundur.
0: Tanjung Batu? Oke, Bang Iman di Tanjung Batu Kundur. Kundur ini daerah mana ya, Bang Iman?
1: Pernah ke Kundur, Pak.
0: Belum, di mana? Daerah mana nih? Bintan ke?
1: Lebian Karimun.
0: Oh, di Karimun, masih Kepri ya?
1: Kepri, kita kan masih sama ya.
0: Oke. Bang Iman,
1: Aloy.
0: Apa lagu?
1: Lagu dia Jalan Datar aja ya.
0: Hah?
1: Jalan Datar.
0: Jalan Datar?
1: Nah, Jalan Datar ada bukit.
0: Oke, Jalan Padang namanya.
1: Betul, Jalan Padang.
0: Ah, Bang Iman, di Kundur sana macam mana cuaca, panas ke hujan hari ini?
1: Hari ini, berapa hari lewat ini?
0: Panas?
1: Panas. Kalau di sana?
0: Di sini tanah. Semalam hujan, hari ini alhamdulillah cerah.
1: Oh, betul lah kan? Berarti ada cerahnya kan? Ada hujan dia. Saya ada ini dengan Mbak siapa nih? Ini dengan Mbak siapa?
0: Yulis Hamzah nih.
1: Oh, Hamzah yang kamu kenal ya? Tak pernah ke Karimun?
0: Belum pernah.
1: Ke Batam?
0: Dah.
1: Buatan dia Karimun belum ya?
0: Nanti lah kami jalan-jalan sana ya.
1: Jalan ke musim buah-buahan
0: apa nanti? Bulan apa musim buah-buahan tu?
1: Biasanya tak lama lagi musim buah-buahan ni.
0: Iya.
1: Nah, dah lama lagi lah. Ada dalam 2 bulan lagi buah-buahan ya.
0: Iya, buah apa tu Bang Iman?
1: Masih lah buah durian, buah rambut.
0: Oh, lengkap ya, luar biasa lah. Pengen pula nak ke sana.
1: Boleh.
0: Akhirnya Bang Iman banyak kebun nih mungkin ya.
1: Kebun tak ada tapi kebun orang banyak kan.
0: Akhirnya kita lanjut tadi jalannya jalan lagunya Jalan Datar ya.
1: Jalan Datar.
0: Oke. Okay.
1: Salam sama Mbak yang itu ya. Tadi barusan yang masuk ya?
0: Yang masuk tadi tuh terakhir tadi ada Bang Suhirman di Padangkura sana.
1: Bang Suhirman ya. Lagi yang sama tadi ada juga banyak tuh.
0: Ada banyak tadi.
1: Banyak jadi. Ada Kak Bian kita ya.
0: Belum gabung.
1: Dan Warung Jambi ada Jambi.
0: Hah?
1: Jambi ada?
0: Belum gabung lagi nih.
1: Okey lah buat semua ya.
0: Okey.
1: Nampaknya tugas sama tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Iman di Kundur Karimun sana ya, sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut adalah kita.
0: Adalah kita, dengan siapa nih?
2: Di Aceh ini Mbak.
0: Dari Aceh siapa tuh? Bang Putra?
2: Dengan Bang Herman.
0: Oh, Bang Herman salah. Oke, Bang Herman dari Aceh.
2: Ini tempat siapa ini?
0: Yulis Hamzah.
2: Oh, Bang Yulis Hamzah ya. Selamat siang.
0: Siang kembali Bang Herman. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Karena berkat kesehatan kita bisa komunikasi.
0: Kan? Amin insya Allah. Bang Herman apa lagu?
2: Bercanda versi Adela.
0: Bercanda. Siapa penyanyinya?
2: Kalau penyanyi aslinya Elvis Presley, tapi saya mau versi Adela.
0: Adela. Oke.
2: Ya.
0: Ya, salam-salamnya buat siapa?
2: Oh, salam-salamnya yang pertama Mbak, buat Mbak Yuli ya yang lagi tugas, selamat tugas. Kemudian Mbak Rita, kemudian juga buat Mbak Nadia. Kemudian juga buat Bang Peter Milenial, Bang Bintang Pratama, Long East juga, buat Bu Farida, buat Bu Natalia, Putri, Bang Kahar, yang buat Bang Zai, yang baru masuk tadi siapa itu?
0: Bang Iman tadi, dari Kepri, dari Karimun, Kundur.
2: Oh ya, salam kenal buat Bang Iman ya. Kemudian keseluruhannya ya dari A sampai Z lah. Mohon teman-teman di udara, di sana, di ranai, kopi-kopian kita di udara biar saling kenal, biar saling akrab, biar saya hafal nama-nama kawan-kawan yang disebutkan.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi buat siapa tadi dari Aceh tadi ya? Ada Bang Herman. Nah, kali ini ada siapa lagi? Bro Dangdut, selamat siang. Halo,
3: Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, jawabnya. Siapa nih?
3: Fahri.
0: Fahri dari mana?
3: Di Tanjung.
0: Tanjung. Oke, Fahri.
3: Lagu Roma.
0: Judulnya?
3: Judulnya Palsuan.
0: Kepalsuan?
3: Iya.
0: Iyalah. Lah?
3: Udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Fahri dari Tanjung ya. Lagu dari Roma Irama dengan judul Kepalsuan. Baik, untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
4: Dengan Iman Nabila di Sambas.
0: Dengan?
4: Iman Nabila di Sambas.
0: Oh, Iman Nabila dari Sambas. Oke, dari Sambas macam mana? Masih kabut kah?
4: Masih, kabutnya agak berkurang dari kemarin.
0: Oh, udah berkurang, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti hilang ya. Bang Iman, apa lagu?
4: Lagunya Tajamnya Karang dari Mansur S.
0: Tajamnya Karang. Oke, kirim-kirim salam untuk siapa nih?
4: Salam-salamnya dirangkul aja dari A sampai Z. Okay. Mbak sama siapa ini?
0: Yulis Hamzah siang ini.
4: Hamzah salam kenal dari Sambas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Iman Nabila dari Sambas sih ya. Sudah gabung bersama kita untuk siang hari ini. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Tetaplah bersama kami.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: di Singapura. Mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Jalan-jalan. Lihat deh. Si Yuni pamer terus ya.
2: Masa sih?
1: Iya. Apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
2: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada.
2: Oh, iya,
1: Instagram
2: ya?
1: Ada. Di WhatsApp juga ada.
2: Tapi ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya. Jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan enggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
2: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia enggak punya privacy apa?
2: Gak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen tapi enggak bisa beli? Kan enggak semua orang bisa seberuntung dia.
2: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
3: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai. Kita masih bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Sama Pak Idris di Teledu nih.
0: Oh, Pak Idris di Teledu, tetangga kita ya, Pak Idris.
1: Ya.
0: Apa lagu?
1: Minta lagu Pengorbanan dari Ipan Mansur.
0: Pengorbanan?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, salam-salam.
1: Buat salamnya buat Kak Belian di Tanjung Pinang. Buat Wan Usu di Sambas.
0: Ya.
1: Buat Kak Serinah di Batam. Mm-mm. Buat Kasim di Klarik. Buat Mario di Batu Hitam.
0: Okay.
1: Buat keluarga Teledu semuanya. Mm-mm. Untuk penyiar dan pelatornya.
0: Ya, nah,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Idris kita ya. Dari Teledu sudah gabung untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut dari kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Mak Ngaji dari Tawak, Mbak Lulis.
0: Oh, Mak Ngaji. Oke, Mak Ngaji.
2: Mau minta lagu. Amoy Goyang.
0: Amoy Goyang?
2: Amoy Goyang.
0: Oke, lah kita...
2: Kirim salam tadi buat Pak Idris tadi. Salam kenal aja. Buat Mbak Brian juga Tanjung Pinang. Buat Kedima juga Duban. Buat Biak Wanungsu juga di Sambas. Buat Mbak Sinar juga. Buat keluarga Ceruk semuanya. Keluarga di Atawak ini semuanya. Keluarga di Kuak semuanya. Seluruh pendengar aja. Buat Mus juga. Buat Mak Longmir sekeluarga. Buat Ngayati sekeluarga. Dah, assalamualaikum. Terima kasih.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Ngahje kita ya, dari mana tadi, dari Air Tawa sudah gabung. Baik, di belakang Mak Ngahje ada siapa lagi nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Dari tanah Sunda ini ya.
0: Dari tanah Sunda. Ada siapa ya?
3: Ahmad Irwan.
0: Oh. Akang Ahmad.
3: Iya, kalau Sunda bukan Akang.
0: Dari teh, gitu kan. Dari Bandung ya.
3: Iya, Bandungnya Bandung Timur, bukan Bandung Barat.
0: Oke, okay. Kan. Kalau Bandung Timur nih apa nih nama kotanya?
3: Soreang.
0: Oke. Okay.
3: Kalau Bandung Barat Padalarang.
0: Oh gitu, oke.
3: Okay. Kan dulunya mas satu kabupaten Pemekaran Bandung Barat, Pemekaran oh. Kabupaten Bandung.
0: Oh gitu. Iya. Oke, okay, Akang apa lagunya ini?
3: Atas nama cinta Lewaldi ini kan.
0: Atas nama cinta.
3: Iya Lewaldi itu kan.
0: Oke. Okay.
3: Yang barusan teh siapa? Salam kenal dari saya ya.
0: Oh itu namanya kalau orang sini bilang Mak Ngah J.
3: Oh iya. Salam kenal ya buat Pak Idris.
0: Mm-mm.
3: Salam kenal juga buat yang di Makassar Pak, siapa yang di Makassar teh Pak Asri itu kan.
0: Yeah.
3: Buat Bang Maurina, mm-hmm. Ada juga buat Mas Andi, juga buat Pak Serina Kyokyo, buat Kak Berlian.
0: Mm-hmm.
3: Dan juga buat siapa lagi? Ya buat semuanya aja ya.
0: Oke. Okay.
3: Boleh berpantun ya?
0: Boleh.
3: Ya pantun dua ya.
0: Mm-mm.
3: Burung indah, si burung elang itu kan.
0: Cakap.
3: Terbang di pantai, jatuh di jadi kuta. Jatuh di kuta kan. Memang lidah tidak bertulang. Kok pandai rayu wanita.
0: Ini kayaknya ilmu Akang nih.
3: Bukan itu. Satu lagi. Jalannya ke Surapati kan gitu. Banyak hutan di mana-mana. Tandanya pria sejati, banyak mantan di mana-mana.
0: Waelah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akang, siapa tadi? Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, sudah gabung bersama kita untuk siang hari ini. Nanti ditunggu lagunya dari Leo Waldi. Baik, untuk anak pendengar, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Tetaplah di program di Pro 1 Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pendengar dimanapun Anda berada untuk acara Prodangdut untuk di kesempatan siang hari ini akan kami cukupkan dulu hingga di sini ya, karena kita akan masuk waktu sholat fardu asar untuk hari ini pukul 14.49 menit waktu Indonesia Barat nanti. Jadi untuk Anda yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Dan saya Yuli Samzah, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan untuk Anda, sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
0: Dan pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini pukul 14.49 menit waktu Indonesia Barat untuk Kota Ranai dan daerah sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تحلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: calling. Pendengar Anda masih bersama kami sore ini di Jendela Negeri. Pendengar ya, kita berbicara terkait dengan hutan dan juga penghijauan ya. Jadi sebagai paru-paru dunia ya, pendengar, hutan ini menyimpan sangat banyak cadangan air ya. Nah, peran dan fungsi hutan itu sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan hidup makhluk hidup dan ekosistem lainnya di bumi. Karena ekosistem hutan menyediakan habitat bagi berbagai spesies, baik flora maupun fauna. Selain itu, hutan juga berperan penting dalam konservasi sumber daya alam seperti air, kemudian tanah, hingga udara. Nah, dengan mengetahui fungsi ekosistem hutan, manusia dapat lebih menghargai hutan, serta memahami pentingnya melindungi dan melestarikan hutan secara berkelanjutan. Jadi pendengar, fungsi hutan ya, yang pertama yaitu menjaga iklim global. Hutan ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Melalui proses fotosintesis ya, hutan ini menyerap karbon dioksida atau CO2, salah satu gas rumah kaca yang mempengaruhi kestabilan suhu global. Nah, lingkungan hutan juga berperan dalam mengatur suhu melalui penyerapan energi matahari dan evapotranspirasi. Nah, selain itu, pendengar, hutan berkontribusi dalam siklus air dan mengatur pola cuaca yang mempengaruhi stabilitas iklim. Baik, masih ada pendengar fungsi hutan lainnya ya, baik bagi manusia dan lingkungan.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana ini.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Juni.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Oke.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Baik pendengar, kita masih berbicara ya terkait dengan fungsi hutan bagi manusia dan lingkungan. Jadi selain sebagai paru-paru dunia, kemudian mengatasi pemanasan global, juga tempat cadangan air tanah. Nah pendengar, hutan ini menyediakan cadangan air melalui penyerapan air ke akar dan tanah. Jadi hutan yang terjaga akan menyerap, menyimpan, dan melepaskan air secara teratur ya, untuk mempertahankan ketersediaan sumber daya air tetap stabil. Apalagi hutan diketahui memiliki lapisan humus dan bahan organik yang tebal di permukaan tanah. Air yang disimpan dalam tanah di hutan kemudian akan mengalir melalui lapisan bawah tanah menuju ke sungai, danau, serta sumber di sekitarnya. Selanjutnya, mengatur siklus air. Hutan juga berperan dalam mengatur siklus air di lingkungan melalui proses evaporasi. Potranspirasi ya pendengar, hutan akan mengeluarkan uap air ke atmosfer. Proses ini terjadi ketika pohon dan tumbuhan menyerap air dari tanah melalui akar dan mengangkutnya ke permukaan daun hingga menguap melalui stomata. Nah selanjutnya, uap air yang dihasilkan melalui evapotranspirasi dari hutan berdifusi ke atmosfer dan bertemu dengan udara dingin di atmosfer atas. Ini mengakibatkan terjadinya kondensasi uap air menjadi awan. Nah awan-awan inilah kemudian membawa uap air dalam permukaan berbentuk partikel kecil yang akan bergabung dan membentuk tetes air yang akhirnya jatuh sebagai hujan ya. Hutan yang luas dan lebat dapat menciptakan awan lebih banyak sehingga akan meningkatkan peluang terjadinya hujan secara berkelanjutan. Lalu konservasi tanah, ya, hutan juga memiliki peran penting dalam konservasi tanah. Sistem akar pohon yang kuat dapat membantu menjaga kestabilan dan kepadatan tanah, ya, sehingga mencegah terjadinya erosi akibat air dan angin. Nah, dedaunan yang jatuh juga dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi tanah. Selain itu, pendengar, hasil uraian bahan organik dari hutan ini dapat menjadi humus ya untuk meningkatkan kesuburan dan kualitas tanah. Baik, hutan juga dapat menahan banjir dan mencegah longsor ya. Jadi salah satu fungsi hutan yang sangat krusial yaitu mencegah bencana alam seperti banjir dan longsor. Jadi akar pohon membantu menjaga kestabilan tanah dan mengurangi resiko longsor. Sementara dedaunan lebat ini akan menyerap dan menyimpan air hujan. Selain itu, hutan juga berperan sebagai penyerap air sumber daya air yang berskala besar. Hal ini dapat membantu mengurangi volume dan kecepatan aliran air di permukaan tanah saat hujan deras sehingga mengurangi resiko banjir di wilayah sekitarnya. Baik, pendengar, kemudian juga pelestarian keanekaragaman hayati ya. Hutan ini merupakan tempat tinggal bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, fungsi hutan dalam melestarikan keanekaragaman hayati itu sangat penting karena hutan menyediakan habitat yang penting bagi spesies endemik maupun langka ya. Jadi hutan dapat memberikan perlindungan yang diperlukan bagi spesies tersebut untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, selanjutnya hutan juga menyediakan manfaat sumber daya alam. Ya, fungsi hutan yang terakhir ya, pendengar, tidak kalah krusial adalah sebagai tempat memperoleh berbagai sumber daya alam untuk dimanfaatkan oleh manusia. Salah satu contohnya adalah sumber daya kayu sebagai bahan bangunan, bahan bakar, dan juga bahan baku untuk industri. Nah, hutan juga memberikan hasil hutan non-kayu seperti buah-buahan, ya, rempah-rempah, madu, kemudian serat, dan bahan obat-obatan. Selain itu,
biomasa dari hutan ternyata dapat digunakan sebagai salah satu alternatif sumber energi terbarukan selain energi fosil. Iya, jadi secara lebih lanjut ya pendengar, keindahan hutan juga bisa dimanfaatkan secara ekonomis ya melalui ekowisata. Jadi penting untuk mengelola sumber daya hutan secara bertanggung jawab agar tepat sasaran ya, kemudian juga lestari dan berkelanjutan. Itulah pendengar ya, beberapa fungsi hutan bagi manusia dan lingkungan. Informasi ini kami akses dari mutucertification.com.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Aku rokok. Kok keren.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch you through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda. Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mendengarkan buletin olahraga berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
3: 16 waktu Indonesia Barat.
4: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15. RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
3: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Sabtu 26 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Untuk memudahkan warga yang berhalangan di hari kerja dalam mengurus dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang membuka layanan khusus di hari Sabtu melalui program Sahabat Sabtu. Selengkapnya dilaporkan Nopri.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang membuka layanan khusus di hari Sabtu melalui program Sahabat Sabtu. Kepala Bidang Admin Duk di Dukcapil Kota Padang Panjang, Rimanita Erizon, mengatakan layanan tersebut dihadirkan bagi masyarakat yang sibuk pada hari kerja. Dirinya menjelaskan layanan dibuka setiap Sabtu pukul 8 hingga 12 siang di kantor di Dukcapil Kota Padang Panjang. Adapun jenis layanan yang tersedia meliputi penerbitan KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Menurut Rimanita Erizon, program ini bertujuan memberikan kemudahan akses pelayanan tanpa harus mengganggu aktivitas kerja masyarakat. Pihaknya menghimbau warga untuk memanfaatkan momentum hari libur tersebut agar tidak menunda pengurusan dokumen. Dirinya menegaskan, pengurusan lebih awal akan mempermudah berbagai keperluan administrasi di kemudian hari.
2: Kita sudah mulai sejak hari ini, hari Sabtu. Oke. Jadi untuk jam buka layanan itu kita samakan dengan jam 8 sampai jam 12 siang. Iya. Memang target kami yang sangat kami fokuskan itu pada adik-adik kita yang baru saja berusia 17 tahun. Jadi pada kesempatan ini kan sangat kita targetkan untuk adik-adik kita ini. Kita juga sudah lakukan publikasi melalui radio dan media sosial menghimbau adik-adik ini untuk datang.
1: Rimanita Edison menambahkan di Dukcapil berupaya memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik. Dirinya juga berharap kehadiran Sahabat Sabtu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan. Nofri melaporkan.
0: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Padli meminta seluruh instansi mempercepat program penurunan angka stunting di daerah itu. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
3: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli memimpin rapat koordinasi tim percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Aula Bapenlitbang Pagaruyung. Dalam rapat itu dirinya menegaskan persoalan stunting bukan sekedar hitungan angka, melainkan menentukan kualitas masa depan generasi daerah. Dirinya menilai keberhasilan berbagai program pemerintah daerah juga bergantung pada keterlibatan dan implementasi aksi nyata di lapangan. Pemerintah daerah meminta seluruh dinas terkait dan camat memaparkan capaian kerja serta strategi penanganan stunting ke depan. Langkah penguatan koordinasi diminta berjalan lebih cepat mulai dari tingkat jorok, nagari, kecamatan hingga kabupaten. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pelaksanaan monitoring evaluasi serta audit khusus stunting yang dilakukan secara berkelanjutan. Dirinya mendorong peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar upaya penanganan stunting dapat menjadi gerakan bersama.
4: Nah, sekali lagi saya tekankan bahwasanya penanganan stunting ini, PPKM stunting ini bukan pekerjaan yang sederhana, tapi adalah bentuk tanggung jawab kita untuk menghasilkan generasi masa depan yang lebih yang sehat, yang cerdas, dan bisa berkontribusi terbaik untuk bangsa dan negara. Kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari BPBD terkait sejauh mana yang sudah dilaksanakan, kemudian apa saja kendala-kendala yang pernah ditemukan, mungkin termasuk ada saran atau masukan yang dapat kita lakukan.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meyakini langkah penanganan stunting itu berdampak langsung pada pembangunan kualitas sumber daya manusia di daerah Kabupaten Tanah Datar. Irsyad melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Komunitas Gen mendorong generasi muda untuk menjadikan wirausaha sebagai pilihan dalam menghadapi tantangan lapangan kerja sekaligus membuka peluang kerja baru. Berikut laporan Nurul Mahmud.
5: Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat di Batam, generasi muda didorong untuk tidak hanya bergantung pada peluang kerja yang tersedia, tetapi juga berani menciptakan peluang baru. Wakil Ketua Generasi Entrepreneur Batam, Zulfahmi, menilai semangat kewirausahaan menjadi kunci untuk menjawab tantangan terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, fenomena sulitnya mencari kerja di Batam tidak bisa hanya disikapi dengan keluhan. Anak muda harus mulai mengasah keterampilan, membaca peluang pasar, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuka usaha secara mandiri. Ia menegaskan, era digital memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk memulai bisnis, bahkan dengan modal yang relatif kecil.
6: Bagi saya pribadi, kawan-kawan, untuk zaman sekarang gak ada kata tidak ada pekerjaan. Selagi kita mau bekerja, mau belajar lah intinya, mau mencari mencari apa sih yang bisa kita produksi. Nah, itulah hasil cuan. Tapi pada dasarnya cuan itu enggak instan. Nah. Jadi saya berpikir kalau dibilang orang nganggur enggak ada. Cuma sekarang dari kembali ke pribadi masing-masing, Bu. Ada kemauan dan ada niat belajar lah.
5: Fahmi juga menekankan pentingnya keberanian mengambil resiko dan membangun mental yang tangguh. Perubahan pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta kerja harus mulai ditanamkan sejak dini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Tiket Batam Singapura yang mengalami kenaikan sejak COVID-19 dipastikan tidak bisa lagi turun seperti sebelum pandemi. Reporter Ahmad Ipai Kasim melaporkan.
7: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalau
8: problematika tingginya harga tiket kapal Batam Singapura yang melonjak sejak COVID-19 hingga saat ini tidak lagi mendapatkan atensi khusus dari insan pariwisata. Sebab meskipun berbagai macam cara sudah dilakukan termasuk melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, penurunan harga tiket hanya terjadi secara minor. Ketua Indonesia Sport Tourism and Special Interest Association atau ISITA Kepulauan Riau, Jadi Raja Guguk menilai harga tiket sudah tidak lagi dihiraukan mengingat sulitnya negosiasi untuk mengembalikan tarif ke harga normal. Maka itu, pria yang juga merupakan Sekjen Indonesia Cycling Federation itu meminta pemerintah dan insan pariwisata swasta di Batam untuk mengkebut dan memperbanyak atraksi wisata dan event agar wisatawan mancanegara dan luar negeri bisa semakin banyak melalui Batam.
7: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalaupun misalnya kita sudah usulkan dengan segala upaya, karena kan harga tiket ini kan tujuannya kan bagaimana menarik orang asingnya. Tapi saya lihat dari momen-momen tertentu tetap full ya. Full kemarin misalnya dari Kupang tetap full. Jadi saya kira nggak ada masalah.
8: Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI, Bane Rajamanalu mengakui belum mendapatkan informasi terkait tingginya harga tiket dari Batam ke Singapura, meskipun kenaikan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Namun politisi PDIP itu berjanji akan mencoba untuk membahas hal tersebut di komisinya yang membidangi persoalan pariwisata.
9: DPR itu semua
10: KPU turun juga enggak.
9: Ini kan berpengaruh kan biasanya banyak yang di sini.
11: Nanti jadi catatan kita lah. Itu harus di review kembali itu. Kita minta itu direvisi dan dibuat harganya tidak semahal itu.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Trifai Kasim melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Kapolda Riau pimpin serah terima jabatan Wakapolda Riau dari Brigjen Pol Hengki Haryadi kepada Brigjen Pol Simpson Z. Ringu. Wakapolda yang baru diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan situasi di wilayah hukum Polda Riau. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
12: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan pagi tadi memimpin serah terima jabatan Wakapolda Riau yang baru dari Brigjen Pol Hengki Haryadi kepada Brigjen Pol Simpson Z. Ringu. Brigjen Pol Simpson sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Gorontalo, sementara itu Brigjen Pol Hengki Haryadi menjabat sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Kapolda berharap pejabat yang baru dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi kerja di Polda Riau.
13: Hari ini tadi kita melihat secara bersama-sama dan menyaksikan serah terima jabatan Wakapolda. Ini adalah hal yang biasa kita lakukan karena memang ada rotasi Pak Waka akan dipromosi.
12: Sementara itu, Wakapolda Riau Brigjen Pol Simpson Z. Ringu mengatakan penugasannya di Riau menjadi pengalaman pertamanya berdinas di wilayah Sumatera. Karena itu ia berharap dapat dengan cepat memahami kondisi serta dinamika yang ada di Polda Riau, termasuk program Green Policing yang menjadi salah satu konsep yang diterapkan secara nasional di lingkungan Polri.
13: Di Riau, saya yang berharap saya bisa cepat menyesuaikan dengan situasi di Riau, di Polda Riau.
14: Dan Green Policing ke Polda?
13: Ah, udah, saya sedang mempelajarinya. Yang pasti itu konsep yang disiapkan sudah di-clear secara nasional, sehingga mau tidak mau kita wajib dan siap untuk mendukungnya.
12: Sertijab tersebut dihadiri Ketua Bayangkari Daerah Polda Riau, seluruh pejabat utama, serta para Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Riau. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
0: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Provinsi Riau dorong investasi dan penguatan UMKM untuk tingkatkan ekonomi daerah. Berikut disampaikan Alwis Suryat Maja melaporkan.
14: Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Riau mendorong penguatan investasi dan pengembangan sektor ekonomi daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing Riau. Ketua Umum Kadin Riau, Masuri, mengatakan perkembangan ekonomi tidak harus selalu berpusat di Singapura maupun menjadi negara tersebut sebagai lokasi investasi. Menurutnya, Riau memiliki potensi dapat dikembangkan termasuk masuknya investasi ke berbagai sektor unggulan daerah.
15: Menguasai ekonomi dunia tidak mesti di Singapura ada tentang agrowisata, agroindustri ataupun dari pertanian dan segala macam lah. Brand boleh Singapura, tapi boleh Riau sebagai tempat dia untuk mengembangkan. Artinya apa? Investasinya di sini. Ini juga satu ruang dan peluang. Makanya kami dari Kadin Riau sangat berharap semua pihak duduk bersama untuk bagaimana kita bisa membangun Riau ini ke depan lebih baik.
14: Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kemudahan akses pembiayaan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
16: Melalui tagline Prokesra Sapa UMKM dengan dua stressingnya yaitu peningkatan sumber daya manusia dan kemudahan akses pembiayaan. Nah, melalui tagline yang dua ini, saya kira Kadin bisa memperdomani sehingga program pembinaan UMKM kelasnya bisa sejalan dengan program dari Kementerian UMKM maupun dari Dinas Provinsi maupun Kabupaten Kota. Karena itu tagline-nya. Karena sejalan dengan UMKM kelas, kemudian ekonomi berkualitas, UMKM kelas, kalau UMKM tidak naik, kita obati melalui lembaga inkubator. Nah, kemudian dari sana perlu pembiayaan, kita bikin akses pembiayaannya untuk memungkinkan UMKM itu bisa kita naik kelaskan.
14: Sinergi antara Kadin dan pemerintah daerah menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong ekosistem usaha yang lebih kuat, sekaligus membuka ruang bagi investasi untuk mengembangkan potensi sektor-sektor ekonomi unggulan di Provinsi Riau. Demikian, Alwin Suryatmaja melaporkan.
0: Kita ke RRI Ranai. Masyarakat Kecamatan Bungguran Selatan menyampaikan sejumlah masukan terkait pelayanan dan distribusi air bersih dalam sosialisasi penyesuaian tarif yang digelar Perumda Air Minum Tirta Nusantara. Selengkapnya laporan Anelia Widi.
17: Masukan masyarakat terkait pelayanan air bersih menjadi perhatian dalam sosialisasi penyesuaian tarif dan tarif rata-rata air yang digelar Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusantara di Kecamatan Bungguran Selatan. Kegiatan yang berlangsung di kantor camat Bungguran Selatan kemarin juga melibatkan pemerintah desa, RT, RW, dan perwakilan masyarakat. Sekretaris Kecamatan Bungguran Selatan Zainal Abidin kepada RRI Sabtu siang mengatakan masyarakat memberikan respon positif terhadap sosialisasi tersebut sekaligus menyampaikan berbagai persoalan pelayanan air bersih yang mereka alami.
18: Para RT dan RW yang hadir itu alhamdulillah sudah memahami maksud dan tujuan dari pihak PDAM. Dan kami Bungguran Selatan ada beberapa masalah, keluhan yang tadi dipertanyakan kepada PDAM dan alhamdulillah sudah terjawab dengan baik. Saya kira itu kerjasama dari pihak PDAM ke masyarakat Bungguran Selatan itu sudah sangat cukup bagus.
17: Sementara itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin mengatakan masukan masyarakat menjadi perhatian pihaknya dalam upaya meningkatkan pelayanan air bersih. Dari hasil sosialisasi, terdapat dua wilayah yang akan diprioritaskan untuk perbaikan pelayanan aliran air yang saat ini masih kurang lancar.
19: Untuk Bungguran Selatan, hanya ada dua wilayah saja yang kurang lancar pengaliran airnya, yaitu di Kampung Air Seneh dan Jalan Dudung Cemaga Tengah. Daerah ini akan menjadi prioritas kami untuk segera dilakukan perbaikan agar masyarakat dapat memanfaatkan air bersih.
17: Selain persoalan distribusi, masyarakat juga menyampaikan harapan agar air dari embung Sebayar tetap dialirkan ketika ketersediaan air menurun akibat kondisi kemarau. Berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kecamatan Bunguran Selatan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Anelia Widi melaporkan.
0: Sebanyak 224 unit bedah rumah tambahan dialokasikan untuk Natuna tahun ini. Selengkapnya reporter Yuspianti.
20: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendukung program bedah rumah yang menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Bidang Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Kabupaten Natuna, Suratmojo mengatakan, program bedah rumah pada 2026 merupakan perubahan nomenklatur dari program sebelumnya, yakni rumah tidak layak huni atau RTLA dan bantuan stimulus. Kabid Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim. Pada 2026, pemerintah pusat membuka sejumlah jalur tambahan untuk mendukung program bedah rumah di daerah. Selain melalui slot reguler Dinas Perkim, tambahan bantuan berasal dari Kementerian Sosial, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, serta kementerian yang menangani bidang pendidikan. Suratmojo menyebutkan pada tahap pertama terdapat 165 unit program bedah rumah dari slot reguler Dinas Perkim, sedangkan pada tahap berikutnya terdapat tambahan 224 unit yang berasal dari beberapa jalur program pemerintah pusat.
21: Nah, jadi total yang ada di tahap 1 kita 165. Tahap kedua ini ada 224 yang terdiri dari 3 slot tadi. Yang 165 slot reguler dari perumahan permukiman atau PRKIM slotnya reguler. Sedangkan yang tahap kedua dari 3 slot tadi dari BNPP ke BPWD, dari Kemensos ke Dinsos, kemudian dari Kemenbud. Kita ada 5 Kemenbud tadinya.
20: Di tingkat desa, pemerintah desa turut berperan dalam pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan. Salah satunya Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, yang mendapatkan alokasi bedah rumah bagi masyarakat di wilayah tersebut. Kepala Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut mengatakan, adanya program ini sangat membantu masyarakatnya yang memerlukan adanya pembenahan untuk pemukiman, terutama warga yang kurang mampu. Yasmir menjelaskan untuk Desa Tanjung Pala terdapat 38 unit bantuan melalui program utama, serta satu unit tambahan dari Kementerian Sosial.
22: Yang desa saya itu 38 unit, dari Kemensos satu. Kalau untuk sekarang ini baru kemarin itu pembukaan apa rekening.
20: Dengan adanya tambahan alokasi dari berbagai jalur tersebut, pemerintah Kabupaten Natuna berharap semakin banyak rumah masyarakat yang dapat diperbaiki. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Bengkalis akan menggelar kegiatan Lomba Karya Tulis Jurnalistik atau LKTJ. Lomba kali ini melibatkan 12 perangkat daerah yang memiliki program strategis dari pemerintah. Berikut reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
23: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bengkalis bersama 12 perwakilan perangkat daerah membahas persiapan Lomba Karya Tulis Jurnalistik LKTJ 2026. Rapat tersebut digelar untuk menetapkan tema sekaligus menghimpun informasi mengenai program unggulan pemerintah daerah yang akan menjadi sasaran penulisan dan lomba. Rapat berlangsung di ruang rapat Sekretariat PWI Bengkalis di Jalan Hasanuddin, dan juga pertemuan tersebut diikuti pengurus PWI Bengkalis bersama perwakilan perangkat daerah yang memiliki memiliki program kerja pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2026. Ketua PWI Bengkalis Hadi Putra mengatakan rapat tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan LKTJ dengan menghimpun berbagai informasi mengenai program pemerintah daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, masukan dari perangkat daerah penting untuk menentukan tema dan sasaran karya jurnalistik yang akan diangkat oleh peserta. Dengan demikian, karya yang telah dihasilkan nantinya tidak hanya menyangkut program pemerintah, tetapi juga menggambarkan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat.
1: Menyongsong Hari Pers Nasional 2027, kita melaksanakan Lomba Karya Tulis Jurnalistik. Nah, Lomba Karya Tulis Jurnalistik ini kita laksanakan nantinya pesertanya terbuka untuk umum, tapi khusus wartawan. Ya, wartawan itu nanti mengambil tema pembangunan apa pemerataan pembangunan Kabupaten Bengkalis. Nah, ini kan temanya kan cukup luas ya, Pak.
23: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang PUPR Kabupaten Bengkalis Firdaus juga menyambut baik pelaksanaan Lomba Karya Jurnalistik PWI Bengkalis. Menurut Firdaus, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dan manfaatnya bagi masyarakat.
2: Kalau di sisi PU-nya, seperti biasa, PU-nya sebenarnya tak ada visi-misi bupati pun tetap jalan kegiatan ini. Karena yang dibangun itu lagi ada pembangun jalan, pembangun koneksi antar wilayah, pembangun jalan poros, sudah kewenangan PUPR. Ya, memang itulah, karena itu karena paling dasar kewajiban.
23: Ia berharap karya-karya jurnalistik yang dihasilkan dalam lomba tersebut mendapatkan tanggapan positif dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sebanyak 637 mahasiswa baru IAIN Dato Laksamana Bengkalis mengikuti kegiatan User Education. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan berbagai layanan dan fasilitas perpustakaan kepada mahasiswa baru. Informasi disampaikan reporter Muhammad Pizza.
3: Sebanyak 637 mahasiswa baru IAIN Dato Laksamana Bengkalis mengikuti User Education. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan berbagai layanan dan fasilitas perpustakaan kepada mahasiswa baru. Kepala Unit Pelaksana Akademik atau UPA Perpustakaan IAIN Dato Laksamana Bengkalis Suhaila menyebut kegiatan User Education yang diikuti mahasiswa baru merupakan sosialisasi rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan seluruh layanan dan fasilitas yang tersedia di perpustakaan.
4: Jadi sebenarnya kegiatan ini adalah sosialisasi yang rutin kami lakukan kepada setiap mahasiswa baru. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan seluruh layanan dan seluruh fasilitas perpustakaan yang ada. Yang menjadi peserta User Education dipastikan seluruh maba wajib dan sertifikatnya akan dijadikan sebagai salah satu persyaratan ketika sudah besok.
3: Sementara itu peserta lainnya Nurul Hidayatul Najwa, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 1, mengaku baru mengetahui adanya sistem pencarian buku secara digital melalui OPAC Kampus Melayu serta layanan komputer yang tersedia di perpustakaan.
24: Jadi dengan adanya acara User Education ini tadi, saya bisa tahu kalau mau mencari buku itu tidak usah mencari di rak-rak buku. Jadi sekarang itu ternyata ada webnya, yaitu OPA Kampus Melayu. Jadi itu bisa diakses melalui smartphone saja. Jadi kita bisa mencari buku itu dari web itu.
3: Melalui kegiatan ini, UPA Perpustakaan IAIN Dato Laksamana Bengkalis berharap mahasiswa baru dapat memanfaatkan seluruh layanan dan fasilitas perpustakaan serta mematuhi peraturan yang berlaku. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Program Ekan Greens Creative Village di Desa Ekang Anculai dorong pengembangan potensi pengembangan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Reporter Garda Ramadan melaporkan.
25: Program Capstone Project melalui Ekang Green Creative Village di Desa Ekang Anculai, Kabupaten Bintan, menjadi salah satu upaya pengembangan potensi lokal melakukan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan berlangsung di Rumah Batik Bintan, Jumat 25 September tahun 2026. Tim Leader Sekretariat Nasional SDG Arifin Budianto mengatakan, Ekang Green Creative Village menunjukkan bagaimana potensi budaya pertanian dan sumber daya lokal dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang menerapkan konsep ekonomi hijau Hijau. Dirinya menjelaskan, Bappenas berperan membantu menghubungkan para inovator lokal dengan lembaga terkait untuk mendapatkan bantuan. SDG Academy tahun ini diikuti melalui proses seleksi dari 980 pendaftar dengan kapasitas 50 peserta termasuk Ekang Green Creative Village, perwakilan dari Provinsi Kepri.
5: Seorang inovator, seorang penggerak, dan pemimpin lokal seperti Pak Chatmiko bisa menggerakkan ekonomi lokal dengan pawaran budayanya. Dan itu perlu suatu apresiasi, sehingga kami datang ke sini untuk memberikan apresiasi, penghargaan, dan sekaligus menyebarluaskan inovasi-inovasi yang dilakukan supaya masyarakat di tempat lain bisa mengetahui dan mengaplikasikannya.
25: Inisiator Ekang Green Creative Village sekaligus pemilik rumah batik Bintan, Chad Miko mengatakan proyek tersebut menggabungkan sejumlah potensi desa Ekang Anculai, mulai dari batik, budaya, pertanian, hingga kuliner. Perkembangan potensi tersebut diarahkan untuk membangun perputaran ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan kembali limbah yang dihasilkan. Salah satu penerapan ekonomi hijau yang dilakukan melalui pemanfaatan limbah ampas pewarna alami dari produksi batik untuk diolah menjadi kompos bagi pertanian masyarakat.
6: Kita mengkonsep sebuah sirkular ekonomi, di mana sirkular ekonomi adalah perputaran ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi mulai dari pertaniannya, mulai dari batiknya, dari limbah-limbahnya kita olah, dari limbah batik menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan oleh petani, seperti itu.
25: Kedepan, Ekang Green Creative Village diharapkan dapat berkembang sebagai destinasi wisata berbasis komunitas sekaligus menjadi contoh penerapan ekonomi hijau di tingkat desa. Chad Miko berharap proyek ini memberikan manfaat bagi masyarakat desa Ekang Anculai dan dapat ditiru oleh desa lain di Kabupaten Bintan maupun di Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Kadir Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proyek 99 miliar rupiah di Pulau Penyengat buka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rispan Badrian.
7: Pembangunan museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat akan melibatkan puluhan pekerja lokal. Keterlibatan masyarakat Pulau Penyengat diprioritaskan pada sektor logistik, pengamanan, hingga pekerjaan teknis sesuai kapasitas keahlian. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Yantari, mengatakan keterlibatan pekerja lokal sesuai arahan Gubernur Kepri. Menurutnya, sebanyak puluhan pekerja lokal secara bertahap akan diberdayakan sesuai kemampuan dan skill yang dimiliki.
9: Dari sekian 200-an, 30%, 20-30% kita usahakan ya pekerja-pekerja lokal, tentunya sesuai dengan ya kemampuannya, sesuai dengan skillnya nanti.
7: Dalam menjamin pelaksanaan pekerjaan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan transparan, pemerintah daerah menggandeng Kejaksaan Tinggi Kepri, BPKP, dan Inspektorat untuk mendampingi pengawasan proyek besar ini. Langkah koordinasi ketat tersebut diambil agar proyek strategis berjalan lancar.
9: Kita lakukan pendampingan dari kejaksaan, dari inspektorat, dari BPKP, dan dari instansi terkait lainnya. Nah, kami berharap ini pekerjaan bisa sesuai dengan yang direncanakan. Kami sangat hati-hati di sini menjalankan sesuai dengan mekanisme atau regulasi yang ada.
7: Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menandatangani kontrak kerjasama pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat bersama PT Humindo Cipta Mandiri pada Kamis 6 Agustus 2026. Proyek strategis bernilai kontrak akhir sekitar 99,9 miliar tersebut ditargetkan rampung pada akhir bulan Desember 2027 mendatang. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita korwil terakhir dari RRI Padang. Sejumlah pompa dikerahkan untuk mengurangi debit air pada aliran banjir bandang di kawasan Arosuka, Kabupaten Solo. Selengkapnya disampaikan Has Primananda.
10: Sepertinya aliran sungai itu sudah kita alihkan sebetulnya yang di atas.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Solok dan Balai Wilayah Sungai Lima terus mempercepat pemulihan jaringan air di kawasan terdampak Galodo Arosuka, Kabupaten Solok. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat, Rifda Suryani, mengatakan penanganan dilakukan secara bersama dengan mengoptimalkan peralatan yang dimiliki masing-masing instansi. Rifda menjelaskan saat ini di kawasan pintu angin Kabupaten Solok telah terpasang 4 unit unit pompa. 3 pompa milik BWS 5 dan 1 lainnya milik Dinas SDA Sumatera Barat. Ribda menyebut kendala utama di lapangan adalah cuaca yang masih hujan serta material lumpur yang menyebabkan aliran air tersumbat. Tim terus melakukan pemompaan sekaligus mengangkat lumpur untuk menemukan titik penyumbatan.
10: Kita alihkan ke saluran irigasi kita untuk mengurangi debit yang ke arah bokalver itu. Nah, tapi karena sepertinya hujan, nah mungkin airnya kan debitnya meninggi lagi. Sekarang kita itu kendala kan juga ada lumpur, tidak air saja. Jadi dipompa, angkat lumpur, nanti airnya kita pompa lagi sampai kita bisa menemukan lokasi yang tersumbat. Nah, kalau sudah dibongkar, karena itu kan lebih lancar ya, dan itu bukan berkurang.
11: Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat, Rifda menambahkan, aliran sungai dari bagian atas atau hulu juga telah dialihkan ke saluran irigasi untuk mengurangi debit air menuju kawasan terdampak. Rifda menargetkan penanganan darurat dapat dilakukan secepatnya dengan masa tanggap darurat selama 14 hari atau pada 4 Oktober 2026 mendatang. Hans Permananda melaporkan.
0: Program Kampung Nelayan Merah Putih terus diperluas untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir. Tahun ini, sebanyak 221 kampung ditargetkan dibangun di 10 provinsi di Pulau Sumatera, melengkapi 29 kampung yang telah berdiri sejak 2025. Berikut laporan Dodi Setio.
8: Dukungan terhadap program prioritas ini selalu menjadi concern Balai Penataan Ruang Laut.
12: Jumlah Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai program strategis akan terus bertambah. Target tahun ini berdiri 250 KNMP pada 10 provinsi di Pulau Sumatera, mulai dari Lampung hingga Aceh. Kepala Balai Penataan Ruang Laut BPRL Padang, Rahmat Irfansyah di Padang pagi tadi mengatakan, dari 250 KNMP, 29 lokasi sudah dibangun di tahun 2025, sementara 221 lokasi lainnya akan dibangun pada tahun ini. Rahmat menjelaskan BPRL sudah mengidentifikasi lebih dari 40 KNMP yang tervalidasi menggunakan ruang laut. Oleh karena itu, BPRL memastikan setiap program strategis nasional yang memanfaatkan ruang laut dilaksanakan sesuai dengan tata ruang laut yang berlaku.
8: Setidaknya kemarin kami mengidentifikasi lebih dari 40 yang sudah tervalidasi itu menggunakan ruang laut. Setiap yang menggunakan ruang laut, maka harus kita dampingi dengan proses penerbitan, persetujuan atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lautnya.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Chef Dinon, mengatakan KNMP yang telah didirikan pada beberapa titik merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir. Kehadiran KNMP menjadi dorongan untuk meningkatkan hasil bagi nelayan kecil yang mengandalkan produksi perikanan tangkap. KNMP menyediakan fasilitas yang selama ini sulit dijangkau nelayan, mulai dari pengisian bahan bakar, pabrik es, permodalan melalui koperasi, hingga hilirisasi produk perikanan.
13: Banyak sekali yang dibangun di kampung-kampung nelayan itu, tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nelayan kita yang berada di pesisir di Sumatera Barat ini. Dan saya yakin juga di provinsi-provinsi lain yang ada di wilayah Sumatera, saya yakin kantong-kantong kemiskinan itu berada di wilayah pesisir.
12: Chef Dinon menambahkan, jika 250 KNMP telah beroperasi seluruhnya, perlu dilakukan koneksi KNMP antar wilayah. Tujuannya membangun jaringan distribusi ikan antar daerah agar hasil tangkapan nelayan tidak hanya berhenti di pasar lokal, melainkan dapat terserap secara optimal ke pasar yang lebih luas. Dodi Istio melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto. Bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar, salam sehat sore ini. Selamat berakhir pekan ya, mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini semuanya lancar. Apa yang direncanakan untuk malam ini atau besok, menghabiskan waktu akhir pekannya selalu dilancarkan dan juga bahagia selalu. Itu yang paling penting ya. Baik, yang sore ini lagi olahraga atau beraktivitas fisik ya, memang di perubahan cuaca seperti saat ini pendengar, kita harus perbanyak olahraga agar tubuh tetap sehat dan juga bugar. Baik, pendengar, menemani Anda sore ini kami sudah siapkan lagu-lagu dan beragam informasi.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: ya. Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Mendengar masih bersama kami Pro1 Ranai. Selamat sore untuk Anda yang masih beraktivitas sore ini. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya lancar ya. Tetap jaga kesehatan dan bahagia selalu. Baik, satu informasi pendengar sore ini untuk Anda dari Antara ya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyebut proyek pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang menyerap ratusan tenaga kerja. Hal ini dikatakan oleh Kadis Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepri. Ia mengatakan keterlibatan masyarakat Penyengat dalam proyek strategis itu diprioritaskan untuk sektor logistik, pengamanan, hingga pengerjaan teknis sesuai kapasitas keahlian. Ia berharap pemberdayaan pekerja lokal ikut mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus daya beli masyarakat di pulau kecil syarat dengan sejarah Melayu tersebut. Selain itu pendengar, ia juga menjamin pelaksanaan pekerjaan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan transparan. Selamat mendengar satu informasi untuk Anda. Ada lagu dari Once Michael sore ini, Karena Ku Cinta Kau.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pendengar masih bersama kami di Pro Satu Ranai. Kami informasikan untuk hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib ya untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah At-Tahrim ayat 9 dibacakan oleh Aminullah. Dirangkaikan dengan Mutiara Senja disampaikan oleh Kholijah Manurung SAG dengan judul Keutamaan Zikir.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita sedang melaksanakan yang dimaksud adalah syiar yang paling utama, yaitu dalam menyampaikan ajaran Islam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Senja yang berbahagia, rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tema Mutiara Senja, yaitu tentang keutamaan zikir. Zikir adalah merupakan tanda kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan salah satu fardu yang paling agung, yaitu sholat pada kesempatan dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat dan mengingat aku. Berzikir kepada Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta seluruh umat manusia, jin, malaikat, dan seluruh alam semesta, merupakan amalan yang sangat agung. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sarana paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa siapa yang senantiasa mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat dirinya dengan pahala dan ampunan. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum, yaitu ingatlah aku, kata Allah, dan kepadaku niscaya aku akan mengingat kepadamu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan makna ayat ini adalah, ingatlah kalian kepadaku dengan melakukan ketaatan. Aku akan mengingat kalian dengan pahala dan ampunan.
Ini adalah pendapat dari Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in yang terkemuka. Beliau juga mengatakan zikir adalah mentaati Allah, maka siapa yang tidak taat kepada Allah berarti dia tidak berzikir kepadanya. Meskipun banyak mengucapkan tasbih, tahlil dan membaca Al-Quran, Allah Ta'ala juga menegaskan bahwa zikir kepada Allah Ta'ala itu akan membuahkan ketenangan dalam hati seseorang. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innu qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ini hanyalah sebahagian dari keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran. Adapun keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak. Tidak memungkinkan untuk disebutkan semuanya dalam kesempatan ini. Namun saya akan menyampaikan sebahagian kecil saja untuk mengenalkan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedemikian besar. Orang mukmin yang berzikir kepada Allah berada pada kedudukan yang tinggi, sampai-sampai Allah membanggakan mereka di kalangan para malaikat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Muawiyah keluar menuju satu halaqah atau sekelompok orang yang duduk melingkar di dalam masjid, lalu dia bertanya, apa yang menyebabkan kalian duduk? Mereka menjawab, kami sedang berzikir kepada Allah. Demi Allah, tidak ada yang menyebabkan engkau duduk kecuali hanya itu. Mereka menjawab, demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk kecuali hanya itu. Sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena tidak percaya kepada kalian. Tidaklah ada seorang yang memiliki kedudukan seperti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih sedikit hadisnya dariku. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui salah satu halaqah dari para sahabat beliau. Kemudian beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian duduk? Mereka menjawab, kami duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mengatakan, Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk kecuali hanya itu. Dan beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena aku percaya kepada kalian. Akan tetapi Jibril telah mendatangiku lalu memberitahukanku kepadaku bahwa Allah Azza wa Zalla membanggakan kalian para malaikat yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli zikir akan dikelilingi malaikat, diselimuti dengan rahmat dan diturunkan ketenangan kepadanya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah sekelompok orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali para malaikat mengelilingi mereka, rahmat menyelimuti mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat dan di sisinya. Kemudian zikir itu merupakan kehidupan hati sebagaimana yang Allah katakan. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepadanya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ma'asyiral muslimin, pendengar mutiara senja yang berbahagia, perlu diketahui bahwa zikir itu ada beberapa jenis atau bentuk.
Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengatakan bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Zikir dengan hati. Maksud berzikir dengan hati adalah memikirkan dan mentadaburi keagungan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an serta hukum-hukumnya. Termasuk ke dalam berzikir dengan hati adalah seorang muslim mengingat ingat perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, lalu melaksanakan perintah-perintah tersebut dan menjauhi larangan-larangan tadi. Demikian pendapat dari Al-Qadhi Al-Iyad, ulama tabi'in dan tabi'in. Kemudian zikir dengan lisan. Berzikir dengan lisan adalah dengan bertasbih, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, istighfar, membaca Al-Qur'an, dan segala ucapan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dengan hati dan lisan secara bersamaan itu lebih baik daripada berzikir hanya di dalam hati atau hanya dengan lisan. Kemudian berzikir dengan anggota badan. Sedangkan berzikir dengan anggota badan adalah amalan mentaati Allah. Siapa saja yang beramal dengan ketaatan kepada Allah, itu berarti dia orang yang sedang berzikir kepada Allah. Imam An-Nawawi berkata, ketahuilah bahwa keutamaan zikir itu tidak hanya terbatas pada tasbih, tahlil, dan tahmid, takbir, dan seterusnya. Bahkan setiap orang beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, maka dia orang yang berzikir kepada Allah taala. Demikian pendapat Sa'id bin Zubair rahimahumullah dan para ulama lainnya. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikut ini dinukilkan sedikit dari sekian banyak faedah tersebut, yaitu manfaat zikir. Yang pertama, dapat mengusir setan, menghancurkan dan makhluk. Kemudian mendapat ridha Ar-Rahman, dan kemudian lagi menghilangkan kegelisahan dan kegalauan dari hati. Kemudian manfaat zikir selanjutnya, hati mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan, dan kelapangan. Kemudian menguatkan hati dan badan. Kemudian menyinari hati dan wajah. Kemudian lagi menghasilkan rezeki. Orang yang berzikir akan diliputi dengan kewibawaan, keindahan, dan kecermelangan, dan juga membuat rasa cinta yang merupakan ruh dalam Islam. Siapa saja yang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah terus-menerus berzikir kepadanya dan dapat membuahkan perasaan yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan memasukkan ke dalam pintu ihsan yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah telah mencapai ihsan, maka dia akan beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Orang yang lalai dari berzikir kepada Allah tidak akan mendapatkan jalan untuk sampai ke derajat ihsan, sebagaimana orang yang hanya duduk tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Mutiara Senja ini berfaedah bagi kita semua dan dapat kita ambil maknanya, sehingga kita sebagai umat Islam selalu mengingat Allah dengan berzikir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita lakukan semua. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam Mutiara Senja ini.
Dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekurangan dalam menyampaikan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام حمدان الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Umar bin Khattab berkata, jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

101 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, selamat malam untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi yang saat ini lagi santai atau yang lagi menyiapkan makan malam untuk keluarganya ya. Selamat makan malam saja, mudah-mudahan apa yang disiapkan malam ini merupakan makanan favorit keluarga. Untuk yang berencana dinner atau makan di luar karena malam minggu ya, baik apapun rencana Anda, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan selalu bahagia. Ada lagu-lagu hiburan pendengar untuk Anda, ada dari Hanindia, Roman Picisan.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Rapunzelnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Bintang Kehidupan dari Nike Ardila, pendengar baru kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam untuk Anda yang lagi santai malam ini ya, karena malam mingguan ya. Yang punya rencana juga, mudah-mudahan semuanya lancar sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Dan yang paling penting pendengar, untuk tetap jaga kesehatan ya, apalagi di perubahan cuaca seperti saat ini. Sehat itu penting dan juga mahal. Iya, pendengar. Jadi kadang kita merasa sakit di bagian tubuh tertentu ya. Pernahkah kita kepikiran bagaimana obat sakit kepala yang ditelan bisa membantu meredakan rasa berdenyut di kepala? Atau bagaimana obat alergi bisa mengurangi gejala seperti bersin dan gatal, bahkan menyembuhkan penyakit? Nah, sekilas rasanya seperti obat punya semacam peta atau maps di dalam tubuh kita ya. Begitu masuk, obat seolah-olah tahu nih harus pergi ke bagian yang berkaitan dengan rasa sakit atau gejala penyakit. Nah, sebenarnya bagaimana sih obat bekerja? Jadi pendengar, setelah diminum, obat melewati perjalanan yang cukup panjang di dalam tubuh kita. Molekul obat diserap, masuk ke aliran darah, kemudian dibawa ke berbagai jaringan. Nah, di sana molekul tersebut bisa bertemu dengan beragam sel dan molekul lain. Melansir dari National Library of Medicine, obat menghasilkan efek dengan berinteraksi dengan target biologis tertentu di dalam tubuh kita. Jadi target tersebut dapat pendengar, dapat berupa reseptor, enzim, kemudian kanal ion maupun struktur biologis lainnya. Nah, artinya obat tidak perlu tahu lokasi penyakit. Layaknya tubuh kita seperti kota yang besar ya. Setelah obat masuk ke aliran darah, molekul obat bisa dibawa ke banyak wilayah. Tetapi tidak semua wilayah memiliki tempat yang cocok untuk molekul tersebut bekerja. Nah, pendengar, bagaimana proses obat tahu bagaimana bagian tubuh yang sakit ya? Kami akan kembali sampaikan informasinya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Lagu dari Judika, Aku Yang Tersakiti, baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Jadi kadang kita bingung ya dan berpikir bagaimana caranya obat tahu bagian tubuh yang sakit ya. Dan pendengar, melansir dari National Library of Medicine ya, jadi obat itu menghasilkan efek dengan berinteraksi pada target biologis tertentu di dalam tubuh kita ya. Jadi target tersebut dapat berupa reseptor, kemudian enzim, kanal ion maupun struktur biologis lainnya. Artinya obat tidak perlu tahu lokasi penyakit. Nah,

0: Sebelum bisa bekerja, obat harus lebih dulu mencapai jaringan tempat targetnya berada. Nah, disinilah distribusi obat berperan. Setelah masuk ke sirkulasi, obat tidak langsung diarahkan ke organ yang sedang bermasalah. Jadi molekul obat dapat tersebar ke berbagai jaringan tubuh, dan seberapa jauh obat bisa masuk ke suatu jaringan dipengaruhi oleh banyak hal. NCBI Boxelf ini menjelaskan bahwa distribusi obat antara lain dipengaruhi oleh aliran darah ke jaringan, sifat kelarutan obat dalam lemak atau air, ukuran dan karakteristik molekul, ikatan dengan protein dalam darah, serta permeabilitas pembuluh darah. Nah, dengan kata lain, perjalanan obat dalam tubuh bukan seperti kurir yang mendapat alamat tujuan ya. Jadi obat lebih seperti penumpang yang terbawa jaringan transportasi tubuh melalui aliran darah, lalu dapat mencapai dan masuk ke jaringan tertentu. Itu bergantung pada sifat obat serta karakteristik jaringan yang dilewatinya. Nah, kenapa obat bisa bekerja pada target tertentu? Bagian ini, pendengar, yang membuat mekanisme obat terasa seperti punya kemampuan mengenali sesuatu ya. Padahal yang terjadi adalah interaksi pada tingkat molekuler atau tingkat yang sangat kecil. Salah satu target obat yang paling dikenal adalah reseptor ya. Ini merupakan protein yang dapat menerima sinyal tertentu dan memicu perubahan dalam aktivitas sel. Jadi ketika obat berikatan dengan reseptor, interaksi tersebut dapat mempengaruhi berbagai proses biologis yang berlangsung di dalam tubuh kita. Jadi sederhananya, reseptor sering dianalogikan sebagai gembok ya, sedangkan obat seperti kunci yang bentuk dan sifat kimianya memungkinkan keduanya berinteraksi. Nah, analogi ini membantu menggambarkan bagaimana obat dapat bekerja pada target tertentu. Namun, hubungan antara obat dan reseptor sebenarnya jauh lebih kompleks ya, daripada sekedar gembok dan kunci. Jadi interaksi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk bentuk dan muatan molekul, jenis ikatan kimia, kemudian konsentrasi obat serta perubahan bentuk reseptor ketika berinteraksi dengan suatu molekul. Karena itu, satu obat tidak selalu hanya berinteraksi dengan satu target. Sebaliknya, jadi satu obat dapat berinteraksi dengan beberapa target yang berbeda, dan interaksi inilah yang turut menentukan efek obat di dalam tubuh kita. Baik, pendengar, itulah penjelasan ya terkait bagaimana obat tahu bagian tubuh yang sakit ya. Jadi ketika kita setelah minum obat beberapa menit atau jam, itu sakit yang kita rasakan bisa hilang. Nah, padahal semua obat ya itu pasti kita telan ya. Misalnya kita sakit kepala, itu pasti kita minum obatnya. Ternyata ini adalah kerjanya reseptor ya. Jadi pengenal untuk obat harus menerima sinyal tertentu dan memicu perubahan dalam aktivitas sel pada tubuh kita. Informasi ini pernah kami akses dari CNN Indonesia.
1: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
2: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti berita sentral dari Pro 3 RRI.
1: Jawa Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PMI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya sekitar dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun bang, menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PMI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Ya, mungkin apa lagi tahapannya gitu?
2: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai kok.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator, sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak, gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja.
11: Gimana itu?
12: Kalau sama dengan pungli yang 150.000 per petang itu gimana, Pak?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
13: Berinteraksi dengan Bapak namun tidak ada tanggapan. Iya, sebagai kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
11: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farpok.
14: Kriya Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kriya Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kriya Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kriya Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kriya Indonesia.
11: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farpok.
14: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kriya harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kriya Indonesia ke panggung global.
15: Dan semoga dengan kisah yang diadakannya Kriya Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
14: Adapun Kriya Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidaklah mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
17: Doanya di beresin. Ini dia. Atasin, Bang.
18: Bayu! Ha!
17: Oh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
18: Lawannya sudah selesai. Lawannya sudah selesai, mau ngapain lagi?
16: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
19: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
16: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
21: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil, persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
20: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
22: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
20: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
24: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafström menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
25: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama, FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda. Salam sehat malam ini ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk yang lagi di jalan, hati-hati berkendara ya pendengar. Patuhi peraturan lalu lintas yang ada dan hargai sesama pengguna jalan agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, semoga malam minggu Anda menyenangkan, apa yang direncanakan semuanya sesuai dengan harapan. Baik, kami akan hadirkan dulu pendengar esensi buku malam ini untuk Anda ya, karya Jonathan Fields dengan judul Hidup Bahagia.
2: Esensi buku Hidup Bahagia, karya Jonathan Fields. Buku ini membahas secara komprehensif tentang cara mencapai kebahagiaan yang sejati yang bukan hanya berasal dari materi atau kesuksesan eksternal, tetapi juga dari kualitas hidup secara keseluruhan. Fields menekankan bahwa kebahagiaan adalah hasil dari keseimbangan antara tubuh, pikiran, hubungan sosial, dan kontribusi terhadap dunia sekitar. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih luas, di mana kebahagiaan muncul ketika seseorang mampu mengelola diri, membangun hubungan bermakna, dan menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai dan tujuan pribadi. Di awal buku, Jonathan Fields menekankan bahwa kebahagiaan bukan sekedar emosi sesaat, tetapi kondisi yang stabil yang lahir dari kebiasaan, sikap, dan keputusan hidup yang konsisten. Banyak orang mencari kebahagiaan melalui pencapaian materi, status, atau pengakuan sosial. Tetapi pengalaman dan penelitian menunjukkan bahwa hal-hal tersebut hanya memberikan kepuasan sementara. Fields menjelaskan bahwa kebahagiaan yang tahan lama muncul dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kesehatan, hubungan, pencapaian, dan makna hidup. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah pentingnya kesadaran diri dan refleksi. Fields menekankan bahwa seseorang harus memahami diri sendiri, nilai tujuan, keinginan, serta batasan diri. Tanpa kesadaran diri, seseorang mudah terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan atau terpengaruh oleh ekspektasi orang lain. Dengan refleksi diri, seseorang dapat mengenali apa yang benar-benar penting, menentukan prioritas, dan membuat keputusan yang selaras dengan kebahagiaan jangka panjang. Buku ini juga membahas peran kebiasaan dan pola pikir dalam membangun kebahagiaan. Fields menegaskan bahwa kebiasaan kecil sehari-hari seperti berpikir positif, bersyukur, menjaga kesehatan, dan menyisihkan waktu untuk hal-hal yang bermakna memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup. Pola pikir yang fleksibel dan optimis memungkinkan seseorang menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan melihat kesulitan sebagai peluang belajar, bukan hambatan. Selain itu, Fields menyoroti pentingnya hubungan sosial yang bermakna. Ia menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan kualitas hubungan dengan keluarga, teman, dan komunitas sangat menentukan kebahagiaan hubungan yang sehat, membangun, dukungan emosional, rasa aman, dan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Sebaliknya, hubungan yang toksik dapat merusak kesejahteraan mental dan fisik. Oleh karena itu, buku ini mendorong pembaca untuk membangun koneksi yang positif, saling menghargai, dan memberi makna dalam kehidupan orang lain. Buku ini juga menekankan peran kontribusi dan memberi makna dalam hidup. Fields menunjukkan bahwa orang yang merasa hidupnya bermanfaat bagi orang lain cenderung lebih bahagia. Kontribusi tidak harus besar atau monumental. Tindakan kecil seperti membantu sesama, membimbing orang lain, atau berbagi keahlian dapat memberikan kepuasan batin yang luar biasa. Dengan menemukan tujuan hidup yang lebih besar dari diri sendiri, seseorang dapat mengalami kebahagiaan yang mendalam dan tahan lama. Jonathan Fields memberikan panduan praktis untuk menciptakan kehidupan seimbang. Buku ini mendorong pembaca untuk merawat kesehatan fisik melalui olahraga dan pola makan yang baik, menjaga kesehatan mental melalui refleksi dan mindfulness, memperkuat hubungan sosial, dan mengejar tujuan yang bermakna. Fields juga menekankan pentingnya fleksibilitas, yakni kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan menerima ketidaksempurnaan dalam hidup tanpa kehilangan rasa syukur. Buku Hidup Bahagia menegaskan bahwa kebahagiaan bukan tujuan yang harus dicapai secara instan, tetapi proses yang harus dibangun melalui kesadaran diri, kebiasaan positif, hubungan bermakna, dan kontribusi. Fields menekankan bahwa setiap individu memiliki kendali atas kebahagiaan mereka sendiri dengan pilihan, tindakan, dan perspektif yang tepat. Pesan utama buku ini adalah bahwa hidup yang bahagia bukan hanya tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang menjadi lebih sadar, lebih bermakna, dan terhubung dengan diri sendiri dan orang lain.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar. Selamat bermalam minggu ya. Mudah-mudahan akhir pekan Anda menyenangkan, tentunya dengan orang-orang yang spesial juga ya. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar yang kami akses dari rri.co.id terkait dengan pemimpin negara Kepulauan Pasifik soroti ancaman perubahan iklim di PBB. Nah, pendengar, para pemimpin negara Kepulauan Pasifik menyoroti ancaman perubahan iklim dalam sidang Majelis Umum PBB Jumat 25 September 2026. Mereka menekankan dampak kenaikan permukaan laut, bencana alam, serta kerentanan ekonomi yang dihadapi negara-negara kepulauan kecil. Perdana Menteri Tuvalu Vellititeo mengatakan kenaikan permukaan laut bukan lagi ancaman masa depan bagi negaranya, melainkan kenyataan yang sudah terjadi. Ia menyebut perubahan iklim sebagai ancaman eksistensial terbesar bagi kelangsungan hidup, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan Tuvalu. Tio mengatakan proyek adaptasi pesisir telah mereklamasi lahan seluas 15,3 hektar di ibu kota Funafuti. Pemerintah Tuvalu juga sedang mereklamasi 10 hektar lahan tambahan untuk menghadapi dampak kenaikan permukaan laut. Ia meminta pendanaan iklim diberikan dalam bentuk hibah dengan skala yang sesuai kebutuhan. Menurut Theo, pendanaan tersebut diperlukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim serta meningkatnya kerugian dan kerusakan akibat pemanasan global. Ia pendengar, ia juga mendesak percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terutama yang berkaitan dengan kehidupan di bawah air. Sementara itu, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele mengatakan negaranya sangat rentan terhadap berbagai guncangan eksternal. Satu bencana alam dapat menghapus hasil pembangunan selama bertahun-tahun. Ia mengatakan indeks kerentanan multidimensi PBB lebih mampu menggambarkan kondisi khusus negara-negara kepulauan kecil. Informasi ini kami akses dari rri.co.id.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik?

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di manapun berada, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda di Ranai sore. Nanti di Ranai malam Anda akan ditemani rekan kami Adi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan drama radio dengan judul Si Cantik Misterius.

0: Asik-asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget, Vino mah emang patut dilestarikan guys.
1: Loh enggak, aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah udah-udah, ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Malah gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wis mayan loyo Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari ini?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Walah, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis, BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek, kaget aku.
0: Haha, melok seneng, ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis bro, cabut sih ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Walsae, ojo ngamon dek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Ndak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuman senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo mbak, kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia?
2: Jawab kok, katanya cuman mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh, udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis mbak kalau gitu, tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayang meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh, yu. Surup-surup jalan aja.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi, gara-gara kaget, ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan pisan nih cerita nih. Lombok 3 lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
1: Pesanan beneran, Lin. Lin?
4: Enggak ada siapa-siapa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
4: 105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi di Ranai Malam bersama saya Adi. Kita di edisi hari Sabtu 26 September 2026. Selamat bermalam mingguan pendengar. Semoga kabarnya sehat di malam ini ya. Dan malam minggu pasti harus semangat. Apalagi buat yang ya sudah punya rencana malam mingguannya. Mau kemana, ini pada kemana. Ya semoga semuanya bisa bikin Anda happy pendengar ya. Sudah pukul 20.11 menit, terima kasih nih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 di malam ini. Dan di malam ini seperti biasa ada lagu-lagu Sunda pendengar ya. Nanti jalan kita bersama di Ruang Rindu, pastinya dengan beragam informasi juga. Tetap semangat di malam minggu ini pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Selamat malam buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Nah, pendengar, kontingen Indonesia di ajang olahraga terbesar di Asia, Asian Games, semakin menambah atau berhasil menambah perolehan medali hari ini, pendengar. Yang terbaru ada lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah yang berhasil menambah koleksi medali bagi kontingen Indonesia dengan meraih medali emas Asian Games 2026 di nomor 75 kg putra, pendengar ya.

Dan emas dari Rahmat di cabang angkat berat ini, pendengar, ini menambah perolehan medali emas Indonesia menjadi 2, pendengar ya. Sekaligus menambah perolehan medali keseluruhan menjadi 23. Dan ya, ini prestasi yang mengikuti keberhasilan tim putra bulu tangkis yang sebelumnya menyumbang emas perdana untuk kontingen Indonesia, pendengar ya. Dan update terbaru untuk klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 saat ini Indonesia ada di urutan ke-14, pendengar.

Nah, hingga saat ini Indonesia sudah mengumpulkan 2 emas, 5 perak dan 17 perunggu ya. Untuk pemimpin klasemen masih ada Cina dengan total 171 medali dengan rincian 105 emas, 39 perak dan 27 perunggu, diikuti Jepang di tempat kedua dengan 31 emas, 47 perak dan 47 perunggu. Oke, kita doakan sama-sama semoga kontingen Indonesia bisa kembali menambah pundi-pundi medali ya di ajang Asian Games 2026. Oke, sudah pukul 20.28 menit saat ini. Yang baru saja mendengarkan Pro 1, selamat bermalam mingguan pendengar ya. Tetap semangat di malam minggu ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanah Air.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Prosado RRI Ranai. Semangat di malam ini ya. Hati-hati yang sedang berkendara saat ini. Selamat malam dan semoga selamat sampai ke tujuan di malam minggu ini. Semoga apapun rencana Anda bisa bikin Anda bahagia pendengar ya. Dan selamat benar pekan pendengar. Besok juga mungkin sudah punya rencana akhir pekannya kemana. Long weekend pendengar. Ya kayaknya hari Senin nanti sudah mulai aktif lagi belajar mengajar seperti biasa ya, setelah diliburkan akibat situasi kualitas udara yang kurang baik pendengar ya. Dan ya semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan ya semoga semangat dengan berbagai kegiatan Anda pendengar, apalagi di malam ini ya, yang tetap beraktivitas di malam hari, tetap semangat. Oke, saat lagi kita akan bersama di Ruang Rindu. Malam ini Anda bisa request lagu-lagu Indonesia ya, di era 80-an, 90-an, juga 2000-an pendengar. Tetap bersama kami di 105,9 Pro 1 RRI Ranai.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu?

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP.

0: nanti juga ada tugasnya kok.
1: Hei, jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis, sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan, nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 105,91 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali malam ini kembali bisa bersama Anda pendengar di Ruang Rindu edisi malam Minggu, Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Adi pendengar. Sudah kita awali dengan lagu dari Gladys Wandi, Terlalu. Ini lagu dirilis tahun 1989. Spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 di malam ini pendengar ya. Lagu-lagu yang bisa Anda request malam ini, lagu-lagu Indonesia, pop Indonesia di era 80-an, 90-an, 2000-an juga, yang 70-an juga masih oke lah pendengar ya. Halo, selamat malam, penelpon pertama kita di malam ini, Ruang Rindu.
1: Di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori, lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana? Ada Bang Putra, iya.
1: Bang
0: Zuhirman. Bang Zuhirman. Apa kabar? Soalnya agak kecil suaranya malam ini, Bang Zuhirman. Sehat malam nih?
1: Baru bangun tidur.
0: Jadi
1: kan. Tidur habis anak Isa.
0: Oh, begadang pula malam ini jadinya.
1: Ini ngopi pula nih.
0: Tambah pula kopi kan, makin susah lah tidur malam nih.
1: Nah, kawan-kawan ini
0: tidur,
1: bangun tidur
0: itu deh. Oh,
1: jam tuh. Ini minta lagu Desember Kelabu.
0: Desember Kelabu, belum lagi Desember, masih lama lagi.
1: Lama bila dengar lagu.
0: Desember Kelabu, Kelabu ya.
1: Nyandu, bisa.
0: Oke, salam-salam buat siapa nih, Bang Zirman? Siapa tadi yang minta lagu Desember Kelabu tadi, namanya siapa, Bang Zirman?
1: Ada nek perempuan.
0: Enggak, maksudnya yang kawan Bang Zirman tadi yang request lagu Desember Kelabu
1: ada,
0: nih.
1: Ada kawan luar jauh nih, Bang.
0: Oh, nama bin siapa? Nama bin siapa?
1: Kawan-kawan
0: memang kerja dulu. Oh, macam kopi. Itu. Oke.
1: Sip. Dulu waktu sembang ni selalu gini, berjangin dun, tauji. Yang kita dah selalu.
0: Kawan-kawan
1: kerja dulu. Sekarang memang
0: lagi, Bang. Oke.
1: Salam dia, ada Rupiah di Penagi. Mario, ada Garsati. Ada Mak Nani, Pak Yanyudin.
0: Oke.
1: Untuk Bang Asri di mana, Sulawesi ya?
0: Sulawesi.
1: Bang Iman juga di Tanjung Batu, untuk Pak Tarmizi, Bangkah, dan lain-lainnya di Medan. Untuk Bang Iwan juga di Dosmawi. Bang Iman juga di Dosmawi.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Iman juga di Sambas, Sulawesi juga. Lupa nih, bukan semahal di dan di suah lupa, Bang Adi. Nah, Bang Arge dekat apa nih, dekat Binjai. Pak Suherman di Pulau Tiga.
0: Di Pulau Tiga.
1: Pak Suheb dah lama dah gabung ya.
0: Pak Suheb
1: sama Rambi, Pak Kasim, Dok Bang Adi juga. Baru gabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga Bang Zirman Padangkura, lagunya malam ini Desember Kelabu ya. Di belakang Bang Zuhirman, halo selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi lagu.
0: Dengan Bang Putra, betul.
2: Alhamdulillah.
0: Baru saja disebut tadi ya, apa kabar malam ini Bang Putra?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Tak jalan-jalan malam Minggu.
2: Malas.
0: Lah ngopi belum? Lemah betul malam nih.
2: Dah.
0: Lemah betul. Ada kawan Bang Zuhirman malam nih ya. Kawan ngopi malam nih. Yeah. Sambil kita dengar lagu-lagu jadul malam ini ya. Apa request lagu Bang Putra malam nih?
2: Minta lagu Joni Pepita. Di batas kota.
0: Oke, Tommy J Pisa di batas kota ini. Oke. Salam-salam buat siapa nih?
2: Salam-salam buat Bang Adi semua operator.
0: Oke.
2: Buat Bang Majais di mana tuh?
0: Di Selat Panjang.
2: Yang ganteng itu.
0: Abang ganteng kita.
2: Senyum. buat Bang Mong di Tanjung. Mana Bang Mong ni tak
0: Bang ada. Mong tenggelam mungkin. Dah lama. Kalau sama saya dah lama Bang Mong ni tak ada.
2: Dah tenggelam mungkin.
0: Taklah, mungkin dia lagi sibuk. Terus buat siapa?
2: Buat Becky. Dia tak ada nonton malam ni.
0: Tetangga.
2: Dia tak ada pulsa mungkin.
0: Ni saya pulsa.
2: Ya. Yeah.
0: Usah buka rahsia lah.
2: Buat Dendi Iko-Iko.
0: Dendi Iko-Iko.
2: Buat Bang Andi Gustira. Buat Bang Andi di Batam. Buat Teteh Dinda di Bogor.
0: Lanjut.
2: Buat yang paling termahal di Tanjung Pinang.
0: Oh, Kak Belian.
2: Buat Mak Usu di Sambas.
0: Wan Usu.
2: Wan Usu. Sudah itu aja.
0: Nah,
2: assalamualaikum okay. Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra BTL di Tanjung. Lagunya malam ini dari Tommy J. Pisa di batas kota ini. Oke, judul lengkapnya di sini, di batas kota ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Bang Rindu memori lagu sama Bang Adi yang ganteng itu.
0: Oh, ini dia ada abang ganteng kita dari Batu Gajah. Apa kabar malam ini Bang Zai?
3: Alhamdulillah baik, sehat Bang Adi yang ganteng itu. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Iya, sama lah kita.
0: Kalau malam minggu nih ramai juga ke orang anu? Murut.
3: Udah pulang tadi.
0: Oh, udah balik.
3: Ada 3 orang tadi.
0: Berapa orang?
3: 3 orang.
0: Pak, cah kucek kan ya? Tak wak, Bin. Cah kucek, Bonsai malam nih, 3 orang. Request lagu malam nih, Bonsai.
3: Lagu banget dia jalan milih ya.
0: Oke.
3: Ya, suara cewek yang merdu.
0: Suara cewek. Yang... tak mau ke suara cowok.
3: Sama Hah? Bang Adi yang ganteng itu.
0: Oke.
3: Harus senyum ya.
0: Oke.
3: Senyum benaran ya.
0: Senyum betulan aman.
3: Iya, senyum betulan. Sama pelatarnya siapa?
0: Ada Kak Danti malam ini.
3: Kak Danti yang cantik itu. Senyum Kak Danti, senyum.
0: Kak Danti senyum terus.
3: Iya. Datu sama Bang Putera dari Tanjung tadi ya.
0: Bang Putera
3: yang ganteng
0: Tanjung.
3: Itu senyum Bang Putera, senyum. Dia fotokopi salam Bang Putera jalah sama Bang Suhirman tadi ya.
0: Bang Suhirman ya di Padangkura.
3: Yang ganteng itu fotokopi salam-salam Bang Suhirman dah banyak tadi saya dengar. Datu sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu harus senyum Kak Berlian jangan
0: Kak
3: tidur
0: Berlian.
3: Ya. Awal dah tidur. Masih awal. Udah
0: kalau ngantuk
3: gimana? Dari Sulawesi Sulawesi Barat yang cantik itu harus senyum Purnama Sari ya, senyum benaran. Sama Bang Andi di Batam itu yang ganteng itu senyum benaran ya Bang Andi. Senyum, senyum. Udah tuh sama Bang Asri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu. Long Isti Kota Rana yang cantik itu
0: Long
3: mana ada
0: bergabung. Bin lagi sibuk.
3: Udah tuh sama Mak Ngage.
0: Mak Ngage.
3: Dia tawa yang cantik itu. Udah tuh sama Ayu. Oh, bukan Ayu.
0: Ayu. Ha, Ayu siapa no Ayu no?
3: Iin di Air Merah ya.
0: Jadi Ayu siapa Ayu no?
3: Hah?
0: Ayu no siapa?
3: Ayu di Air Merah. Sama Ayu, Ayu di mana ya?
0: Ayu. Lah, Ayu siapa no, Bang Sai?
3: Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting.
3: Udah tuh. Udah tuh sama Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu, Diona di Kupang yang cantik itu. Udah tuh yang dengar juga semuanya lah, kita bergabung juga ya.
0: Oke Bang Zai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam. Dadah, permisi. Kata Diona di Kupang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zai, terima kasih sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu.
4: Kupikir-pikir, mendingan kini
0: Ada Bang Zai, dengar di Batu Gajah lagunya nanti saya pilihkan apa ya? Lagu biasanya Bang Zai ini suka yang agak-agak apa ya? Agak-agak sedih ya, sedih katanya. Nanti saya belikan salah satu lagunya Bang Zai ya, ditunggu aja nanti. Satu penelpon sebelum kita ke lagu pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Haji.
0: Nah, ada Becky. Bang Putra sebut tadi, ini saya pulsa.
4: Ada Bang Haji.
0: Bisu kena abu kaya Bang Putra ini deh. Apa kabar malam ini? Sehat malam ini Becky?
4: Ada pusat mandi.
0: Ada, aman ya. Jadi malam ini sehat ya?
4: Lagu
0: apa malam ini Becky?
4: Lagu Antara
0: Jakarta dan Penang. Oh, Poppy ya. Oke, Poppy Mercury. Salam-salamnya buat siapa nih, Becky?
4: Ada Bade?
0: Lagunya ada.
4: Ada Bade?
0: Ada. Oke, ditunggu. Salam-salam buat siapa nih, Becky?
4: Salam-salam untuk Bang Putra deh. Untuk Bang Zai dege, untuk Aki kakak sedung nun, so semua lah Bandi.
0: Okay, dari Becky.
4: Yang pertama sampai awak. Salam yang Bandi. Yo, assalamualaikum Bandi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Becky di Tanjung, terima kasih. Ternyata bual saja nih Bang Putra ya sebut Becky, tak ada usaha. Terima kasih Becky sudah gabung malam ini. Semangat terus di malam minggu. Lagunya Antara Jakarta dan Penang. Antara Jakarta Penang ya, dari Poppy Mercury. Dan saatnya kita cek lagu-lagunya dulu pendengar ya. Yang ingin gabung, waktu kita masih panjang pendengar. Nanti, oh iya, ini buat Bang Zai. Lagunya saya belikan dari Nike Ardila ya. Ini lagu debutnya Nike Ardila di tahun 1989. Kayaknya Nike Ardila masih umur belasan tahun ini pendengar ya, judulnya Seberkas Sinar. Nanti juga ada di sini di batas kota ini dari Tommy Jepisa, dan ada ini dia lagu permintaan dari Bang Zuhirman di Padangkura, Desember Kelabu, Maharani Kahar.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Terus di Mangga 91 RRI Ranai masih di ruang rindu pendengar. Lagu ini spesial buat Bang Zai tadi ya. Nikardila seberkas sinar. Lagu dirilis tahun 1989. Oke, selamat malam buat yang baru saja mendengarkan Prosatu. Di ruang rindu malam ini pendengar, Anda bisa request lagu-lagu Indonesia di era 80-an, 90-an, juga 2000-an. Masih boleh pendengar ya. Dan yang mungkin ingin mendengarkan lagu-lagu di era 70-an juga masih oke pendengar. Silakan di 0811 70 33669. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Wanusu malam ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat, baru dapat masuk dari ruang, dari Podangdut berapa hari, dah gabung dan bisa masuk. Itu namunnya itu diangkat oleh Bang, siapa itu? Bang Adi ya?
0: Kapan? Sekarang?
1: Iya.
0: Gimana nih cuaca di Sambas Wanusu?
1: Oh, cuaca di Sambas cerah sudah, cerah. Bang Adi. Dah ada lagi kabut asap, kabut, cerah dah, sudah matahari.
0: Alhamdulillah, kabutnya dah hilang ya?
1: Iya, dah ada hujan.
0: Dah ada hujan, dah aman berarti.
1: Iya.
0: Wanusu, mau request lagu apa malam nih?
1: Lagu dari...
0: Dari siapa?
1: Dari Cerli, boleh enggak?
0: Dari siapa?
1: Cerli, Rasa Yang Tertinggal.
0: Rasa, oh ST12 ya?
1: Hah? ST12?
0: Kalau ini masuk kayaknya. Ini di akhir-akhir masuk 2000-an kah? Kayaknya.
1: Oh iya, oke. Okay. Okay lah kalau masuk, terima kasih Bang Adi.
0: Oke, okay, sama-sama.
1: Salamnya pertama buat Bang Adi yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
1: Salamnya pertama buat Bang Herman, buat Mbak siapa ini, lupa.
0: Mbak
1: ini.
0: Siapa?
1: Mbak Sinar kah?
0: Betul, Mbak Sinar.
1: Mbak Sinar, Bang Pitung, Bang Zai, senyum Bang Zai. Sudah masuk ke Bang Zai?
0: Sudah.
1: Oh. Bang Ujang, Bang Iwan, Mbak Ani, Wan Tima, Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, Bunda Isal, Pak Kasim, Mak Ngah, Bang Idris, Mbak Yeni, Mbak Berlian, buat Bunda, buat Ibu Farida, Bang Widi, Bang Luhut, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wanusu di Sambas. Saat ini Sambas sudah cuacanya sudah aman pendengar ya. Kabutnya sudah hilang. Tapi di tempat kita masih ada nih sisa-sisa kabutnya pendengar ya. Kita sapa dulu nih, ada yang bergabung di belakang Wanusu. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dari Sambas kita ke Bangka, ada Pak Tarmizi malam ini. Apa kabar?
2: Apa kabar, Bung Adi?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Tarmizi, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat juga.
2: Masih bisa dengar Bung Adi berbicara.
0: Asik. Gimana? Masih panas di Bangka, Pak Tarmizi?
2: Kalau di Bangka masih panas.
0: Masih
2: belum
0: panas,
2: ada tanda
0: ya.
2: Hujan.
0: Belum. Tanda-tandanya pun belum ada ya.
2: Belum. Kabut masih tebal.
0: Jangankan hujan, tanda-tandanya pun belum ada ya.
2: Belum ada.
0: Yang sabar Pak Tarmizi ya. Lagunya apa malam ini Pak Tarmizi?
2: Lagunya Suara dari Hijau Daun.
0: Suara Hijau Daun. Oke, ditunggu.
2: Lagunya dispesialkan buat Bang Wanusu dari Sambas. Salam persahabatan dari Bangka.
0: Mantap.
2: Yo, kita terus salam. Salamnya buat Bang Adi, semoga sehat.
0: Amin.
2: Buat Pak Zuherman di Padangkura, semoga sehat selalu. Buat Pak Zuherman yang di Jambi. Terus buat Merona, Long East, dan Bung Mong di Tanjung. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih Kak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Pak Tarmizi di Bangka. Terima kasih sudah gabung di Ruang Rindu malam ini. Lagunya Suara dari Hijau Daun.

0: Ruang Rindu.
1: Halo semua orang rindu, orang rindu.
0: Ada.
1: Berbagi rindu.
0: Oke, apa kabar malam ini, Bang Ryan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Malam minggunya di rumah aja ini.
1: Nongkrong di rumah saja.
0: Nongkrong di rumah
1: ngopi.
0: Sambil ngopi. Ada kawan Bang Zuhirman sama Bang Putra ya, ngopi juga malam ini.
1: Ngopi, tapi nggak ada lawannya ini. Tapi nggak apa-apa, dari siang tadi sudah ada lawannya kan. Jadi okay. Malam ini agak-agak ini ya. Kata orang tuh kopi janda. Kopi janda ya.
0: Kopi tape.
1: Kopi tape ya. Aduh Bang Adi.
0: Apa lagu malam nih Bang Ryan?
1: Malam ini kita minta Ani Carrera ini.
0: Ani Carrera, judulnya apa nih?
1: Terperangkap dalam duka.
0: Terperangkap dalam duka. Oke.
1: Oke, salam buat Pak Tarmizi tadi ya. Aduh, dia memang uji kesabaran Pak Tarmizi kayaknya cuaca. Iya. Terus untuk Anusu di Sambas ya. Kalau bisa kiriman nasabnya ditarik lagi ini Anusu. Terus untuk Boniko, Bung Sudirman, Mario, terus Pak Harun ya. Untuk Diona, Dinda, Pak Andi Risira, terus Andi di Batam, Purnamasari, Fatima, terus Mbak Berdian, Mutiara Intan ya Mas. Terus untuk semua aja lah yang bergabung dan monitor. Terus untuk ini orang Midai, spesial untuk orang Midai, Pak Samsur.
0: Pak Samsur ya, Pak Samsur.
1: Ya, Samsur. Hari malam saya mau nelpon enggak masuk-masuk tapi bisa. Jadi malam inilah saya sampaikan untuk Pak Samsur di Midai, semua orang Midai lah ya di Midai. Selamat malam semua dan untuk Bang Adi dan operatornya.
0: Oke.
1: Selamat bertugas. Oke Bang Adi.
0: Oke Bang Ryan.
1: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Ryan sudah gabung malam ini di Ruang Rindu. Lagunya dari siapa tadi? Oh iya, ini Ani Carrera yang terperangkap dalam duka. Ini lagu dirilis tahun 1993. Oke, ditunggu lagunya Bang Ryan. Selamat bermalam mingguan dengan kopi tapenya ya. Begadang kayaknya malam ini Bang Ryan. Oke, kita balik dulu ke lagu yang ingin gabung. Ditahan dulu pendengar ya. Nanti setelah kita cek sound sama-sama lagu-lagunya, ada lagu-lagu apa aja. Ini dia ada. Nanti ada Suara dari Hijau Daun. Ini lagu dirilis tahun 2008. Kemudian ada ST12 Rasa Yang Tertinggal yang dirilis tahun 2005, dan ini dia lagu permintaan Becky di Tanjung, antara Jakarta Penang, Poppy Mercury.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Suara Ku Berharap dari Hijau Daun, lagu permintaan dari Pak Tarmizi di Bangka ya. Oke, terima kasih pendengar yang masih enjoy dengerin Pro 1 di malam ini. Dan kita masih di Ruang Rindu, masih juga bersama saya Adi di malam ini. Lagu-lagu yang Anda bisa request malam ini, lagu-lagu pop Indonesia di era 80-an, 90-an, 2000-an, 70-an juga masih oke pendengar ya. Selamat malam nih buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Dan selamat malam juga yang sedang monitor Pro 1 RRI Ranai dengan menggunakan aplikasi RRI Digital malam ini pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Iin di Air Merah.
0: Oh, ada Kak Iin. Masih tetangganya RRI. Apa kabar malam nih?
1: Alhamdulillah sepi.
0: Sepi. Sepi ya malam ini ya. Padahal malam minggu nih Kak Iin ya. Oke. Okay.
1: Jadi pergi malam mingguan.
0: Kita bikin
1: latihan tenis.
0: Latihan tenis, mantap. Tenis ya malam-malam ya.
1: Apa dia? Ayahnya ke rumah adiknya.
0: Ke rumah adiknya. Mungkin ntar lagi balik ini kayaknya. Ya. Yeah. Oke, kita bikin ramai malam ini kayaknya dengan lagu apa nih kira-kira yang bikin semarak malam minggunya?
1: Mau lagu-lagu slow aja lah.
0: Lagu-lagu slow J, apa lagunya?
1: Ada judulnya Ku Pilih Yang Mana.
0: Lagu dari siapa tadi?
1: Alda.
0: Oh, Alda, Alda Risma. Ku Pilih
1: Yang Mana.
0: Oke. Oke, lagunya ditunggu. Salam-salam buat siapa nih Kak Iin?
1: Salamnya buat Bang Adi aja, sama operatornya.
0: Terima kasih.
1: Buat yang baru lewat juga, yang udah monitor dari pertama sampai akhir.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Iin di Air Merah Sepompang. Lagunya dari Alda Risma, Kupilih Yang Mana ya. Oke, ditunggu lagunya.

0: Oke, pendengar, silakan di belakang KIIN masih ditunggu di 0811 7033669. Sekali lagi, lagu-lagu yang bisa Anda request malam ini, pop Indonesia di era 80-an, 90-an, juga 2000-an. Pendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam kembali.
0: Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Sama Bang Mong di Tanjung.
0: Bang Mong rupanya, banyak nih yang nanya-nanya Bang Mong kemana. Hah, hilang katanya.
1: Ada. Cuma belum sempat bergabung.
0: Nah, kan dah saya sebut tadi. Siapa yang tanya tadi? Ya, Bang Anu, Bang Putra, tetangganya Bang Mong tadi. Ya, mana Putra, Bang Mong ni lama? Sehat Bang Mong?
1: Alhamdulillah sehat Bandi. Posisi Bandi gimana? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga malam ini.
1: Alhamdulillah kita sama-sama sehat.
0: Request lagu apa malam ini Bang Mong?
1: Nak minta lagu Kangen Band Bandi. Masuk gak kira-kira?
0: Kangen Band yang apa tuh judulnya?
1: Salah Bandi adalah yang penting masuk.
0: Yang penting lagunya. Masuk kategori ya. Oke, siap, nanti saya carikan salah satu lagu Kangen Band. Salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salam buang Bang Putra tadi, karena udah nyapa saya. Terus buang Mama yang ganteng itu. Terus Becky di Tanjung. Yang gak bisa disebutin lah Bang Adi ya, karena yang gak lewat-lewat gak tahu lagi bergabung tadi. Oke, buat Bang Adi sama Bang Operatornya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Bang Mong, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada nih Bang Mong rupanya ya, Bang Putra ya. Bin sibuk selama nih, nah, makanya enggak sempat ya. Sehat-sehat terus nih buat Bang Mong dan keluarga di Tanjung. Lagunya Kangen Band yang mana ya? Oke. Saya belikan yang dari tahun berapa nih kira-kira? Oke. Yang agak-agak slow lah ya, karena sudah jam 10 malam ini pendengar. Yang agak slow yang mana ya? Oke, nanti saya pilihkan dulu nih Bang Mong ya, lagu dari Kangen Band-nya atau dari yang album pertama barangkali ya. Oke, ini aja. Saya pilihkan yang judulnya Tentang Aku, Engkau, dan Dia. Ini lagu dari album perdana Kangen Band yang dirilis tahun 2007 pendengar.

Silakan mendengar yang ingin bergabung masih ditunggu di 0811 70 33 669. Yang lagi santai menikmati kopinya malam ini seperti Bang Suhirman, Bang Putra juga sambil ngopi-ngopi di malam minggu. Selamat malam mendengar ya, selamat menikmati waktu santainya di malam ini. Semoga tetap semangat di akhir pekan ini.

0: Oke, kalau gitu kita ke lagu dulu. Nanti ada kangen band ya tadi ya. Oh, ada yang bergabung, bisa disapa dulu nih pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang jauh manis-manis si buah manggis. Ada Bang Jais. Apa kabar malam nih?
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Buah manggis di dalam lagi. Dibawa orang dari Surabaya.
0: Dari Surabaya.
1: Nah, di sini ada Bang Jais, di sana ada Bang Adi.
0: Oke.
1: Kita bersua lewat.
0: Lewat udara.
1: Tak pandai dah nyambung-nyambung sekarang.
0: Kalau
1: ya.
0: Pandai nyambung-nyambung sedikit bisa lah, sikit-sikit. Apa kabar Bang Jais?
1: Sehat-sehat, walafiat.
0: Sehat. Di Selat Panjang masih berkabut.
1: Di sini dah oke dah.
0: Dah oke.
1: Dah hujan terus.
0: Dah hujan-hujan terus, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kabut dah tak ada ya?
1: Oh, tak ada.
0: Dah tak ada.
1: Bila ada tu ada. Membawa hari-hari agak panas lah kalau kabut yang biasa yang disebut-sebut itu memang dah tak ada dah.
0: Oh, iya, iya. Jadi kabut-kabut yang biasa lah ya. Memang hari-hari dah ada.
1: Itu walaupun tak musim kabut pun kabut
0: tetap ada. Iya, iya, iya. Oke, Bang Jais, nah dengar lagu apa malam ni?
1: Lagu, tunggu dulu. Lagu dangdut. Ini lagunya lagu pop.
0: Pop kita malam ni.
1: Lagu dia. Inilah lagu dari The Mercies lagi lah.
0: The Mercies. Judulnya apa?
1: Oh tak mungkin. Aku kembali. Oh tak mungkin.
0: Oh dah lama. Dah lama lagu okay. Ni ya tak? Oke.
1: Okay. Itu kenangan di tahun era tahun 78-77.
0: 78. Tunggu sebentar ya, tak mungkin ya. Tak mungkin dari
1: itu kata The Mercies, Deloitte
0: ya. Deloitte kalau tak salah saya nih. Sekejap Deloitte, ya Bang. Deloitte, kan? Kemarin kalau tak salah dah ada anunya. Oke.
1: Itu Bang, kenang-kenangan zaman itu kami masih umur 7 tahun tuh.
0: Masih umur 7 tahun, masih comel ya.
1: Itu kalau tahu, kalau speedboat kan belum ada kan. Dari Tanjung Batu ke Guntung, itu peri kayu berapa tambangnya Bang?
0: Berapa zaman tuh?
1: Kalau untuk anak dulu anak-anak kan tak masuk tiket. Cuma masuk apa aja, apa?
0: Pembukuan
1: aja. Itu tambahnya ₹100 Bang.
0: Tak sampai ₹100 ya zaman itu ya.
1: ₹90.
0: Ya zaman itu ya ya. Ya memang masih ada duit-duit apa tuh? Apa? Ya masih anu lah kalau duit ada pecahan yang ₹1 kan.
1: Duit Indonesia yang paling besar apa ingat
0: tak?
1: Kita orang tua lah.
0: Tahun-tahun itu tak tahu saya anu. Banyak is.
1: Itu duit Indonesia yang paling besar 5.000.
0: 5.000 ya?
1: Oh. Itu paling besar.
0: Dah bisa apa beli apa tuh 5.000 tuh?
1: Kalau dibandingkan duit 5.000 dulu lah zaman itulah. Kalau dibanding-bandingkan sekarang ini lah kalau untuk beli HP harga yang harga apa 700-800 ribu lah.
0: Dah bisa kan tak?
1: Dapat okay. Lah. Nah, tambang dari Tanjung Batu Guntung baru ₹90.
0: Bang Jais, ini lagunya dari dari Deloitte.
1: Iya, aku kadang lupa. Kadang dia antara dua itu kan gending betul dulu dengan The Mercies.
0: Ya, satu zaman lah, nak.
1: Nah, itu kalau bimbo.
0: Itu bimbo, ya. Iya, kustus lama lagi itu.
1: Sama lah tuh.
0: Yang solo ada juga tuh.
1: Kalau penyanyi single dia, Siti Sandora, Mutuna Lata, Roma Irama,
0: Elvis. Ingat Banja Is masih ya.
1: Tongga.
0: Bruri, ya? Bruri ya. Udah lama juga tuh, nak.
1: Bruri.
0: Siapa lagi, Bang
1: Is? Oke lah, salamnya semuanya aja yang gak masuk, yang belum masuk, yang belakang puluh gitu.
0: Oke.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Is sudah bergabung dari Selak Panjang. Sehat-sehat terus buat Bang Is. Lagunya dari Deloitte yang Oh Tak Mungkin ya. Kita langsung ke lagu dulu pendengar. Ada lagu-lagu apa aja. Ini dia ada. Nanti ada Kangen Band tentang aku, engkau dan dia. Requestnya siapa tadi ya? Oh ini requestnya Bang Mong. Kemudian ada juga lagu Kupilih Yang Mana, Alda Risma. Permintaan dari Kain di Air Merah. Dan ini dia buat Bang Ryan, lagu dari Ani Carrera, Terperangkap Dalam Duka.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

105,9 Prosoto RRI Ranai, masih di ruang rindu pendengar Kangen Band tentang aku, kau, dan dia. Ini lagu buat Bang Mong di Tanjung ya. Silakan pendengar yang ingin gabung masih ditunggu di 0811 70 33669. Sudah pukul 22 lebih 24 menit saat ini. Yang sudah ngantuk, selamat istirahat pendengar ya. Semoga bisa nyenyak tidur di malam ini. Apalagi yang ya besok pagi hari Minggu biasa ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Mungkin sudah punya janjian juga, atau ada kegiatan-kegiatan lainnya di akhir pekan pendengar ya. Jadi ya istirahat, cukup istirahat bisa ya bikin tubuh kita lebih bugar nih pendengar ya, untuk beraktivitas di keesokan harinya. Dan yang lagi yang masih santai dengerin Pro 1 malam ini juga, selamat malam. Yang ingin gabung masih bisa pendengar ya. Sekali lagi silakan di 0811 70 33669. Lagu-lagu Indonesia di era 80-an, 90-an, 2000-an yang bisa Anda request malam ini.

0: Oke, pendengar, kabut sudah berangsur-angsur hilang ya, walaupun masih ya kayaknya masih ada sisa dikit-dikit lah pendengar ya. Ya tapi ya semoga kabutnya benar-benar cepat hilang ya, agar aktivitas juga tidak terganggu ya, apalagi sudah sepekan lebih ini pelajar diliburkan alias belajar di rumah pendengar ya, akibat kabut asap. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sumedar malam ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Aldis keluarga gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Kayaknya udah lama nih gak dengar suaranya Bu Sumedar kalau dengan saya ya.
1: Kebanyakan tidur sih.
0: Kebanyakan tidur. Wah, jadi Kak kayak Kak Berlian juga ini kayaknya ya.
1: Ya kadang-kadang kan nunggu Ruang Rindu tapi baring-baring langsung tertidur.
0: Oh, enggak
1: bangun bisa. Bangun udah jam 12.
0: Asal baring itu langsung tidur ya Bu Sumedar?
1: Iya sih, sejak udah. Saya minum kopi sering.
0: Wah, sih minum cepet kopi
1: cepat tidur.
0: Kok kebalik ya, malahan cepat tidur ya kalau minum kopi.
1: Iya.
0: Berbeda dari kebanyakan orang nih Bu Sumedar ya.
1: Ya malah kalau minum kopi malah tak tahan ngantuk saya.
0: Kopinya kopi tanpa gula atau pakai gula masih?
1: Kadang kopi pahit.
0: Oh.
1: Kadang kopi ya, kadang kopi sasetan itu.
0: Okay.
1: Pokoknya asal minum kopi lah.
0: Asal kopi, asal ada embel-embel kopinya ya. Oke, Bu Sumedar, request lagu apa malam ini?
1: Boleh minta lagu dari Ita Purnama Sarita?
0: Boleh dong.
1: Judulnya Rindu Sampai Mati ya,
0: kalau tak salah saya. Rindu Sampai Mati.
1: Duet sama Jackson.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya untuk adik keluarga dan operatornya, untuk Nuri, Kar, dan ibundanya di Sekebun, untuk Pak Jus Manarun di Desa Harapan Jaya, untuk Samini di SP2, untuk Mario, Ryan, Bung Ar, Pak Zainuddin sekeluarga di Batu Gajah, untuk Dinda, lepas itu Piona, dan seluruh pendengar radio ya, dimana saja berada termasuk Long East, tanpa terkecuali lah, semoga semuanya selalu dimulakan rezekinya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Jumedar sudah gabung malam ini. Lagunya dari Ita Purnamasari dan Yangson, Yang Rindu Sampai Mati. Kalau gak salah sih ini lagunya rilisan tahun 1989 ya. Oke, ditunggu lagunya Bu Jumedar.

Oke, silakan mendengar, masih ditunggu ya di 0811 7033669. Lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda request malam ini, masih ada waktu. Dan selamat malam nih buat yang lagi on the way saat ini ya, yang sedang dalam perjalanan. Tetap hati-hati pendengar, slow-slow aja malam minggunya. Lagi ada acara-acara apa aja malam minggu ini pendengar di tempat Anda? Oh iya, kalau nggak salah hari ini di Binjai final ya, final bola kaki dan juga kalau malamnya poli kalau nggak salah ya. Nah, mohon informasinya juga nih pendengar. Oke, sekali lagi masih di Ruang Rindu, yang ingin gabung kayaknya sudah nggak tahan lagi nih lagu requestnya. Bang Jais mau nongol ya. Sabar Bang Jais ya, sebentar lagi akan saya puterin lagunya. Oke, sekali lagi yang ingin gabung, kalau belum ada nanti ya, masih bisa waktunya pendengar. Kalau gitu langsung aja kita puterin lagu dari Deloitte yang Oh Tak Mungkin. Wah, ini lagu lama sekali nih ya, dari era 70-an, tepatnya di tahun 1973. Dan nanti juga ada lagu dari Ita Purnamasari dan Yang Son yang Rindu Sampai Mati.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Masih di ruang rindu pendengar, lagu dari Slang Maafkan dari album perdana mereka di tahun 1990, spesial buat yang masih santai mendengarkan Pro 1 di malam ini ya. Masih bersama saya Adi juga pendengar. Di sesi terakhir masih ditunggu nih buat yang ingin gabung, silakan di 0811 7033669 pendengar. Slang yang masih eksis sampai sekarang pendengar ya, sudah mengeluarkan banyak album di sepanjang karir mereka dan sudah ya banyak gonta-ganti personel juga lah ya. Oke, okay. Selamat malam buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 di malam ini, yang sudah ngantuk selamat istirahat, yang ditahan-tahan pendengar ya. Semoga nyenyak tidur di malam ini. Oke, okay. Pendengar, ada satu informasi untuk Anda. Stok beras saat ini, stok beras nasional pendengar ya, mencapai 4,8 juta ton dan disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog bahwa stok ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun pendengar. Dan stok beras ini disimpan di gudang Bulog dan beberapa fasilitas penyimpanan milik swasta juga ya. Dan penyewaan gudang swasta dilakukan lantaran gudang milik Bulog tidak lagi cukup untuk mengakomodasi seluruh pasokan beras nasional pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Di.
0: Malam juga Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Ini Wong Tedung nih.
0: Orang Tedung. Oh, Aki Anwar, betul.
1: Iya.
0: Apa kabar? Apa kabar? Anwar.
1: Alhamdulillah baik, Wendy.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Wendy bagaimana kan lancar dunia.
0: Alhamdulillah sehat. Belum ngantuk nih, Aki?
1: Ngantuk tuh kok, Wendy. Kita nak masuk, ada apa masuk?
0: Masih pengas Pak Anwarnya.
1: Kalau ganti siaran pasti saya dengar nih.
0: Terima kasih. Aki Anwar, nah request lagu apa malam ini?
1: Kalau lagu apa, lagu Titik Sandora itu tahun berapa itu?
0: Titik Sandora masuk. Kalau Titik Sandora masuk, yang lama-lama pun masuk. Apa judulnya Aki Anwar?
1: Lagu apa itu? Sekapur Sirih itu siapa yang bawa itu?
0: Lagu Sekapur Sirih siapa ya? Pak, ini lagu apa nih Sekapur Sirih nih?
1: Itu udah lama lagu itu.
0: Lagu Melayu bukan nih?
1: Entah, ada tahu juga orang yang bawanya juga nanti.
0: Kalau
1: dunia belum kiamat,
0: dunia belum kiamat. Oke. Lagu dunia belum kiamat. Ya, ini dari Titik Sandora nih, dunia belum kiamat. Nah, itu aja.
1: Masuk
0: ya. Dengan Muhsin Alatas.
1: Nah. Ya, salam-salam banget di dan juga kuratornya sama Bang Putra di BTL. Ya, cucu saya Herman itu. Dia itu ada yang jarang ya. Kan?
0: Ada tadi gabung tadi.
1: Dan Bang Vito, Mbak Belian di Tanjung Pinang. Sekian, terima kasih lah Bani.
0: Oke, Aki Anwar, sama-sama terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Aki Anwar di Stetedung. Stetedung, lewat Klange lagi ya. Sehat-sehat terus nih buat Aki Anwar ya. Jangan terlalu lama begadang. Tapi tak bisa tidur juga Aki ya barangkali ya. Sehat-sehat terus Aki Anwar ya. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Lagunya dari Titik Sandora yang dunia belum kiamat ya. Oke, ditunggu lagunya Aki Anwar.

Dan tidak terasa mendengar sampai di sini tadi sudah di penghujung Ruang Rindu malam ini. Terima kasih buat yang sudah ikutan gabung. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata malam ini pendengar ya. Jumpa lagi kita di lain kesempatan. Selamat menikmati akhir pekan. Tetap jaga kesehatan pendengar dan sampai jumpa.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini Sabtu 26 September 2026. Dari Jalan Raya Sempang Natuna, kami yang bertugas malam ini saya Adi dan rekan operator Danti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam semua pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penetapan 5 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2017-2020 yang sebelumnya dilakukan penggeledahan dan penyitaan uang tunai lebih dari 401 miliar rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
1: Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel tahun 2017 sampai 2020. Menurut Anang, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup dengan memeriksa 116 saksi dan 3 ahli serta melakukan penyitaan terhadap 143 dokumen dan barang bukti lainnya.
1: Penyidik menetapkan korporasi PT CNI dan 4 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terkait tata kelola komoditas nikel 2017 sampai dengan tahun 2020. Pertama, BS selaku Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral pada Dirjen Minerba Kementerian SDM periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. 2. NRH selaku Kepala Unit Sukopindo Kendari periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. 3. MHI selaku Kepala Bidang Bidara dan Batubara Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dan 1 orang tersangka lainnya belum hadir, belum memenuhi panggilan penyidik.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyidik telah melakukan penyitaan uang sebesar lebih dari 401 miliar rupiah dari PT CNI sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara.
3: Bahwa pada tahun 2017, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara 401 miliar 653 juta 737.469 rupiah 69 sen sebagai bahwa sebagaimana tujuan dari penegakan hukum tindak pidana korupsi bukan semata berorientasi penindakan tidak hanya kepada pemidanaan tetapi juga pada pemulihan keuangan negara dan perbaikan tata kelola pasca penindakan.
2: Menurutnya, para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, sejak 25 September 2026 kemarin sampai 14 Oktober 2026. Tersangka BS dan MHI ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan tersangka NRH ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tanah Kali Kedinding, Kota Surabaya memiliki cara ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Kedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kali Kedinding, menjelaskan siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
2: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
3: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
2: Seperti chicken katsu, terus seperti...
4: Hari ini somai.
2: Hari ini somai dengan wedges, terus burger.
1: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
5: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan, karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus, ya.
1: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Kedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD, bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2026. Saya Fajar Nugroho bersama pengarah acara Rebung Wisnu dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan beragam informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang kami pilihkan untuk Anda. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan kembali pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Senada dengan pembahasan pada malam tadi yang dipandu oleh Bung Lukmantara, Indonesia menjadi pengguna AI nomor satu untuk pendidikan. Hal itu dipaparkan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Stella Christie, mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pendidikan. Dari Statista Consumer Insight, peringkat pengguna AI di dunia pendidikan, Indonesia menjadi urutan pertama. Ini menggembirakan atau tidak? Bisa dibilang menggembirakan, bisa dibilang tidak. Menggembirakannya adalah generasi muda Indonesia itu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Bisa memanfaatkan khususnya di dunia pendidikan. Ini hal yang positif. Itu satu. Tetapi yang kedua, ada kekhawatiran. Ada yang hal negatifnya. Kecanduan AI. Menggunakan atau menanyakan hal soal pelajaran dan sebagainya kepada AI. Jadi sifat kritis atau cara pikir berpikir kritis ataupun belajar menghafal lagi mungkin sudah mulai ditinggalkan. Khawatirnya ketika jaringan internetnya nggak ada, tiba-tiba mati dengan berbagai faktor, misalkan kebencanaan dan lain sebagainya, maka mati juga nih anak-anak muda Indonesia karena tidak bisa nanya ke AI. Tentu harus ada batasan-batasan yang jelas. Itu pun disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Ia mengatakan pemanfaatan AI di dunia pendidikan harus memiliki batasan tegas, diatur sedemikian rupa agar tetap menjaga kualitas peserta didik, murid-murid. Artinya manusia tetap bisa kritis, tetap bisa berpikir, tetap bisa mengingat, menghafal, tidak hanya menyerahkan sepenuhnya kepada AI. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai tersebut? Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami hadirkan untuk Anda untuk bisa berpartisipasi.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka, wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deretan Peristiwa.
1: Pada tanggal 27 September 2002, Timor Timur diganti namanya menjadi Timor Leste, menggunakan bahasa Portugis dan diterima sebagai negara anggota oleh PBB. Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi, Timor Timur memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu, dalam konstitusi disebutkan pula bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kerja. Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap, sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Hari Pariwisata Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 27 September. Hari ini diinisiasi oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hari Pariwisata Dunia ini diperingati sejak tahun 1980. Adapun tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting di dunia. Selain itu, Hari Pariwisata Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pariwisata inklusif yang dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah.
2: Dan kami akan membahasnya bersama dengan pengamat pendidikan yang sudah tersambung dengan Ibu Ice Khodijah.
3: Wawancara Pro 3.
2: Bu Ice, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak Lukman.
2: Sehat ya, Bu Ice?
4: Alhamdulillah.
2: Bu Ice, kalau kita bicara penggunaan AI dalam pendidikan, ini apakah benar-benar meningkatkan kualitas proses belajar atau justru berpotensi membuat siswa ini semakin terbiasa mencari jawaban instan tanpa memahami proses berpikir di baliknya, Bu Ice?
4: Iya. Jadi begini, AI itu mestinya dimanfaatkan untuk menolong manusia, bukan jalan pintas.
2: Okay.
4: Tetapi menolong manusia. Nah sekarang kalau dalam pendidikan menolong siapa? Kalau saya melihat setelah mencermati, nah kebetulan saya juga pengguna AI, juga mencermati bagaimana AI berpotensi sebagai penolong dan bagaimana AI berpotensi sebagai perusak. Ketika AI digunakan oleh orang yang sudah matang di bidangnya, kalau seandainya itu dosen, bagaimana dosen mencari bantuan baik dari segi konten maupun dari segi cara gitu ya, untuk dosen itu membantu mahasiswanya atau untuk guru membantu muridnya. Karena kan begini, ketika orang sudah matang dan sudah paham, literasinya cukup baik, menggunakan AI sangat menolong. Karena dia akan membantu ya selayaknya asisten ya. Tolong bikinkan ini, tolong gambarkan ini. Tetapi untuk substansi tetap kita yang mengendalikan, karena AI tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengikuti apa yang kita mauin untuk berbagai tujuan pendidikan. Nah kalau yang pegang adalah orang yang sudah cukup ada ilmu yang dipakai gitu ya, dan dia sudah cukup matang, maka AI akan jadi pembantu, betul-betul bisa membantu. Nah ketika AI dimaknai untuk membantu siswa, maka dosen atau gurunya ya yang memahami sepenuhnya AI untuk membantu mencari strategi, membantu anak-anak untuk mampu berpikir. Karena kan AI itu kalau dibilang, kalau untuk anak-anak yang masih dalam usia perkembangan, kan dianggap jalan pintas. Dianggap jalan pintas bahwa ini ada soal, ada satu soal, masukin aja ke AI pasti kita sudah dapat jawabannya. Nah ketika anak masih pada usia itu dan masih masih belum memahami betul bahwa dia sekolah itu untuk mengembangkan dirinya, bukan untuk menjawab soal dan bukan untuk menyenangkan hati gurunya karena bisa menjawab semua benar. AI akan betul-betul jadi pembantu, tapi ketika dimaknai secara superficial, kemudian diberikan keleluasaan kepada anak-anak, ya tentu tidak. Dan sebenarnya AI itu akan banyak membantu di dalam pengelolaan ya, pengelolaan pendidikan, karena transparansi itu akan jauh lebih mudah dikontrol ketika kita menggunakan AI, bukan ketika urusan administrasi, urusan keuangan, urusan merancang budget dan sebagainya. Oh, dia akan jago banget gitu. Nah, makanya kalau saya bilang AI digunakan di balik layar untuk membantu pengelolaan administrasi pendidikan, saya pikir ya akan sangat mempercepat dan mengefisienkan proses. Tapi bukan AI dipakai di kelas untuk kemudian diekspos kepada anak-anak bahwa ini loh ada AI.
2: Nah, ini jadi pertanyaannya Bu Ica, bagaimana kita memastikan bahwa AI ini menjadi alat untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis siswa, bukan justru menjadi jalan pintas yang membuat kemampuan berpikir kritis ini semakin melemah, Bu Ica?
4: Ya, makanya yang menggunakan AI itu gurunya.
2: Ya.
4: Gurunya untuk mendapatkan strategi-strategi yang makin banyak, strateginya makin beragam, untuk kemudian dibawa ke kelas untuk membantu siswa maupun mahasiswa untuk berpikir kritis, bukan untuk mencari jalan pintas. Karena pada prinsipnya kan AI itu dikendalikan oleh algoritma yang dia sudah punya gitu. Yang dia nggak punya, konteks yang dihadapi oleh anak, dia kan nggak bisa gitu ya. Tetapi ketika kita superficial memaknai pendidikan semata-mata sebagai proses akademik, sebagai proses kognitif, mengerjakan soal, itu ya bahaya ya. Menurut saya bahaya banget. Apalagi makin usianya makin muda, makin bahaya, karena mereka makin tidak tahu bagaimana memanfaatkan kecakapan berpikirnya, karena menganggap semua jawaban ada di bisa dicari lewat AI gitu.
2: Iya, karena kan kalau kita lihat kondisi tadi ada beberapa pendengar yang sudah masuk apa memberikan pertanyaan lewat WhatsApp. Generasi sekarang tuh apa-apa ingin instan gitu. Jadi untuk mengerjakan PR dan lainnya semua mengandalkan AI. Ini kan artinya ketika AI ini menjadi ketergantungan para siswa, ini ketika internet atau padam ataupun listrik padam, ini akhirnya mereka dalam tanda kutip kosong.
4: Betul, dan ini yang kita khawatirkan kan. Jangan lagi nunggu internet mati, jangan lagi nunggu listrik mati. Ketika mereka dihadapkan pada persoalan kehidupan yang membutuhkan dia berpikir, akhirnya kan nggak berpikir, ambil jalan pintas aja. Kemudian apalagi ketika mereka sudah harus menghadapi industri ya, mereka harus bekerja dan sebagainya. Nah, ketika mereka belum terbantu kecakapan berpikirnya, kan keteteran ya, karena mereka akan ya tidak bisa. Dan zaman sekarang kalau perusahaan ya nggak ada yang nggak memanfaatkan AI kan, dan mereka pasti tahu orang-orang yang terbiasa memang berpikir, cakap bertindak, punya skill, dengan orang-orang yang tidak terbiasa itu kan gampang sekali terdeteksi.
2: Nah, ini bagaimana?
4: Perusahaan tidak akan cari orang yang begitu kan, pasti akan cari orang yang bisa berpikir.
2: Bu Ica, bagaimana kalau bicara pendidikan tadi? Seharusnya pendidikan mengajarkan etika penggunaan AI agar siswa ini tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami batas antara memanfaatkan AI dan melakukan kecurangan akademik ini, Bu Ica.
4: Iya, iya. Sebenarnya kan kalau penggunaan AI-nya sendiri kan anak-anak itu nggak usah diajarin ya.
2: Iya, lebih jago udah, mereka.
4: Udah jauh lebih jago daripada yang tua-tua.
2: Iya.
4: Cuman kan yang perlu diajarkan kan skill berpikirnya,
2: yeah,
4: etika, norma, itu yang membutuhkan orang dewasa, membutuhkan guru, membutuhkan dosen yang juga mampu mengendalikan diri untuk tidak mengeksposkan dirinya pada AI.
2: Hmm.
4: Mereka adalah role model loh. Mereka,
2: yeah,
4: adalah role model berpikir, role model. Nah, kalau role modelnya tidak mampu menunjukkan kecakapannya, bagaimana anak-anak bisa percaya gitu.
2: Iya. Lantas siapa, Bu Ica, yang sebenarnya paling bertanggung jawab terhadap literasi AI siswa? Karena kan ada juga beberapa sekolah ini yang mungkin juga gurunya juga justru malah tertinggal dari siswanya sendiri kalau bicara AI gitu ya.
4: Ya, kalau mau berbicara secara kumulatif, yang punya tanggung jawab secara secara state level negara, level negara itu kan sekolah.
2: Yeah.
4: Karena sekolah itu adalah tempat anak-anak untuk belajar hidup gitu ya.
2: Yeah.
4: Nah, tapi kalau kemudian sekolah saja dimaknai dangkal hanya meluluskan murid, akhirnya guru pun mencari jalan pintas untuk menggunakan AI.
2: Hmm.
4: Nah, ini yang menurut saya mengkhawatirkan ya untuk konteks Indonesia, karena kita masih kejar-kejaran sama penilaian kayak sekarang nih yang lagi marak PKA, ya. Lagi-lagi bukan anak-anak diajar untuk mengolah informasi agar mampu menggunakan informasi dan literat untuk menyampaikan informasi yang mereka kelola sendiri di pikirannya, tetapi hanya dibenturkan dengan soal-soal ya. Pada akhirnya saya khawatir ketika mentok ya, AI akan jadi bahan atau barang yang paling penting yang dicari untuk dapat jawaban dari soal-soal yang dianggap pun akan meluluskan mereka gitu.
2: Iya, tapi dalam tanda kutip kan kecerdasan palsu yang dimiliki siswa berarti ya, Bu Ica?
4: Iya, mereka kan belum berpikir bahwa itu kecerdasan palsu.
2: Iya.
4: Mereka nggak berbicara artifisial loh, mereka itu berbicara jawaban soal loh.
2: Iya, yang penting lulus
4: makanya,
2: gitu ya.
4: Makanya saya menyayangkan kalau negara saat ini pada zaman informasi yang sudah membludak seperti ini, anak masih disibukkan oleh tes. Seharusnya proses pembelajaran bukan menyibukkan anak-anak untuk menjawab soal, tapi menyibukkan para guru melatih berpikir. Nah, ini yang kayaknya kalau buat saya ya, sebagai orang yang di lapangan, yang melatih guru kemana-mana, ini yang menurut saya mengkhawatirkan saat ini. Karena pada prinsipnya begitu ada kewajiban untuk menyelesaikan soal secara nasional, guru otomatis fokusnya ke sana.
2: Oke. Ya, Bu Ica, kalau tadi kita bicara di tengah saat ini kondisi di tengah kesenjangan akses internet dan teknologi di Indonesia, kita ketahui belum merata ya di pelosok-pelosok yang memiliki keterbatasan digitalisasi dan AI dalam pendidikan ini, apakah berpotensi tadi memperkecil kesenjangan pendidikan atau justru memperlebar kesenjangan antara siswa yang memiliki akses teknologi dan yang tadi memiliki keterbatasan infrastruktur itu, Bu Ica?
4: Tentunya akan ada dampaknya ya, akan ada dampaknya ketika kita tidak segera mengupayakan daerah-daerah untuk punya akses yang merata ya, pasti itu ada dampaknya.
2: Yeah.
4: Karena bagaimanapun juga ketika internet digunakan secara tepat, dia kan benar-benar bisa membantu mempercepat.
2: Iya.
4: Nah, ketika di daerah-daerah yang nggak ada internetnya, dan gurunya juga dengan keterbatasan kemampuan, tidak dapat akses untuk pelatihan, maka kesenjangan itu akan makin lebar. Karena begini, ketika gurunya jago banget ya untuk membantu anak-anak, tanpa internet pun anak-anak akan mampu berpikir dengan baik. Tetapi ketika kesenjangan internet besar, kesenjangan kualitas gurunya juga besar, ya pasti di sini akan terjadi kesenjangan kualitas anak.

0: Itu dari pandangan pengamat pendidikan pada malam tadi, Ice Khodijah. Ada beberapa hal yang menjadi catatan tadi ya, sempat saya singgung di awal Kopi Pro 3. Ya, baiknya tentu saja anak-anak muda kita, siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi itu sudah mulai beradaptasi dan bisa menggunakannya, menggunakan AI. Tapi di sisi lain, ketergantungan dalam tanda kutip ketika di dunia pendidikan ya, ketika apa-apa harus AI, itu akhirnya membuat penurunan kognitif. Ini bukan saya yang menyebutkannya. Yang menyebut itu adalah CEO dari Nvidia. Si Nvidia itu adalah produk pembuat chip terbesar di dunia, bernama Jason Huang. Jadi chip-chip ini digunakan untuk kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan membutuhkan chip ya. Jason Huang mengatakan penggunaan kecerdasan buatan berlebih bisa menurunkan daya ingat kognitif manusia. Ini disampaikan Jason Huang ketika berbincang di The New York Times. Dalam kesempatan itu, Jason Huang juga memaparkan hasil riset asal Tiongkok terkait dampak pemanfaatan teknologi kecerdasan untuk anak-anak sekolah. Dalam riset itu mengungkapkan bahwa penggunaan AI membantu siswa, ini positif ya, membantu siswa menyelesaikan tugas sekolah lebih cepat. Namun, pemahaman materi tidak melekat. Nggak ngerti soalnya itu apa. Yang jelas soalnya itu di copy paste masukin ke AI, nanti AI-nya menjawab. Cepat, simple, mudah, memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, setelah itu apa? Ketika tugasnya sesuaikan dengan cepat, misalkan PR ya. Kalau dulu kan PR dibawa pulang ke rumah, kita mengerjakan sendiri tuh. Sekarang guru tidak bisa memonitor. Ketika PR dibawa pulang, anak-anak mengerjakan soalnya itu, ya tentu saja bisa jadi menggunakan AI. Sehingga dengan begitu, materi yang tidak melekat di otak anak-anak siswa-siswi maupun mahasiswa-mahasiswi, hasilnya nanti akan terlihat ketika mereka mengalami ujian yang tidak diperbolehkan misalkan menggunakan atau membawa gadget ke dalam kelas. Itu akan mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Itu hasil riset di Tiongkok. Karena Tiongkok juga termasuk negara yang sangat maju artificial intelligence-nya, kecerdasan buatannya, bersaing dengan Amerika Serikat. Jason Huang juga menyebut bahwa penurunan daya ingat mungkin dialami oleh anak-anak yang terbiasa menggunakan AI. Saya garis bawahi, terbiasa menggunakan AI. Sementara data dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi, Indonesia itu nomor satu dalam penggunaan AI untuk bidang pendidikan. Nah, disinilah yang menjadi dilema. Masa iya harus menjauhkan anak-anak dari teknologi? Masa iya harus tidak boleh menggunakan AI sama sekali? Sementara di sisi lain, banyak siswa-siswi Indonesia ketika Olimpiade Internasional soal Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, juara. Mereka bisa memanfaatkan hal positif dari itu. Tapi tentu saja tidak semua. Bahaya AI kita pernah bahas di Pro 3, di Kopi Pro 3. Bagaimana memodifikasi foto, video yang akhirnya disebarluaskan untuk konten pornografi, konten tidak senonoh dan sebagainya, terutama menyasar kepada anak-anak. Itu salah satu bahayanya, belum bahaya-bahaya lainnya. Nah, di sisi lain kalau di dunia pendidikan, ya itu tadi, bagaimana nih untuk bisa mencari keseimbangan antara penggunaan AI tetapi dengan batasan tertentu, sehingga daya ingat, pola pikir kognitif masyarakat Indonesia, mahasiswa atau siswa-siswa Indonesia itu tidak menurun. Pak Nanang di Mataram, Pak Nanang halo.
1: Ya, selamat malam
0: Selamat malam, Pak, selamat ya. Ini hari. Ya, silakan, Pak Nana.
1: Mungkin menurut saya kecerdasan IA ini memang ada positifnya juga, tapi dampak negatifnya seperti kan IA ini dia kecerdasan buatan, tapi semua dia bisa apa tiru gitu, semua dia bisa tahu gitu, tapi dia punya kelemahan itu banyak. Maaf ini nyawa dia tidak bisa tiru gitu masalahnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya nyawa, mungkin ilmu-ilmu pendidikan yang bersifat nyawa itu mungkin yang tidak boleh kita berpatokan pada AI ini, seperti kayak video yang seperti Mas Fajar sebutkan tadi yang dibuat dia bernyawa gitu, tapi kan dia tidak bernyawa sebenarnya itu kan. Orang yang meninggal bisa dia dia buat jadi berbicara lagi gitu kan.
0: Oke, iya.
1: Terus yang apa namanya, yang menurut saya positifnya itu, saya sendiri pengguna, misalnya kita berbicara untuk Lombok yang daerah pariwisata ini Mas Fajar ya.
0: Iya.
1: Bisa langsung apa namanya, misalnya dia orang Perancis misalnya kan gitu.
0: Oh iya, menggunakan bahasa dual bahasa.
1: Banyak komando tapal kayak gitu.
0: Wah oh, iya keren keren, betul betul.
1: Ya komando salva, apa kabar kayak gitu kan.
0: Benar benar.
1: Bahasa Perancisnya kan.
0: Iya.
1: Belle gitu kan, beautiful, cantik gitu kayak bahasa Perancis.
0: Iya.
1: Tinggal kita
0: persis.
1: Iya itu. Ya seperti itu, dia cepat dia gitu respon. Artinya dalam pariwisata ini kadang-kadang kita tuh nggak perlu kursus secara formal gitu.
0: Iya, oke baik baik, ya saya paham. Makasih Pak Nanang, kita berbagi dengan lain. Terima kasih ya. Saya jadi ingat apa yang disampaikan Pak Nanang. Banyak video-video yang beredar kalau misalkan di daerah-daerah pariwisata itu, ketika tidak bisa menggunakan bahasa asing, entah itu turisnya itu dari bukan mungkin di luar Inggris lah, kalau Inggris mungkin sudah umum ya, tapi misalkan dari Jepang, dari Perancis, dari Spanyol, itu mereka menggunakan handphone, langsung berbicara di handphone, langsung diterjemahkan oleh handphonenya, oleh AI-nya dalam handphone tersebut, sesuai dengan bahasa yang kita ketik. Misalkan terjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Spanyol, atau bahasa Jerman, atau bahasa Jepang gitu. Nanti komunikasinya melalui itu. Begitupun ketika si turis itu menyebut berbicara, tinggal disodorkan saja handphonenya, nanti diterjemahkan kembali ke bahasa Indonesia. Semudah itu. Tapi di sisi lain tentu saja ini menjadi dasar dari hasil riset di Tiongkok yang disampaikan oleh CEO dari Nvidia, bahwa penurunan kognitif dan daya ingat ketika sudah tidak mau mengingat kosakata bahasa asing, belajar bahasa asing, otomatis kita tidak akan pernah mengingat bahasanya gitu, tidak pernah belajar atau bisa belajar bahasa Spanyol, bahasa Jepang, bahasa Jerman, karena sudah ketergantungan dengan handphone, AI di handphonenya, di gadgetnya. Itu salah satu diantaranya. Baik, ada Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Alvin, halo.
2: Halo, selamat pagi Bang Fajar.
0: Iya.
2: Bang Fajar itu Bang Fajar.
0: Iya.
2: Ya, ada yang mengatakan begini Bang Fajar ya, ilmu adalah merawat wawasan, wawasan merawat ke wawasan, aduh tadi aku lupa ya, ilmu merawat wawasan, wawasan merawat ke apa, ke pengetahuan, pengetahuan membentuk peradaban ya.
0: Iya.
2: Ya, tentang tentang benda dan salah. Hmm. Kalau saya itu tentang itu dari Michael Chertang ya, dari ada bukunya yang dari pikiran saya sah-sah aja sih kalau menurut saya, kalau
0: menggunakan AI.
2: AI itu diaplikasikan di era nomor, kan tadi topiknya era nomor 1 di Indonesia kan.
0: Iya, pengguna.
2: Menurut saya sah-sah aja Mas Fajar, kenapa? Karena AI ini membantu juga untuk menganalisis kan tingkat pendidikan itu kan, pengetahuan itu yang memberi kita antara benar dan salah, memberikan kearifan dan kebijaksanaan kan. Tapi tadi kata ibu tuh kan tergantung manusianya kan, kalau jadi berpikir, sistem berpikir
0: dia, yeah, yeah.
2: Kan? Nah itu jago dia berpikir kan, menurut saya juga harus diimbangi antara AI dengan manual. Ya, perlu dibaca, perlu diasah, tahu jawabannya, tahu soalnya, kan gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kan.
0: Iya.
2: Jadi itu seimbangkan. Tapi menurut saya AI ini, menurut saya sangat membantu. Nggak ada buruknya, malah bagus Mas Majang. Kenapa? Tengok tingkat pendidikan di Amerika tuh. Amerika tuh udah tingkat pendidikannya sampai hafal ini universitasnya sampai sekolah-sekolahnya. Sampai penelitiannya bukan di bumi lagi, menuju ke angkasa dia.
0: Iya.
2: Ke luar negeri tentang UFO aja pun ditelitinya.
0: Itu iya.
2: Saya tuh tentang pengetahuan tuh. Pengetahuan itu tidak terbatas Mas Majang. Ya itu aja.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau Pak Alvin berbeda. Justru nggak ada dampak negatifnya, justru bagus semuanya. Oke, okay. Saya ke Sibolga Pak Matoli, selamat ini hari Pak, silakan Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Pak.
3: Ya Bung Fajar.
0: Iya.
3: Ya, RI nomor satu penggunaan AI.
0: Iya.
3: Untuk apa dulu? Untuk pendidikan.
0: Iya, dunia pendidikan. Siswa siswi mahasiswa mahasiswi menggunakan AI.
3: AI itu kan smartphone.
0: AI itu adalah aplikasi yang ada di smartphone, ya.
3: Smartphone artinya handphone pintar kan?
0: Ya.
3: Yeah. Yang makin pintar handphonenya, yang makainya?
0: Kalau bisa, bisa ya memakainya juga ikutan pintar, kecuali kalau bisa.
3: Kalau bisa.
0: Iya. Yeah.
3: Sekarang senang Pak Fajar dengar orang apa? Apa yang nggak hafal kali-kali?
0: Iya, benar. Iya, saya banyak lihat videonya tuh.
3: Kan? Terus aplikasi menjawab matematika tinggal foto,
0: pilih
3: dia, tahu jawabannya.
0: Iya, iya.
3: Ini, yang ngerjainnya siapa?
0: AI.
3: Ya udah. Yakin nggak kita perlahan-lahan kita akan menjadi kita yang dikendalikan oleh AI ketika
0: report
3: terjadi? Ya, lampu padam, apa dan sebagainya.
0: Iya, ada bencana gitu ya.
3: Bisa nggak Bung Fajar pastikan anak-anak itu ngerti bagaimana perkalian, misalnya pakai kera-kera itu, hitungan sempoa dengan jari,
0: iya.
3: Dengan apa. Nggak kan? Nggak bisa.
0: Iya.
3: Itulah revolusi industri 5.0 yang dirancang negara maju kepada negara berkembang yang memang tidak menggunakan. Bahkan tulisan anak-anak sekarang halus dan kasar, tulisan sambung itu nggak akan, nggak Bung Fajar lihat lagi kan?
0: Iya.
3: Anak-anak sekarang tulisannya entah gimana begitu. Sudahlah tulisannya, udah nggak kayak halus kasar kemarin kita. Perkalian juga nggak ngerti. Viral itu ya, viral. Terus mereka terkadang, apa namanya, kecanduan. Candunya di gamenya itu, di Roblox, apa slot, judi slot gitu,
0: yeah.
3: Terus media sosial,
0: yeah.
3: TikTok pun malah penggunanya kan, joget-joget,
0: mm-hmm.
3: Terus viral, kan begitu ya. Yang negatif-negatifnya aja, yang positifnya ya paling e-sport lah. E-sport itu sebenarnya kalau nggak salah gunakan kan jadi malah sarana itu.
0: Yeah.
3: Saya juga bingung ini kontroversi. E-sport itu sebenarnya sampai batasan mana sih? Anak-anak sekarang udah tahu nggak permainan tradisional, nggak tahu lagi.
0: Mm-hmm.
3: Main klere, main congklak, atau main tali temali, atau apapun yang dulu-dulu musim, atau misalnya mereka dibiarkan di hutan, katakan di kukan pramuka, ngapain di situ nggak tahu apa-apa,
0: yeah, yeah.
3: Nggak tahu tentang bertahan hidup di sana, bagaimana caranya kita jangan kehausan di tengah hutan, atau itu nggak tahu.

0: Mbak Un di Malang. Halo Mbak Un.
1: Iya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, silakan Mbak Un.
1: Iya, kalau saya sendiri sih gimana ya lah, ya memang sudah apa, memang sudah
0: zamannya.
1: Sekarang zamannya sudah semakin seperti ini, ya nggak tahu lah kenapa harus ada AI. Tapi yang semuanya tuh positif loh mas sebenarnya tuh.
0: Iya.
1: Tapi tinggal sisi gimana nya aja, tinggal sisi yang pakai aja kayak gitu sih. Yang paling tidak disukai adalah ketika yang kayak di acara manten-manten atau pernikahannya siapa yang kayak menampilkan foto mamanya atau siapanya yang sudah meninggal terus disuruh ngasih ucapan yang kayak gitu tuh loh mas. Ya ampun, itu tuh menyedihkan maksudnya kan. Dan sampai sekarang itu ada, kemarin tuh saya pernah lihat di Pasuruan kalau nggak salah ya, di acara haul itu sampai pernah ada yang dakwah, yang ceramah kayak kalau bisa itu harus ada izin sama apa namanya si pemilik foto tersebut.
0: Oh oke, okay. Ya ya, kalau mau diposting di sosial media harus izin dulu.
1: Iya, itu sempat tahu itu. Mm-hmm. Ya intinya kalau untuk pendidikan ya semoga membawa kemajuan ya, tapi kalau untuk pelayanan provider aku kurang setuju, soalnya kadangan nggak sama-sama ininya, nggak sama-sama relate-nya kayak gitu.
0: Contohnya untuk provider seperti kartu SIM card itu yang kita gunakan, Mbak Un?
1: Iya, kartu SIM card ketika kita harus mau terhubung sama call center.
0: Iya dijawab itu sama suara itu. Bot ya.
1: Bukan ininya langsung, bukan operatornya, itu melalui AI dan ketika.
0: Iya.
1: Pasti ada jawaban yang kayak gini. Maaf kurang paham, bisa diulangi lagi.
0: Iya. Kalau enggak biasanya tuh diterimanya pencet 1, tekan 1 untuk ini, tekan 2 gitu ya.
1: Mendingan yang kayak gitu, Mas.
0: Oke, oke.
1: Tekan 1 untuk ini, tekan 0 kalau setuju.
0: Iya. Oke, baik, Mas.
1: Yang itu.
0: Oke.
1: Okay. Nyambung ke operator langsung ke AI. Enggak, kayak gitu.
0: Enggak selesai ya masalahnya ya. Baik, Mbak Un. Makasih, selamat dini hari, salam sehat. Ya. Jadi kenapa sih harus ada AI? Ini pertanyaan mendasar. Kemudian kita tahu bahwa ada kemajuan di bidang kedokteran dan medis. Ada AI khusus untuk bidang medis dan kedokteran. Lebih cepat mendiagnosis, lebih cepat, lebih akurat. Dari CT scan, MRI, EKG, mendeteksi dini kanker, kelainan jantung, dan lain sebagainya. Lalu ada robotika bedah. Ada robot kecil yang dimasukkan, disuntikan ke dalam vein, arteri, dan lain sebagainya itu. Lalu juga soal di luar medisnya. Di rumah sakit itu kan ada administratif. Ketika kita datang itu kan namanya dicatat, keluhannya apa dan sebagainya. Ada otomasi administratif yang sudah digunakan rumah sakit di beberapa negara, termasuk Tiongkok. Ini sangat meringankan dan mempercepat tenaga medis. Lebih cepat, lebih akurat, lebih presisi, apalagi ketika sudah selesai berobat ke dokter, kemudian resep. Itu menggunakan AI lebih cepat, nggak perlu nunggu lama. Jadi antrian di rumah sakit di Tiongkok itu hanya tidak memakan waktu berjam-jam. Nah, itu salah satu hal positifnya. Di dunia arkeologi, transkrip-transkrip ribuan tahun sebelum Masehi bisa dibaca. Membuka tabir bagaimana sejarah peradaban manusia di zaman itu. Itu AI. Bagaimana kita menelaah lagi sebenarnya manusia itu di peradaban di tahun sekian itu bagaimana? Apa yang bisa mereka hasilkan, mereka bisa produksi? Kecanggihan teknologi di zaman itu apa? Bagaimana bahasa itu bisa berbeda-beda huruf tulisannya dan lain sebagainya, tetapi maknanya hampir senada.

di satu daerah ke daerah yang lain dari segi bangunan dan sebagainya. Itu dari arkeolog sangat membantu. Banyak lagi hal-hal positif lainnya. Tapi ya kita tunggu saja. Nanti di sesi yang kedua saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai AI untuk pendidikan ini. Yang dikabarkan dari hasil riset dari di Inggris itu pengguna untuk dunia pendidikan Indonesia nomor 1. Pengguna ya, menggunakan AI, bukan pembuat AI. Menggunakan AI.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Kesehatan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur menggelar advokasi uji coba RBKP dan KRIS untuk mendorong transformasi JKN di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung.
1: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulungagung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulungagung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
2: Jadi sederhana, rujukan tuh jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
3: Tulungagung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. Ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Nah, yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulungagung.
1: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.

0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg dari jaringan Kalimantan Barat. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan melalui kolaborasi BNNP Kalimantan Tengah bersama BNN Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polres Lamandau. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Madarustanto mengatakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus pada Agustus 2026. Dalam pengungkapan, pihaknya bersama tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SR. Dari hasil penindakan, petugas menemukan 10 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.002,10 gram serta 6 paket lainnya dengan berat kotor 7,94 gram.
3: Kurang lebih sekitar 2,3
4: 1,1 M kalau dia dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau dicecerkan ya, dipisah-pisah, dipecah bisa sampai 2, lebih.
5: Narkotika ini kita dapatkan dari tempatnya di wilayah Kalimantan Barat. Di Kampung Beting. Ya, nah ini kemudian perjalanannya ya dia akan dibawa ke sini, akan diedarkan di sini.
2: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Binti meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar narkoba ini. Menurutnya, peredaran narkoba memberikan dampak serius bagi masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dinilai perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
1: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami atas nama masyarakat Dayak meminta untuk menjatuhkan tuntutan maksimal dan ponis yang maksimal. Ini akan terus kami kawal. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan main, kami akan bertindak. Sebagaimana aturan yang berlaku, kami akan ke Mahkamah Agung dan seterusnya.
2: Pria yang akrab disapa Ririn Binti ini juga menilai pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah lanjutnya akan terus mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

saya Dimas, pendengar setia RRI Bandung. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 dan selamat Hari Radio Nasional untuk kita semua. Mantap.

0: hangkarapi rinai anate, aku ni mowarange angkamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia. Angka walu ngapulu wo esa. Ini wo RRI sama maindung karetuk itu nimawem pakatu pakatau wo neman. Kerati muni nima asan a Indonesia. Sama nima pakentas wo mawe indeken kerati mala aler a Indonesia. RRI kasa amangen alawa sumama sama alawa. RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Pernah kepikiran enggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
2: Catatan peristiwa.
3: Pada tanggal 27 September 2002, Timor Timur diganti namanya menjadi Timor Leste, menggunakan bahasa Portugis dan diterima sebagai negara anggota oleh PBB. Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi, Timor Timur memiliki dua bahasa resmi, yaitu bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Selain itu, dalam konstitusi disebutkan pula bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kerja. Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap, sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Hari Pariwisata Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 27 September. Hari ini diinisiasi oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hari Pariwisata Dunia ini diperingati sejak tahun 1980. Adapun tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi terpenting di dunia. Selain itu, Hari Pariwisata Sedunia juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pariwisata inklusif yang dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat berpenghasilan rendah.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Wemendikti Saintek Stella Christy mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk pendidikan. Meskipun peringkat pertama, Stella memberikan catatan khusus dalam hal pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan. Baginya, kondisi idealnya pemanfaatan AI untuk dunia pendidikan harus memiliki batasan-batasan tegas yang diatur sedemikian rupa agar tetap menjaga kualitas peserta didik. Lalu bagaimana dampaknya bagi dunia pendidikan Indonesia? Kami akan membahasnya dengan narasumber, Direktur Korika Akademi Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artificial Indonesia, Dr. Ari Wahyu Wijayanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ari, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, Pak Ari, kalau tadi yang dikatakan Wemendikti Saintek, ini Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk pendidikan. Bagaimana dari Korika Akademi melihatnya ini? Ini satu hal yang membanggakan atau justru jadi alarm untuk dunia pendidikan kita, Pak Ari?
2: Iya, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi menurut kami pernyataan Prof. Stella Christy mengenai tingginya pemanfaatan AI khususnya untuk pendidikan di Indonesia ini sebenarnya merupakan sinyal yang sangat positif.
1: Yeah.
2: Ya, kalau kita harus berbicara mengenai data, saat ini misalnya di data Statista Consumer Insight tahun 2026 itu sudah menunjukkan bahwa 61% dari responden di Indonesia sudah menggunakan AI untuk pendidikan dan pembelajaran. Ini sudah tertinggi di antara negara-negara yang disurvei. Namun, bagi saya, tantangan kita berikutnya sebenarnya bukan lagi sekedar seberapa banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan AI. Melainkan, seberapa baik kita menggunakannya. Tingginya adopsi ini perlu kita transformasi nantinya menjadi AI literasi dan AI kompetensi yang lebih kuat. Karena AI seharusnya tidak lagi menjadi menggantikan proses berpikir oleh siswa, gitu ya, tapi menjadi alat untuk memperkuat critical thinking-nya mereka. Creativity, problem solving-nya, dan juga bagaimana kemampuan kita sebagai manusia dalam menghasilkan inovasi-inovasi dan pengetahuan. Nah, kalau kita lihat di sisi lain, dari data juga, ini menjadi semakin penting karena di OECD, PISA 2025 itu sudah menunjukkan bahwa 53% atau lebih dari separuh siswa Indonesia itu sudah menggunakan AI chatbot untuk proses belajar setidaknya sekali dalam seminggu. Artinya apa? Artinya bahwa AI itu sudah hadir di ruang belajar kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita memastikan agar penggunaannya itu benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, saya sependapat dengan penekanan dari Prof. Stella mengenai pentingnya kemampuan berpikir kritis kita di era AI ini. Ya, saya sependapat. Kita perlu bergerak dari sekadar menjadi AI user ke responsible AI user atau pengguna yang bertanggung jawab. Yang pada akhirnya nanti kita menjadi pembuat atau AI creators and innovators. Jadi kita membuat inovasi dan berkarya dengan menggunakan AI tadi. Nah, ada beberapa agenda penting yang menurut saya perlu untuk kita dorong bersama, yaitu penguatan AI literasi bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, ya. Kemudian juga integrasi bagaimana critical thinking dan AI yang bertanggung jawab itu di dalam pembelajaran. Lalu peningkatan kapasitas para pendidik kita untuk memanfaatkan AI secara pedagogis, ya, serta pengembangan talenta yang harapannya itu tidak hanya mampu menggunakan AI saja, tapi juga memahami datanya, algoritma, dan etika, ya, serta konteks dalam penerapannya. Nah, kami sendiri di Korika Academy, kami melihat bahwa transformasi talenta AI ini tidak cukup hanya melalui technical skills. Ya, kita membutuhkan ada kombinasi dari kompetensi teknis, ya, pemahaman mengenai pengetahuan di bidang yang diharapkan, critical thinking-nya, kreativitas, etika, serta tentu saja adalah kepakaran dari para manusia yang sebelumnya sudah menjadi ahli-ahli.
1: Yeah.
2: Nah, Indonesia ini memiliki modal yang sangat berharga saat ini. Kenapa? Karena masyarakat kita ini cepat sekali mengadopsi AI.
1: Tapi sudah berjalan belum, Pak? Terkait dengan literasi AI sendiri di Indonesia?
2: Inisiatif-inisiatif itu sudah banyak dilakukan, ya, baik di, oleh akademisi di perguruan tinggi, baik oleh asosiasi, baik diinisialisasi oleh pemerintah melalui Komdigi. Ini saya rasa inisialisasi yang sangat baik sekali. Jika kita melihat bahwa upayanya itu terus berjalan dan sangat cepat, gitu ya. Namun tentu saja kalau kita berbicara mengenai seluruh penduduk Indonesia, kita ini negara yang besar sekali, tapi tantangannya besar dan perlu skala yang masif, gitu ya. Nah, harapan saya adalah ini ada momentum yang bisa kita transformasikan menjadi kualitas SDM dan kapasitas inovasi nasional, sehingga kita tidak lagi hanya sebagai pengguna, tapi juga bisa menjadi kreator dan inovator dalam ekosistem AI global. Gitu.
1: Resiko terbesarnya apa sih, Pak Ari, jika Indonesia ini terlalu cepat mengadopsi AI dalam pendidikan tanpa terlebih dahulu membangun literasi AI, etika, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang tadi Pak Ari katakan?
2: Ya, di dalam banyak literatur penelitian ilmiah, salah satunya oleh Harvard, sudah menunjukkan bahwa penggunaan AI itu ada risiko yang perlu kita waspadai, yaitu penurunan kognitif dari siswa didik, begitu ya. Nah, ketika tidak dibarengi dengan critical thinking, ketika tidak dibarengi dengan pembekalan yang sangat baik mengenai bagaimana penggunaannya secara bertanggung jawab, serta bagaimana didorong untuk keinovasi, bukan hanya untuk menggunakan saja. Karena itu saya rasa yang perlu kita dorong secara bersama-sama dan kita dukung secara bersama-sama.
1: Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan ataupun memastikan batasan-batasan penggunaan AI itu bisa dimanfaatkan secara positif oleh peserta didik ataupun tenaga pendidik, Pak Ari?
2: Kalau kita melihat berbagai negara di dunia, tentu saja ada sangat banyak pendekatan. Tidak ada pendekatan yang kemudian pasti benar dan berlaku untuk semua hal. Di beberapa negara, pendekatannya adalah sentralistik, yaitu dilakukan oleh negara atau pemerintah. Gitu ya. Di sisi lain, digerakkan oleh, di negara lain itu digerakkan oleh private sector atau industri. Sehingga berorientasi ke profit. Nah, bagaimana di Indonesia? Kita sebenarnya sudah menginisialisasi dengan sangat baik karena sudah ada strategi nasional kecerdasan artifisial 2020-2045 yang waktu itu diinisialisasi oleh BPPT, dan kemudian di tahun ini sudah ada peta jalan kecerdasan artifisial oleh Komdigi dengan pendekatan yang sifatnya kolaboratif. Artinya tidak bisa kalau kita hanya dari pemerintah saja, gitu ya. Tapi juga keterlibatan semua pihak, saya rasa. Nah, kami di Korika, karena kita berkonsen kepada ekosistem, ya, ada dari akademisi, kemudian dari praktisi, serta dari pelaku usaha, gitu ya. Kita tentu saja harapannya adalah ada kolaborasi, sinergi. Karena negara kita terlalu besar, banyak tantangannya, ya, heterogen, sehingga ada local-local wisdom yang tentu saja perlu disentuh. Nah, ini perlu pendekatan dari semua pihak, semua elemen masyarakat.
1: Ya, tentunya kita juga kan menginginkan adanya keseimbangan antara pemanfaatan AI untuk meningkatkan efisiensi pendidikan dengan potensi adanya risiko ketergantungan AI, ya, Pak Ari, ya, yang justru dapat tadi melemahkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian siswa.
2: Kita khawatirkan adalah ketika digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Nah, ketika sudah AI itu bertanggung jawab, penggunaan AI itu bertanggung jawab, atau dalam istilah internasional adalah responsible AI, semua orang sepakat. Ya, sama seperti ketika kita berbicara mengenai otomotif, kita berbicara mengenai alat-alat industri, ya, itu saja memiliki risiko-risiko. Tapi ketika digunakan dengan K3, ya, keselamatan, kesehatan, dan kewaspadaan, maka semua orang sepakat bahwa itu menjadi bahan bakar untuk inovasi kita sebagai sebuah negara.
1: Ya. Kita undang pendengar boleh Pak Ari, untuk bisa bergabung.
2: Silakan.
1: Ya.
2: Iya.
1: Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan juga nih, bagaimana Pak Ari, Korika Academy juga mungkin bisa memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia ini tidak hanya menguntungkan institusi atau kelompok yang memiliki akses teknologi, gitu ya, tetapi juga mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur.
2: Ya, kami sendiri di Korika Academy, tentu saja tahapan yang pertama tentu saja adalah perancangan sebuah kurikulum.
1: Oke.
2: Okay. Ya, karena bagaimanapun ketika kita mempelajari sesuatu atau mengadopsi sesuatu secara sporadis, pasti akan berbeda ketika kita memiliki target yang jelas, kurikulum yang jelas. Kurikulum ini kami sendiri saat ini berkolaborasi dengan ASEAN Development Bank, Google.org, dan AVBN Singapura.
1: Okay.
2: Dengan 10 strategic partner di 8 negara, baik negara maju seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan, Taiwan, dan juga negara-negara berkembang seperti India dan Vietnam. Nah, dari kurikulum tersebut, kami mengacu kepada UNESCO AI Competency Framework, atau kerangka kompetensi AI global. Dari sana, kita menurunkan apa saja yang diperlukan untuk mengadopsi AI, literasinya seperti apa, serta bisa digunakan tidak hanya oleh orang-orang teknis, teknologi informasi saja, tapi oleh semua bidang dengan bertanggung jawab. Tentu saja, dengan kekayaan budaya Indonesia atau local culture. Tidak semua yang ada di internasional kemudian bisa kita adopsi demikian saja. Kita ada. Nah, kami di Korika Academy saat ini berkolaborasi dengan berbagai universitas, kemudian asosiasi profesi lintas bidang, baik dari ekonomi, kemudian hukum, kemudian perencana wilayah dan seterusnya, serta dari pihak pemerintah, dari Komdigi, dan beberapa pihak yang lain dari BIN. Ya, sehingga kita mencoba membuat sebuah kolaborasi bersama, inisiatif bersama, yang pada akhirnya itu nanti tidak hanya fokus di wilayah-wilayah yang sudah cukup maju, seperti di Jawa, tapi juga di luar Jawa, serta tentu saja lebih inklusif, tidak hanya kepada para masyarakat yang memiliki akses internet dengan baik, tapi juga yang memiliki akses internet kurang baik, serta mereka-mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan difabilitas. Nah, karena pada akhirnya AI tersebut harapannya adalah menjadi enabler atau menjadi pengayah, memperkuat bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dan berkarya.
1: Pertanyaan melalui WhatsApp yang sudah masuk, Pak Ari, dari Pak Jansan di Jakarta Barat ini. Pak Ari, bagaimana di Korika Academy, apakah memiliki data bagaimana peserta didik ataupun siswa saat ini memang lebih kecenderungan menggunakan AI dibandingkan belajar secara manual? Ini bagaimana, Pak Jansan di Jakarta Barat? Lalu ada Pak Aji di Tangerang Selatan. Ini menarik ya, sebenarnya kalau ada batasan tertentu ataupun siswa ini bisa lebih bijak menggunakan AI, tentunya kita makin berkembang. Tapi bagaimana kalau lihat generasi yang saat ini mau serba instan dan apa-apa bisa mengandalkan AI untuk belajar di rumah, tidak ada pengawasannya. Bagaimana ini nantinya kita menjadi apa ini Pak Aji? Tergantung terhadap teknologi, ketika internet itu mati ya, kita akhirnya dalam tanda kutip kosong, kata Pak Aji. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Ari.
2: Baik, terima kasih. Ini menarik sekali. Yang pertama, bahwa kami di Korika Academy memang tidak memiliki informasi secara langsung. Namun kalau kita merujuk ke OECD, organisasi negara-negara maju yang sudah melakukan survei, yaitu PISA di tahun 2025, ini datanya jelas dan ini datanya terbuka secara publik. Gitu ya. Biasanya memang di setiap tahun mereka membandingkan dari berbagai negara. Memang hasilnya, hasil terbaru itu lebih dari 53% siswa Indonesia itu sudah menggunakan AI chatbot untuk proses belajarnya. Setidaknya sekali dalam seminggu. Okay. Ini tahun 2025. Artinya kan ke depan akan semakin bergerak. Begitu ya. Nah, ini harus dilihat bahwa hal ini tidak hanya sesuatu yang negatif, tapi juga misalnya ada sesuatu yang positif. Ya, bahwa adopsinya ternyata cepat. Bagaimana supaya adopsi tadi kita bawa ke arah yang benar. Ya, sama seperti dulu kita menghadapi revolusi industri, sama ketika hadirnya listrik. Ya.
1: Yeah.
2: Itu tentu saja ada resiko-resiko besar. Tapi potensi di balik itu juga begitu besar. Sehingga kita lebih baik kita concern kepada bagaimana membuat AI yang aman atau membuat akses terhadap AI itu bertanggung jawab. Sehingga kita tenang dan bisa mendorong semua pihak untuk berinovasi, termasuk siswa-siswa kita.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian yang pertanyaan kedua, tadi bagaimana memastikan
1: Pak Haji di Tangsel ini, bagaimana kalau kita lihat negara apa generasi sekarang ini kan apa-apa maunya serba instan gitu, akhirnya ketergantungan ketika internet mati ya akhirnya tidak bisa apa-apa dalam tanda kutip kosong katanya.
2: Ya, ada sebuah eksperimen menarik sebenarnya terkait dengan AI ini di Singapura sebenarnya. Saya rasa ini bisa untuk refleksi bagi kita semuanya, termasuk para orang tua dan para pendidik. Di Singapura itu ada masa di mana ada kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Mereka diminta untuk membawa tablet maupun laptop yang ada chat GPT-nya. Untuk kelas 1 SD. Nah, mereka, anak-anak sekolah ini, mereka diberikan sebuah gambar pemandangan oleh gurunya. Gambar pemandangan, tentu saja kita biasa membayangkan ada gambar pemandangan seperti gunung, kemudian dan seterusnya. Gambar pemandangan yang sama, kemudian setiap siswa diminta untuk menceritakan gambar apa yang mereka lihat. Pasti luar biasa perbedaannya. Nah, ada yang bercerita ini gambar gunung seperti ini, ada yang bercerita secara detail, ada yang menceritakan hewan pemandangan dan seterusnya. Nah, kalau jawaban tersebut mungkin kita tidak bisa menilainya mana benar. Mungkin semuanya benar, tapi tidak semuanya dengan kualitas yang sama. Nah, oleh karena itu, semua siswa kemudian diminta menuliskan. Menuliskan apa yang mereka lihat tadi ke dalam ChatGPT. Kemudian diminta untuk membuat gambar dari apa yang mereka ceritakan tadi. Hasilnya tentu saja berbeda. Hasilnya yang paling sama adalah mahasiswa yang bisa menceritakan dengan detail. Nah, saat ini memang kan siswa-siswa itu mungkin terbiasa dengan instan karena mereka terbiasa menjawab dengan singkat-singkat. Tidak terstruktur, kemudian juga deskripsinya kurang logis begitu ya. Nah, ketika diberikan feedback oleh guru atau oleh orang tua, mereka merasa tidak terima begitu ya. Tapi ketika ada suatu objek mesin gitu yang kemudian memberikan feedback berdasarkan apa yang mereka sampaikan sendiri, mereka bisa menerima. Ternyata tahu nih, ternyata gambar saya ya benar sih pemandangan itu cukup banyak gitu. Pada akhirnya mereka mencoba lagi, kalau gitu saya benerin dong gitu. Saya benerin ini deskripsinya. Sampai akhirnya mereka berulang-ulang, akhirnya mereka bisa membuat gambar yang sangat mirip dengan apa yang disajikan oleh bu guru di depan. Nah, artinya apa? Di sini ada proses berpikir. Kan dia hanya menggunakan, tapi dia berpikir, diajak berpikir, kemudian ada teman, gitu ya, ada teman untuk mengajak dia berpikir, teman yang jujur. Ya, nah, artinya dengan proses ini, ketika sudah terbentuk pola tersebut dengan adanya AI ataupun tidak, siswa ini menjadi lebih kritikal. Siswa-siswa ini memiliki punya inovasi-inovasi. gitu. Dia bisa bercerita misalnya pengalaman dia, dia selama ini seperti apa, pengalaman apa yang dialami kemarin pada saat liburan, apa yang mereka kerjakan dan seterusnya. Jawabannya tidak sepotong-sepotong lagi. Okay. Dia bisa menceritakan dengan baik, gitu ya. Nah, ini harapan kita semua. Gitu, ya.
1: Pak Ari, saya penasaran terkait dengan masalah privasi dan keamanan data itu bagaimana AI ini potensi data kita itu bagaimana? Ini kan sifatnya sensitif ya kalau kita bicara data. Pengguna layanan AI ini dapat melibatkan data pengguna kan ya, Pak Ari?
2: Betul sekali, betul sekali. Ini adalah sebuah concern yang valid dan ini adalah merupakan perhatian kita semuanya karena AI itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya data. Semakin banyak data maka dia akan semakin akurat. Nah, untuk semakin akurat itu tentu saja mereka membutuhkan banyak-banyak sekali data, termasuk data pribadi.
1: Yeah.
2: Nah, siapa yang bisa mengatur ini tentu saja adalah pemerintah. Nah, yang tentu saja harus kita dorong secara bersama-sama dan kita dukung secara bersama-sama. Saat ini di Indonesia kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi.
1: Yeah.
2: Nah, bagaimana supaya itu kemudian ditegakkan, kemudian kita awasi bersama-sama pelaksanaannya. Ya, itu di satu sisi, tapi di sisi lain kita sebagai pengguna AI juga tidak mudah, ya, tidak bermudah-mudah dalam kemudian men-share data kita, gitu ya. Karena bagaimanapun juga data-data tersebut kemudian bisa digunakan. Misalnya kalau kita lihat beberapa kasus, ya ada foto-foto yang kemudian digunakan oleh AI untuk membuat foto-foto baru yang sebenarnya berbeda. Nah, ini tentu saja menjadi concern kita. Ya, artinya di sisi pemerintah tadi sudah dan perlu kita terus untuk pembuatan regulasi ya, di sisi masyarakat literasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan mutlak.

Kalau data yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Stella Christy mengungkapkan Indonesia menduduki peringkat pertama pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pendidikan itu berdasarkan survei dari Statista Consumer Insight. Nomor satu rankingnya di dunia menggunakan AI di dunia pendidikan. Dan itu baik, hal yang positif. Jadi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda itu melek teknologi kecerdasan buatan, AI, bisa memanfaatkannya. Tapi di sisi lain, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Stella Christy mengingatkan, perlu adanya pembatasan-pembatasan tegas yang diatur sedemikian rupa agar tetap menjaga kualitas peserta didik. Maksudnya apa? Mungkin senada apa yang disampaikan oleh CEO dari Nvidia, Jason Huang. Nvidia sekali lagi merupakan produsen chips terbesar di dunia yang menyumbangkan chip-chipnya itu digunakan untuk smartphone maupun AI. Yang mengatakan bahwa hasil survei dari Tiongkok ada penurunan daya ingat dan juga secara kognitif peserta didik karena sering ketergantungan dalam menggunakan kecerdasan buatan. Bahkan dalam survei tersebut, Jason Huang mengatakan, tadi sempat disinggung oleh pendengar kita di sesi yang pertama ada Pak Matauli, dan juga saya melihat videonya sebenarnya. Jason Huang mengatakan, matematika dasar mulai dilupakan. Jadi ada konten kreator Indonesia yang datang ke sekolah-sekolah secara random, memberikan sejumlah uang ketika siswa itu berhasil menjawab secara benar pertanyaannya. Matematika dasar, 5 kali 10 berapa, 9 kali 2 berapa, atau pengetahuan umum, ibu kota provinsi Jawa Barat apa misalkan, Jakarta apa, Kalimantan Barat apa gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang harusnya bisa dijawab untuk siswa-siswi baik itu SD kelas 5, 6 ataupun SMP. Tapi ternyata banyak yang tidak bisa menjawabnya. Sehingga uangnya kalau hadiahnya itu gak diberikan. Jadi Jason Wong mengatakan matematika dasar mulai dilupakan. Bahkan ada survei dari Tiongkok itu yang menanyakan juga. Indikasinya itu ketika yang ditanya responden lupa menyebut alamat rumahnya, lupa menyebut kode posnya. Lalu untuk siswa-siswi ataupun perguruan tinggi, mahasiswa-mahasiswinya itu tidak bisa menjawab pertanyaan untuk kelas perguruan tinggi, misalkan kuadrat. Harus mengetik atau tanya dengan AI. Tidak ingat nomor handphonenya sendiri atau telepon rumahnya. Itu banyak, itu hasil survei dari Tiongkok ya, yang disampaikan, dipaparkan oleh CEO dari Nvidia, Jason Huang. Itu yang dikhawatirkan, ketergantungan. Pak Caswa di Brebes, halo Pak Caswa. Wah, terputus, Pak Caswa di Brebes. Silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI, Anda bisa memberikan komentar Anda. Lalu juga dalam kesempatan itu Huang mempertanyakan apakah matematika dasar masih relevan untuk dikuasai. Nah, ini menjadi pertanyaan menarik juga nih. Menurut Anda, kalau misalkan dampak dari penggunaan berlebih dari kecerdasan buatan itu menurunkan daya ingat dan juga kognitif siswa sehingga melupakan matematika dasar, Huang mempertanyakan, masih relevan nggak matematika dasar untuk dikuasai? Kalau menurut Anda gimana? Kalau menurut saya sih masih, karena bersinggungan dengan kehidupan secara nyata di kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak bisa matematika dasar, nggak bisa jualan. Ngitung kembaliannya gimana? Atau kita ketika kita belanja menjadi konsumen, ya tentu saja kita bayar berapa, kembaliannya berapa. Itu kan hitung-hitungan dasar matematika yang harus kita kuasai juga seharusnya ya. Ya itu, dari Pak Caswa sudah tersambung? Halo? Oh, Pak Caswa masih terputus ya? Oke.

0: beberapa artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang banyak digunakan, yang dikenal oleh masyarakat ChatGPT. Atau di Google, Anda langsung terkoneksi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan Google, namanya Gemini. Kalau Anda ketik nanya di Google itu, biasanya ada sebelum ke situsnya, ke websitenya, itu ada beberapa pointers yang dirangkum oleh Google Gemini. Kalau Anda mahasiswa yang mau menyusun skripsi, itu bisa pakai Claude, salah satu artificial intelligence yang memuat data karya ilmiah. Atau cloud itu bisa digunakan untuk sebagai kalau dosen tuh kebanyakan tuh menggunakan itu sebagai karya ilmiah, jurnal ataupun menyusun tabulasi pendidikan di semester ini apa misalkan. Itu bisa di apa cloud. Itu beberapa diantaranya yang banyak digunakan. Atau Microsoft Copilot atau Canva AI. Fitur kecerdasan buatan Canva ini bisa digunakan untuk membuat gambar, poster, konten media sosial. Kalau misalkan mahasiswa-mahasiswi mau presentasi, mau presentasi gambarnya supaya menarik, itu pakai Canva AI. Pak Dasrun di Purwokerto. Halo Pak Dasrun.
1: Selamat pagi sayangku yang cakep.
0: Iya, silakan Pak Dasrun, terima kasih.
1: Kalau saya sih bicaranya dibikin gampang saja.
0: Apa tuh?
1: Orang namanya buta huruf, sekaligus tunanetra. Nomor apa saja ya pakai daya ingat kok.
0: Tapi kan banyak yang mau dibantu untuk handphone itu menggunakan AI bagi penyandang tunanetra, Pak Dasrun.
1: Iya, tapi kan kalau saya kayak sudah enak memegang HP jadul.
0: Oh gitu, oke.
1: HP jadul aja pulsanya banyak, Mas Wajar.
0: Alhamdulillah.
1: Yang satu isinya 35.000, yang satu 100.000.
0: Alhamdulillah, banyak pulsanya.
1: Ya, saya bukannya membanggakan katanya orang miskin, tapi ternyata itu kan bantuan-bantuan dari pendengar Pro3.
0: Oh gitu, ya.
1: Yang ada di Brebes, ada di Kalimantan, ada di Purwokerto.
0: Iya.
1: Saran saya, komentar saya begini, Mas Wajar.
0: Apa?
1: Itu setiap yang mengadakan teknologi segala hal macam apapun ya, sayang disayang kok. Tidak ada yang berjalan mulus, tapi ternyata yang namanya halangan, rintangan, apa saja itu, itu pokok, apa namanya, jelas pasti ada itu.
0: Ada dampak negatifnya gitu, nggak selalu mulus.
1: Digunakan yang tidak semestinya itu,
0: yeah.
1: Bagaimana itu, salah siapa, ya walaupun yang yang bicara andai saja, tapi ternyata yang namanya situasi dan kondisi pasti ada saja.
0: Okay. Cuma
1: seperti itu kan kata-kata saya.
0: Oke.
1: Okay. Artinya kalau tidak enak didengar sama pendengar orang lainnya, mohon maaf.
0: Iya, baik, makasih Pak Dasrun. Ya. Selamat dini hari, Pak Pandu di Riau. Pak Pandu silakan.
2: Halo.
0: Ya.
2: Mas Wajar ya.
0: Ya, silakan Pak.
2: Ya, ini Mas Wajar tadi menarik juga Bapak yang contohkan di Singapura tadi ya. Itu yang sebenarnya AI itu seperti itu. Jangan ikut AI itu kita kan. Jadi siswa ini dia berpikir sendiri apa yang dia lihat. Kan gambar-gambar tadi ya.
0: Yeah.
2: Setiap anak akan melihat. Kan ada apa saja dikirim tempo itu katanya.
0: Yeah.
2: Apabila Anda melihat sesuatu yang dilihat orang lain, berarti Anda tidak melihat apa-apa. Jadi berbeda. Jadi kalau saya sebagai guru itu pernah menyuruh anak itu bertanya, apa, siapa, di mana, tapi bagaimana dan kenapa begitu. Pasti dia nggak bisa nyontek gitu. Itu Jack Lesmana itu kan membawa anaknya, Indra Lesmana, sekolah di Australia itu.
0: Iya.
2: beda sekali cara belajar Indonesia dengan Australia katanya.
0: Iya, iya.
2: Kalau kita hafal sejarah, menghafal gitu, tapi dia berpikir mengapa dan bagaimana itu.
0: Oh iya, ya. Jadi daya nalarnya digunakan. Ya. Jadi bukan apa namanya A, B, C, D, E, tapi bagaimana siswa-siswi menjelaskan apa pemahamannya yang dipahami gitu ya.
2: Iya, okay. Tadi saya merasa lucu juga kalau AI ini kita tertinggi di dunia ya, tapi itu lucu juga rasanya. Hanya untuk kreator itu, padahal untuk ciptakan pesawat atau alat tempur itu bisa juga kan pakai AI.
0: Bisa,
2: itu.
0: Bisa.
2: Ya, itu makanya. Jadi itu, jangan seperti plastik ya. Plastik, kita temukan plastik itu banyak gunanya kan. Tapi kita bingung bagaimana memusnahkannya kan begitu.
0: Oke, okay, baik. Baik, makasih Pak Pandu. Yo. Iya. Iya. Bahkan sidang umum PBB ke-81 membahas soal risiko artificial intelligence. Dunia, seluruh pemimpin-pemimpin negara atau perwakilan dari negara-negara di dunia yang datang ke PBB kemarin di Amerika Serikat membahas secara serius tentang risiko ke depan bagi umat manusia tentang AI ini. Tanggal 24 kemarin, sekarang kan tanggal 27, tanggal 24 September kemarin, Australia disampaikan oleh Perdana Menterinya, bukan Menteri Pendidikannya, bukan Menteri Pertahanannya, langsung disampaikan oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan, OpenAI menerobos keamanan portal statistik medis Medicare di Australia. Dan ia langsung menghubungi pencipta dari ChatGPT ketika itu mempertanyakan kenapa risiko ini tidak disampaikan kepada dunia. Jadi negara-negara, pemimpin negara itu bisa mengeluarkan kebijakan memitigasi risiko-risiko tersebut. Tanggal 24 September kemarin, yang disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Jadi menerobos breaching ya. Dari Pak Lamhot di Riau. Pak Lamhot, silakan.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ya, Bung.
0: Ya, silakan Pak Lamhot.
3: Ya, ya, Mas. Masih online, masih gabung kita.
0: Masih, Pak Lamhot. Silakan, Pak.
3: Iya, ya. Ini menanggapi tadi saya lebih setuju di bedakan antara pemilih dan pilkada sama legislatifnya.
0: Oh bukan, ini kita bicara soal ini. Indonesia menjadi pengguna nomor satu di dunia kecerdasan buatan atau AI ini, Pak Lamhot.
3: Bukan yang tadi yang.
0: Oh bukan, kita ganti topiknya.
3: Oh saya nggak dapat informasi
0: dong. Oke baik kalau gitu, terima kasih Pak Lamhot. Nggak apa-apa, mohon maaf ya pendengar. Jadi injury time itu kita mengganti topiknya karena ini mungkin berkaitan juga dengan generasi penerus bangsa menuju Indonesia emas. Bayangkan kalau matematika dasar saja tidak diingat oleh siswa-siswinya karena keseringan menggunakan kecerdasan buatan, itu yang dikhawatirkan. Karena dari survei yang dilakukan oleh negara di Tiongkok,

0: Contohnya itu mobil itu
1: mobil listrik menggunakan AI, nggak perlu disetir, betul.
0: Kita nonton di TV itu berita kan, nah, itu jalan sendiri itu mobil.
1: Jalan sendiri, parkir sendiri.
0: Ya, saya hanya berharap memang Indonesia sudah saatnya tidak ketinggalan lah negara kita toh. Ya.
1: Tidak ketinggalan, tapi kalau menurut Pak Imron ini peserta didik yang menggunakan kecerdasan buatan ini hal yang bagus, berarti kita tidak ketinggalan untuk memahami dan memanfaatkan AI kalau begitu Pak Imron.
0: Iya Bang Fajar, ya ini penting juga, perlu juga toh untuk pendidikan kita.
1: Penting.
0: Ya.
1: Oke, baik kalau gitu Pak Imron, terima kasih banyak Pak Imron.
0: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar risiko siber dari Pusat Studi Risiko Eksistensial Universitas Cambridge University di Inggris mengatakan ada sejumlah kasus peretasan yang dilakukan oleh AI otonom. Jadi kalau AI dengan agen AI itu dua hal yang berbeda. AI itu adalah harus digunakan, disuruh dulu oleh manusia, diketik, namanya prompt, diperintahkan. Misalkan 5 kali 2 berapa? Nah, itu diperintah tuh. Harus nanti akan dijawab oleh AI. Nah, tapi kalau agen AI itu dimiliki oleh setiap AI yang ada di dunia ini, tetapi otonom, bekerja sendiri untuk mengumpulkan data untuk keperluan AI-nya. Nah, ini yang dikhawatirkan dari pakar risiko saber Pusat Studi Risiko Eksistensial Universitas Cambridge. Pak Andik di Batam. Pak Andik.
2: Iya.
1: Ya,
2: selamat dini hari,
1: silakan Pak.
2: Ya, Mas Fajar, ini topiknya menarik sekali nih menurut saya. Kebetulan saya juga bergerak di bidang pendidikan sebagai pengajar.
1: Oh, nah.
2: Juga pengguna juga.
1: Menggunakan AI untuk dosen itu sebagai apa? Untuk ngapain, Pak Andik?
2: Ya, kalau saya menggunakan AI itu untuk menyusun bahan ajar.
1: Nah, itu dia yang saya sebut tadi. Apa nama istilahnya tuh? Tabulasi, apa sih?
2: Materi lah ya.
1: Materi.
2: Iya, iya. Itu sangat membantu sekali.
1: Bantu ya.
2: Membantu sekali itu. Jadi, kalau dulu kan ilmu kami ya, kalau yang sudah umur 40-an kan, dulu belajarnya kan dari buku ya.
1: Buku.
2: Nah, sekarang kan terus kemudian berkembang jadi internet begitu kan. Jadi kami menggunakan AI itu sebagai verifikator sebenarnya.
1: Jadi validasinya tetap manusia.
2: Betul.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi ketika kita mengetik misalnya bahan ajar begitu ya, materi. Dan kita tanyakan apakah ini sudah satu terstruktur dengan baik atau enggak. Apakah nanti memang memenuhi target-target? Kami kan ada yang namanya CPMK itu, capaian pembelajaran begitu.
1: Iya.
2: Nah, jadi kami gunakan AI itu untuk memverifikasi apakah materi kami ini sudah
1: sesuai
2: itu.
1: Okay.
2: Dan memang sebagai pengajar juga Mas Fajar, ini kan jadi tugas tambahan sebenarnya ya.
1: Tugas tambahan selain apa nih? Ini,
2: selain mengajarkan ilmu.
1: Heeh.
2: Kemudian mengajarkan juga bagaimana mahasiswa atau siswa kita itu untuk problem solving. Yaitu tadi, kami juga jadi verifikator dari hasil kerja siswa. Gitu.
1: Tapi itu kan sudah seharusnya, jadi di medis pun begitu. Jadi diagnosis cepat dan akurat itu dari AI, tapi untuk memvalidasi, dokter tetap diperlukan. Begitu. Jadi sama mungkin seperti dosen.
2: Betul.
1: Nah, tapi yang dikhawatirkan itu ketika mahasiswa menggunakan AI untuk membuat tugas, menyusun skripsi, menjiplak, tidak berpikir. Betul. Nah, itu kan dikhawatirkan oleh dosen-dosen juga nih, Pak Andik.
2: Nah, itu justru itu. Nah, jadi kita sebagai verifikator, ya sekaligus nanti mungkin ya istilahnya, memvalidasi lah apakah jawaban ini dari AI atau bukan. Gitu kan? Nah, validasinya gimana? Saya terapkan kalau di ujian itu tertulis begitu kan. Jadi artinya mereka nggak bisa menggunakan perangkat elektronik mereka atau gadget mereka untuk menemukan jawaban. Tapi ya tetap saja.
1: Tapi dari pandang

0: dengan pendidik dari dosen mana plus minusnya? Lebih baik manfaatnya plusnya atau minusnya nih Pak Andik? Sekarang ini dewasa ini atau perlu ada regulasi yang jelas dari pemerintah untuk adanya pembatasan seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi ini, Pak Andik?
1: Ya, kalau pembatasan dari pemerintah sih tetap harus ada.
0: Harus ada.
1: Cuman kan saya khawatir implementasi di lapangannya agak sulit. Kita mengatakan bahwa kita ini kan negara yang cukup besar gitu kan ya.
0: Oh iya, sinyal internetnya nggak merata juga ya.
1: Betul. Jadi ya akhirnya akan bergantung kepada para pendidiknya,
0: Para pengajar.
1: Apakah nanti bisa? Ya kita juga sebagai pengguna kan, artinya kan kita tahu ilmu dasarnya itu seperti apa.
0: Mm-hmm.
1: Tadi dikatakan matematika apa? Dasar itu apakah perlu? Masih perlu.
0: Masih perlu ya?
1: Karena masih perlu dong.
0: Itu
1: yang lain kan dasar itu tidak perlu.
0: Nampaknya juga dasar ya. Kalau lanjutan mungkin beda soal. Tapi kalau dasar, masa iya dasar yang nggak perlu kan gitu ya, Pak Andik?
1: Iya betul. Nah ini kan juga perlunya kenapa? Ketika mahasiswa atau siswa itu menggunakan AI, terus mereka mendapatkan jawaban. Terkadang mereka tuh nggak tahu apakah jawaban itu benar atau tidak.
0: Oh, nah ini yang bahaya.
1: Itulah bahayanya. Ya.
0: Oke.
1: Nah jadi kita sebagai verifikator, pengajar sebagai verifikator untuk memastikan itu. Itu itu benar.
0: Oke, baik.
1: Tapi menurutmu bagaimana?
0: Oh ya, baik. Itu salah satu solusinya mungkin. Baik, terima kasih Pak Andik, kita harus jeda warta berita. Terima kasih banyak Pak Andik.
1: Iya, terima kasih Mas.
0: Iya, dari Batam Pak Andik, salah seorang dosen. Terima kasih sudah berinteraksi bersama Pro3 RRI. Kita jelang warta berita.
2: Pro3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produksi kria Indonesia.
1: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan ta'arif lokal.
2: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
1: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual, maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan ta'arif lokal.
2: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga menekankan ke panggung global.
3: Dan semoga dengan kisah yang diadakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
2: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
2: Laporan khusus.
3: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
4: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai produser kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
3: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
5: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and management.
6: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
3: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
7: In the armed forces, Navy in particular,
8: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
7: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
3: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Latihan Gabungan Internasional Exercise Trident Resolve XTR 2026 merupakan latihan lapangan berskala besar di bawah kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus. Latihan ini digelar pada 20 sampai dengan 26 September di Provinsi Banten dan mencatatkan sejarah sebagai latihan lapangan gabungan terbesar dalam satu dekade terakhir berdasarkan jumlah peserta. Kegiatan melibatkan sekitar 2.200 personil yang mengintegrasikan kekuatan unsur militer lintas negara dan berbagai instansi atau lembaga sipil. Dipimpin langsung oleh Danrem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Suprapto. Kegiatan diselenggarakan di 7 lokasi berbeda yang ada di wilayah Banten, mencakup kawasan daratan seperti kawasan Pantai Anyer, Serang dan Kota Cilegon hingga wilayah perairan Selat Sunda. Nah, latihan dirancang dengan skenario bencana menjemuk berskala besar yang sangat relevan dengan risiko geografis Banten. Skenario ini simulasikan kejadian beruntun berupa gempa bumi berkekuatan besar, erupsi aktivitas vulkan di Gunung Anak Krakatau, dan tsunami di sepanjang Selat Sunda yang mengancam kawasan pantai dan objek vital industri. Berbagai negara ikut serta, termasuk negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Nah, sejauh mana latihan gabungan penanggulangan bencana Exercise Trident Resolve 2026 di Banten ini juga bisa menjadi wadah strategis diplomasi. Kami sudah bersama dengan dosen pemerhati geopolitik Indonesia dan Timur Tengah, Aji Cahyono. Pak Aji melihat latihan seperti ini mengikut sertakan tiga negara besar juga, Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Seperti apa Anda melihat ini sebagai wadah juga strategis diplomasi Indonesia?
11: Saya membaca pertemuan daripada ketiga negara besar, baik itu Tiongkok, AS, dan Rusia, juga ini menunjukkan bahwasanya Indonesia sebagai salah satu negara tuan rumah yang ada di ASEAN, yang mana dengan jumlah kurang lebih kisaran 18-19 peserta negara, menunjukkan bahwasanya ASEAN itu menjadi ruang temu beberapa kekuatan besar. Kita menunjukkan ada 11 negara ASEAN dan juga 8 negara mitra, misalnya Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, maupun Amerika Serikat. Nah, tapi di sini saya membaca ketiga negara kekuatan besar ini kan selalu identik dengan rivalitas dari kekuatan-kekuatan besar. Tapi dengan momentum latihan bersama, kebencanaan itu juga mengelola namanya rivalitas. Dalam artian ketiga tersebut itu bukan berarti rivalitas ketiganya itu hilang, tapi juga menciptakan ruang untuk mengelola rivalitas. Nah, di sisi lain di sini juga forum tersebut juga menunjukkan atau menciptakan communication channel. Nah, ini menjadi menjadi hal yang penting di tengah situasi geopolitik yang penuh dengan ketegangan. Penting yang namanya komunikasi antar aktor pertahanan untuk mengurangi salah persepsi atau misperception. Itu juga menjadi hal yang penting. Ada beberapa poin juga yang penting di antara ketiga negara kekuatan besar, baik itu Tiongkok, AS maupun Rusia, tidak datang sebagai blok. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting. Terus, tak hanya itu saja, yang menarik juga bekerja sama pada isu yang bersifat non-tradisional. Seringkali militerisme itu identik dengan perang, padahal enggak. Ada terkait dengan humanitarian assistance and disaster relief, terus military medicine atau cyber security. Nah, terus juga saya rasa juga Indonesia memperkuat posisi sebagai flag atau convener. Nah, ini juga menjadi hal yang penting menurut saya. Dan juga yang lebih penting adalah ada dialog ketika konsensus politik ini sulit. Saya pikir itu gambaran dari saya.
1: Jadi intinya memang unsur kemanusiaan inilah yang bisa menjadi jembatan antar militer bekerja sama menghilangkan rivalitas dulu begitu ya, Pak Haji ya?
11: Iya, iya betul. Itu menjadi hal yang penting. Kemanusiaan adalah hal yang penting karena saya pikir bencana alam ini kan sesuatu yang tidak terduga kan gitu kan?
1: Yeah.
11: Sesuatu yang tidak terduga. Nah, sehingga ketika ada situasi bencana yang tidak terduga dan bisa melibatkan apa yang bisa memberikan dampak terhadap negara-negara sekitar atau mungkin di antara negara-negara rivalit negara tetangga misalnya seandainya itu bagian daripada proxy block lah itu juga ikut andil. Itu hal yang penting dalam membangun hubungan komunikasi yang mana bencana ini juga saya pikir menciptakan common interest.
1: Ya.
11: Yeah. Itu juga penting. Tanya itu saja. Diplomasi bencana ini penting ketika yang penting membangun komunikasi.
1: Ya.
11: Yeah. Membangun komunikasi dalam hubungan politik sulit. Misalnya ada beberapa negara misalnya situasi hubungan antara negara ini memburuk, saluran komunikasi ini menjadi penting.
1: Yeah.
11: Misalnya ketika negara-negara dapat menyepakati ya, ada beberapa poin pada saya itu siapa yang harus dihubungi. Terus yang kedua bagaimana informasi dikirim, ketiga bagaimana bantuan masuk, yang keempat bagaimana personal asing bekerja, dan juga bagaimana rumah sakit menerima korban. Nah itu juga menjadi penting. Nah, terkait dengan soal bencana ini, diplomasi bencana ini tanpa harus membahas isu sensitif.
1: Yeah.
11: Nah ini yang harus dipahami bersama, yang mana dalam ya kita bicara persoalan ketegangan geopolitik, situasi geopolitik yang tidak menentu. Nah, seringkali negara itu berhadapan dengan hal-hal yang sangat sensitif dan fundamental, misalnya soal sengketa wilayah,
1: yeah.
11: Soal aliansi militer, belum lagi soal perang Ukraine atau perang regional kawasan Timur Tengah, maupun juga rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Itu yang penting. Tanya itu saja. Saya pikir dengan adanya forum pertemuan latihan bencana kebencanaan atau Christian Resolve itu juga menunjukkan cooperation amid competition.
1: Yeah.
11: Jadi lebih menekankan praktik bekerja sama daripada lebih mengutamakan kompetisi secara strategis.
1: Yeah.
11: Nah, itu juga yang penting. Tapi tak hanya itu saja, juga saya pikir masyarakat Banten juga merasakan dampaknya ketika ada pelatihan kebencanaan, misalnya bantuan pelayanan kesehatan dan sebagainya, atau mungkin yang bisa disebut dengan people center diplomasi. Itu juga saya pikir penting dan juga sangat relevan.
1: Yeah.
11: Diplomasi bencana ini cocok dengan ASEAN Way. ASEAN Way ini dalam artian adalah ASEAN sebagai kelompok multilateral atau regional itu juga mempunyai tradisi. Salah satu tradisinya adalah tradisi dialog.
1: Yeah.
11: Nah, kemudian dialog ini juga menghasilkan yang namanya konsensus. Ketika konsensus ini sudah menjadi suatu kesepakatan bersama, ada kesepakatan yang namanya non-konfrontasi.
1: Yeah.
11: Dualism. Ya, yang kemudian adalah practical cooperation secara kolektif. Itu juga penting dalam konteks ASEAN Way untuk memperkuat ASEAN centrality.
1: Yeah.
11: Hanya itu saja, tapi dengan situasi geopolitik yang tidak menentu, situasi geopolitik yang penuh dengan dilema, dan diplomasi bencana ini juga menekankan pada human security. Dari security menuju hard human security. Nah, ini juga penting. Yang mana dalam pemahaman human security ini, keamanan juga menekankan perlindungan manusia dari ancaman yang mengganggu kehidupan dan kesejahteraan daripada manusia itu tersendiri. Nah, yeah. Sehingga saya pikir diplomasi apa ya, latihan militer ya yang konsen pada isu kebencanaan ini, saya pikir militerisme itu tidak militer hanya soal kita bicara soal perang,
1: yeah.
11: Tapi juga penggunaan militer digunakan untuk penanggulangan bencana itu juga penting. Misalnya militer itu juga punya kapasitas seperti halnya membantu transportasi berat, helikopter, kapal, rumah sakit lapangan, dan juga komunikasi, logistik, personel dalam jumlah besar, kemampuan bergerak cepat. Nah, ini juga penting. Misalnya yeah. Ketika Presiden Prabowo pada ini contoh ya. Misalnya Presiden Prabowo memberikan instruksi pada TNI berdasarkan permintaan dari PBB untuk mengirim pasukan perdamaian yang ada di Lebanon sana.
1: Yeah.
11: Nah, itu juga salah satu penting dalam konteks kemanusiaan untuk berperan sebagai pasukan penjaga perdamaian.
1: Yeah.
11: Nah, itu menjadi hal yang penting.
1: Baik, Pak Haji, tapi sejauh mana ini juga membuktikan ya bahwa Indonesia bisa menjadi mediator komunikasi terbukalah antar kekuatan militer besar terutama begitu ya, melalui isu-isu kemanusiaan.
11: Ya, saya pikir Indonesia ini dipercaya ya. Indonesia ini dipercaya sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi moralitas.
1: Ya.
11: Berdasarkan Pancasila. Nah, itu Indonesia dikenal sebagai diplomasi moral. Nah, itu menjadi hal yang penting, tapi juga saya pikir Indonesia itu bisa dikatakan ruang yang sangat strategis,
1: yeah.
11: Meskipun juga rentan terhadap bencana alam maupun non alam, yang mana kenapa Indonesia juga dipilih sebagai tuan rumah dalam kebencanaan yang dilakukan oleh sejumlah pertemuan Menteri Pertahanan, yang mana saya pikir Indonesia juga berada di titik dua samudra atau
1: yeah.
11: Dua samudra, baik itu samudra India maupun samudra Pasifik dengan negara kepulauan yang lebih dari 17.000 pulau. Nah, itu juga menjadi hal yang penting karena negara-negara besar itu membaca peluang bahwasanya Indonesia itu punya nilai strategis.
1: Yeah.
11: Nah, itu penting. Terus juga Indonesia punya peluang untuk menjadi negara penghubung di antara negara-negara yang kepentingannya berbeda. Nah, sehingga saya pikir dengan dilaksanakannya latihan bersama, misalnya di Banten nih, nah ini Indonesia berusaha untuk menunjukkan bagaimana ruang-ruang geografis ini diubah menjadi ruang-ruang diplomasi.
1: Yeah.
11: Nah, misalnya kita bicara soal ini saja, baru kemarin soal erupsi Gunung Krakatau.
1: Ya.
11: Yeah. Nah, awal mula kan berangkatnya dari gempa bumi, terus terjadilah yang namanya erupsi Gunung Krakatau. Atau mungkin ada indikasi tsunami juga ya.
1: Ya.
11: Yeah. Ada korban massal, terus juga berdampak pada gangguan infrastruktur, kemudian ya berdampak juga pada krisis spesies dan komunikasi lah.
1: Yeah.
11: Sehingga pelatihan kebencanaan saya pikir penting
1: Tapi paling tidak begini Pak Aji ya, Indonesia sebagai negara dengan kondisi kebencanaan yang cukup besar begitu ya, Ring of Fire begitu, ini bisa menjadi sebuah laboratorium nyata bagi latihan bersama antar blok kekuatan lah begitu ke depannya ya, makin bisa diaktifkan ya. Begitu ya.
11: Ya betul, itu Indonesia bisa jadi laboratorium dalam apa ya, dalam melakukan apa semacam kayak
1: ya kerjasama kolektif antar blok kekuatan lah begitu soal kebencanaan ya.
11: Iya, itu penting. Jadi tidak hanya bicara soal kepentingan nasional yang justru merugikan negara lain, tapi juga mestinya dipikir bersama adalah bagaimana menciptakan nuansa kemanusiaan secara kolektif. Nah, yeah. Itu juga saya pikir penting sih itu laboratorium untuk latihan kebencanaan. Nah,
1: yeah.
11: Itu juga saya pikir penting.
1: Baik kalau begitu Pak Haji. Pak Haji, terima kasih banyak sudah bersama kami.
11: Ya, baik, ya. Terima kasih.
1: Pak Haji Cahyono.
11: Salam sehat.
1: Salam sehat juga, Pak. Pemerhati geopolitik Indonesia dan juga dosen soal Timur Tengah Haji Cahyono.
12: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Nah, baik, kami juga sudah bersama ya dengan Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno. Pak Eko, jadi kegiatan besar seperti ini manfaatnya bagi Indonesia seperti apa sebenarnya?
13: Ya, sebagai negara yang bencananya banyak
1: ya,
13: dan sedang berlangsung
1: ya,
13: kebakaran yang lintas batas itu, ya tentu bermanfaat di urusan yang memang kegiatan itu didesain ya untuk apa kerjasama kemanusiaan, untuk apa latihan medical emergency ya kalau nggak salah, itu yang kuat dan militer juga
1: ya.
13: Jadi memang kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat kawan-kawan militer jurusan kebencanaan
1: begitu ya. Apalagi mungkin negara juga besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat atau Rusia punya pengalaman ataupun mungkin peralatan canggih dan yeah, cara-cara yang lebih bagus lah bisa belajar begitu ya, Pak Eko ya.
13: Betul, iya. Yeah. Ini dan ini kan menariknya China, Tiongkok ikut,
1: yeah,
13: Rusia ada, Amerika Serikat ada. Nah, tentu ini sebenarnya memang urusan kemanusiaan itu di luar politik ya,
1: ya.
13: Jadi harusnya memang demikian. Tapi dari kaca politik kan mesti ada pertanyaan, ngapain ini, apa maunya nih? kayak gitu. Tapi sebenarnya di urusan kemanusiaan kayak palang merah itu dia nggak melihat negara. Nah ini militer juga sepertinya akan kayak gitu kan, faktanya di dalam perang itu siapapun ketika tidak berdaya begitu,
1: yeah,
13: itu harus ditolong gitu. Jadi bukan, walaupun banyak kasus individu oknum yang tidak menjalankan aturan main kedaruratan di dalam itu kegiatan militer.
1: Ya. Yeah.
13: Tapi sebenarnya itu nggak boleh dilakukan.
1: Nah ini kan ada tiga fokus ya dalam latihan bersama ini, Pak Eko, yeah. yaitu humanitarian yeah. assistant and disaster relief, kemudian military medicine dan cyber security. Nah tiga hal itu bagaimana Pak Eko melihat efektivitas juga bagi Indonesia itu, begitu?
13: Saya nggak tahu. Tapi ya cyber dari sisi, mungkin saya lihat dari sisi positifnya itu bisa banyak urusan-urusan sekarang ini kan. Tidak dalam bentuk satu yang harus nyata kelihatan.
1: Yeah.
13: Jadi selama payung besarnya kemanusiaan, lantas subnya itu medical emergency dalam darurat, yang itu memang juga dalam tanda petik pastilah kita harus bilang belum memahami dengan tuntas, dan apalagi di urusan-urusan cyber gitu juga masih yeah. banyak belajar. Tapi selama payungnya kemanusiaan, iya aja.
1: Tapi Pak Eko ya, jika dilihat dari bencana yang terjadi di negara kita ini kan, militer selalu menjadi pihak yang paling pertama turun ke lapangan begitu ya, membuka jalur dan yeah. sebagainya begitu. Nah, apa sih manfaat yeah. dari kegiatan ini yang bisa memperkuat keandalan militer kita juga dalam penanganan bencana?
13: Sebenarnya urusan bencana itu kan urusan sipil, manajemen bencana itu urusan sipil.
1: Ya.
13: Yeah. Tapi di dalam darurat itu ada unsur komandonya, dan kebiasaan komando, kelasiman komando itu ada di militer.
1: Ya.
13: Yeah. Nah, sehingga orientasinya memang ini kemanusiaan di sisi darurat. Jadi kalau bicara dari manfaatnya ya banyak. Kalau dari sisi darurat. Tapi mungkin yang disarankan, oh ini militer ya, kapan sipilnya,
1: yeah.
13: begitu. Dan tentu kita harus berpikir, bencana itu tidak harus kuat di daruratnya, tapi juga perlu kuat di dalam pencegahannya,
1: mitigasinya.
13: Dalam mitigasinya. Ya,
1: itu kekurangan kita ya,
13: Pak Eko. Ya. Itu PR untuk memahami, kapan nih kita memperkuat pencegahan dan mitigasinya. Kaitannya misalnya di kebakaran itu kan
1: yeah.
13: kita melakukan sekarang nih mobilisasi sumber daya banyak sekali di urusan kebakaran, penanganan dampak ya, yang banyak orang. Tapi pencegahan dan mitigasinya kapan? Tata ruang, moratorium hutan, ya, menegakkan hukum itu yeah. kan dilupakan. Jadi kayak kalau pencegahan dan mitigasi nggak dilakukan, ini kayaknya menunggu darurat buat praktek aja, yeah. boros gitu.
1: Jadi kita lebih banyak ke soal penanganan kalau begitu ya, Pak Eko ya.
13: Iya,
1: makanya wajar kalau kepala BNPB juga dari militer begitu, Pak.
13: Ya, karena selama ini orientasinya masih begitu.
1: Masih penanganan begitu ya.
13: Jadi kalau mau berkata buruk gitu, berkata buruk. Undang-undang 24/2007 yang paradigmanya itu memperluas rezim pemahaman penanggulangan bencana
1: ya.
13: Mulai dari perencanaan bangunan, pencegahan mitigasi, tapi pada faktanya kita sekarang masih relatif cenderung bangga dalam konteks penanganan darurat, kemampuan penanganan darurat.
1: Yeah.
13: Yang perlu didorong itu adalah kebanggaan untuk merencanakan pembangunan yang rendah risiko, mencegah, mitigasi, itu yang perlu didorong.
1: Kuat lagi, didorong
13: kerjasama,
1: lagi.
13: Kerjasama begitu. Untuk itu.
1: Yeah. Tapi sebenarnya masalah kita apa sih, Pak Eko, sampai soal masalah mitigasi begitu ya, itu sampai menjadi kurang populer begitu, Pak. Itu kenapa, Pak?
13: Iya. Satu, cara berpikir. Yang kedua, bahwa yang dilandasi itu ya urusan-urusan perencanaan pembangunan, pencegahan, dan yeah. mitigasi, itu kalau diterapkan dengan baik, kira-kira tanpa sadar kita menurunkan persepsi korupsi deh.
1: Yeah.
13: Karena kan di perencanaan tata ruang yang baik itu nggak boleh ada perubahan tata ruang, perubahan pemanfaatan yang kayak gitu dengan cara yang tidak benar. Karena kalau ini sudah ditetapkan atau di secara ilmiah kearifan lokal, oh ini harusnya untuk A, tapi bisa bergeser pemanfaatannya atau bahkan tanpa babi bu berubah pemanfaatannya. Ya contohnya kan banyak wilayah sekarang di Sumatera Utara, Aceh, atau yang sekarang gang rame di mana Kalimantan ya. Ini kan muncul karena penegakan hukum di sejak awal kurang pas ya. Dilakukan. Ya.
1: Jadi nah, orientasi ke depannya memang harus ke soal mitigasi begitu ya, Pak. Itu kuncinya begitu.
13: Nah, moga-moga besok.
1: Kalau sudah pencegahan, kalau sudah penanganan, biayanya besar, sumber daya manusia juga lebih besar gitu
13: ya, Pak, yang turunnya. Dan nyebrang ke tetangga. Contohnya kan sederhana saja. Kenapa di tempat kita kebakarannya banyak?
1: Ya.
13: Di sebelah tidak. Itu kan menyolok mata itu kalau kita harus.
1: Baik kalau begitu, Pak Eko. Pak Eko, kapan-kapan kita ngobrol lagi soal ini. Terima kasih banyak kalau begitu untuk waktunya, Pak Eko.
13: Siap.
1: Ya, Pak Eko Teguh.
13: Ya.
1: Ya demikian tadi ya, guru besar dan pakar manajemen kebencanaan geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh.
14: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Nah, baik, kita masih bahas soal latihan gabungan International Exercise Trident Resolve XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan berskala besar di bawah kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus. Latihan ini digelar sampai dengan 26 September di Provinsi Banten dan mencatatkan sejarah dengan latihan lapangan gabungan terbesar dalam satu dekade terakhir berdasarkan jumlah peserta. Nah, apa sebenarnya manfaatnya bagi Indonesia? Lalu apa saja target dari latihan bersama seperti ini? Kami sudah bersama juga dengan Widya Iswara Madya Puspa Hasa Kemhan, BPSDM Han Kemhan, selaku Direktur Eksekutif MNCC dalam latihan Exercise Trident Resolve 2026 di Banten. Kolonel Sus Imam Suryo Cahyono, SSMSG. Pak Imam, jadi kalau untuk hari ini, hari terakhir, apa saja kegiatannya, Pak, di sana nanti, Pak?
15: Kegiatan hari ini kita melaksanakan evaluasi internal, alhamdulillah, sekaligus menginventaris barang-barang yang digunakan, Pak. Jadi kegiatan telah dinyatakan selesai. Demikian.
1: Oh,
15: Pak.
1: Begitu ya. Jadi sebenarnya tujuan digelarnya latihan seperti ini, tujuan besarnya apa ini, Pak Imam?
15: Tujuannya yang pasti adalah meningkatkan kerjasama pertahanan, Pak,
1: yeah,
15: dan memperkuat diplomasi militer kita dalam bidang penanganan bencana. Karena latihan ini melibatkan 3 expert working group atau kelompok kerja para ahli di bidang HADR, kebencanaan, military medicine, tim medis, dan cyber security. Jadi kita peranggapkan apabila terjadi bencana besar, tim SAR dari HADR mengambil korban sehingga ditangani langsung secara efektif oleh tim kesehatan, dan sistem koordinasi komunikasi diamankan oleh tim cyber security. Dalam bidang pertahanan dan militernya kira-kira seperti itu, Pak.
1: Yeah.
15: Tujuan lainnya adalah meningkatkan kesiapsiagaan, Pak, dan kemampuan bersama dalam menghadapi bencana berskala besar, khususnya bagaimana berbagai negara dan berbagai instansi, dalam hal ini kementerian lembaga terkait nasional kita, dapat bekerja sama secara cepat, terkoordinasi, dan efektif ketika terjadi keadaan darurat.
1: Ya, yeah. Nah dari 3 poin itu yaitu humanitarian assistance dan disaster relief serta military medicine serta cyber security ya, Pak. Itu bentuk latihan seperti apa itu, Pak?
15: Kita bentuknya melaksanakan latihan dalam bentuk Gladi Posko atau CPX, Pak.
1: Yeah.
15: Dan FTX. Jadi command post exercise ini sederhananya yaitu menguji bagaimana para pengambil keputusan dan pusat koordinasi mengelola informasi dan mengambil keputusan. Sedangkan FDX menguji bagaimana keputusan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.
1: Yeah.
15: Dalam CPX ini Pak, ada hal yang menarik karena kita menggunakan Opera Computer Information System yang didukung oleh Singapura untuk membangun Common Operating Picture. Jadi berbagai pihak dapat melihat informasi situasi yang sama dan menggunakannya untuk membantu koordinasi respon. Hal yang menarik, Opera ini buatan Singapura ini dapat disesuaikan Pak, bahasanya sesuai dengan bahasa negara yang terlibat dalam latihan. Jadi apa yang dilaksanakan di Gadi Posko memang dapat dilaksanakan di lapangan Pak. Demikian Pak.
1: Ya, artinya manfaatnya banyak bagi Indonesia begitu ya Pak Imam ya?
15: Iya jelas.
1: Nah Pak Imam, tapi peran Indonesia Pak dalam latihan seperti ini apa Pak? Sebagai koordinator atau sebagai apa begitu Pak Imam?
15: Posisi kita pastinya adalah tuan rumah Pak ya. Ini yeah. Karena kita dilaksanakan di sini. Namun Indonesia bukan hanya menjadi tempat Pak. Indonesia itu juga menjadi bagian penting dalam perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pelaksanaan latihan. Termasuk memimpin dan mengendalikan pelaksanaan latihan di wilayah kedaulatan kita.
1: Yeah.
15: Bersama-sama dengan negara co-chair dari ketiga negara. Mungkin ini informasi bagi para pendengar. Co-chair Indonesia atau keketuaan bersama Indonesia pada latihan ini adalah bersama Amerika Pak.
1: Oh,
15: dalam okay. Military Medicine, tim kesehatan medisnya. Untuk HDR itu Singapura dan Selandia Baru. Cyber Security itu Australia dan Kamboja. Jadi keenam chair ini merancang latihan sebaik mungkin, dapat dikombin, dapat dikoordinasikan dengan baik sehingga bisa dilaksanakan di lapangan.
1: Yeah.
15: Indonesia juga melibatkan unsur nasional kita, Pak. TNI Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, dan pemerintah daerah yang terkait, Pak. Sehingga diharapkan Indonesia ini kedepannya menjadi ya contoh lah.
1: Yeah.
15: Karena Indonesia mampu melit dalam penyelenggaraan koordinasi latihan di wilayah kita dengan baik dan dapat jadi hal yang betul-betul contoh bagi negara lain. Demikian Pak.
1: Ya, nah tadi kalau cerita dari Pak Imam kan banyak negara besar yang ikut dan mereka membawa alat canggih juga begitu ya Pak, termasuk juga mungkin pengalaman mereka dalam penanganan bencana. Nah sejauh mana kemudian kegiatan seperti ini juga bisa meningkatkan kapasitas kesiapan siaga kita lah dalam penanggulangan bencana, Pak Imam?
15: Jadi SOP kontingensi nasional kita atau keadaan darurat kita itu memang betul-betul dalam latihan ini kita uji, Pak.
1: Yeah.
15: SOP yang dimiliki BPBD, BNPB, Basarnas, kemudian bahkan tim PLN yang menyediakan internet, itu betul-betul kita aplikasikan di lapangan. Sehingga mekanisme yang sudah kita rancang dalam latihan ini dapat terkoordinasi dengan baik. Sehingga kita mendapatkan lesson learn lah Pak dari negara-negara peserta karena mereka kan memiliki SOP juga yang yeah. berbeda-beda. Namun di bawah naungan SOP negara-negara ASEAN yaitu SASOP itu alhamdulillah mereka dapat memahami sehingga apapun teknologi informasi yang digunakan, sistem komunikasi, dukungan medis dan mekanisme koordinasi baik milik nasional, regional maupun internasional itu dapat digunakan secara baik Pak dalam latihan kemarin. Dan tim dari nasional kita BNPB, Basarnas, BPBD itu betul-betul bisa melatih kemampuan mereka untuk saling mengenal satu sama lainnya Pak.
1: Yeah. Demikian,
15: Pak.
1: Nah, tapi sejauh mana ini juga Pak kedepannya begitu ya, ini bisa makin meningkatkan koordinasi antar negara jika terkait dengan masalah kebencanaan atau kemanusiaan begitu, Pak Imam?
15: Jadi memang kalau terkait kemanusiaan ini kan merupakan kepentingan bersama ya.
1: Yeah.
15: Kalau terjadi bencana pun tidak ada satupun orang yang tega gitu membiarkan sesuatu buruk yang terjadi. Jadi ini adalah kepentingan dan komitmen bersama untuk saling membantu satu sama lain sebagai negara bertetangga yang baik. Otomatis Pak, kita memiliki bahasa yang berbeda, sistem prosedur yang berbeda. Jadi apabila ini untuk kita Pak ya,
1: yeah.
15: Apabila kita membutuhkan bantuan dari negara sahabat, kita ini betul-betul tahu apa yang harus kita kerjakan. Siapa sih kontak person yang harus kita hubungi,
1: yeah.
15: dan sebagainya. dan instansi-instansi mana saja yang bisa kita ajak untuk membantu apabila kita mengalami kontingensi, Pak.
1: Yeah.
15: Jadi kemampuan kita ini kita harapkan, latihan ini kita harapkan memang bisa menjadi perkat daripada kerjasama kita, Pak.
1: Ya, Pak Imam, karena ini diselenggarakan di Banten ya sebagai salah satu daerah yang ya boleh dikatakan rawan bencana secara geografis juga begitu ya. Itu bagaimana Pak? Tanggapan dari negara-negara peserta di sana, Pak Imam?
15: Alhamdulillah Pak ya, kita melihat ke budaya kita yang betul-betul friendly, bersahabat dan menerima segala perbedaan, mereka betul-betul puas Pak.
1: Ya.
15: Jadi mereka menikmati ya, atau bahkan menerima dengan positif bahwasanya ini merupakan momen bagi mereka untuk saling berdiskusi, berbagi pengalaman, dan akhirnya mereka mengetahui mekanisme apa yang kita punya, kemudian sharing apa yang mereka punya, kemudian mengintegrasikan menjadi suatu bentuk kerjasama dan latihan yang terintegrasi yang bisa diaplikasikan di lapangan, sehingga apa yang kita rencanakan kemudian dikoordinasikan dalam posko, dalam hal ini di MNCC di mana saya menjadi pengambil keputusan di sana, itu betul-betul dapat diterapkan di lapangan sesuai dengan prosedurnya gitu Pak, sesuai dengan keinginan apa yang menjadi harapan kita sejak awal. Demikian Pak.
1: Ya, tapi bagaimana juga Pak, mereka melihat ya bahwa kalau terjadi bencana di tanah air kita kan tidak hanya militer, tapi juga berbagai kalangan ikut turun seperti yang tadi Pak Imam sebutkan kan, ada berbagai pihak juga yang ikut sertakan dari negara kita begitu ya. Bagaimana mereka melihat kegotong royongan kita menghadapi bencana begitu, Pak Imam?
15: Betul Pak, jadi kalau terjadi bencana kita menggunakan comprehensive approach.
1: Ya.
15: Jadi semua terlibat untuk mempercepat penanganan.

0: juga mereka merasa pede gitu Pak ya, untuk menghadapi tantangan atau semoga ya Pak tidak ada kesiapsiagaan mereka itu betul-betul merasa betul-betul ada yang bisa mewadahi gitu Pak.
1: Ya. Demikian Pak. Jadi jika melihat situasi di sana bahwa unsur kemanusiaan bisa menghilangkan rivalitas antar kekuatan militer, begitu ya Pak Imam ya?
0: Betul Pak, betul saya setuju sekali. Karena memang kalau terkait dengan kebencanaan itu Pak, ini faktor kemanusiaan jadi menghilangkan daripada perbedaan kepentingan Pak. Demikian.
1: Ya. Rencana kedepannya dari tindak lanjut kegiatan ini apa nanti Pak Imam?
0: Tindak lanjutnya ini kebetulan kita akan melaksanakan cycle yang berikutnya Pak, cycle ke-6.
1: Ya.
0: Sebetulnya Indonesia itu sudah melaksanakan cycle ke-4 sebelumnya dengan keketuaan dengan India. Nah ini keketuaan Singapura dan New Zealand di mana Indonesia membantu sebagai tuan rumah. Nah kedepannya kita akan melaksanakan lebih baik di dengan ketua bersamanya adalah negara Thailand dan Jepang. Nah ya. Ini perencanaannya Pak sudah mulai didiskusikan sejak sekarang dan kami dengar mereka akan melaksanakan gladi posko dan gladi lapangan mirip seperti kita. Nah nanti kita tinggal tunggu dengar aja dari keketuaan mereka Pak.
1: Ya. Demikian. Tapi paling tidak ini bisa membuka jalur komunikasi lebih baiklah dalam penanganan kebencanaan secara global begitu ya kedepannya ya Pak Imam ya.
0: Betul. Betul-betul, karena kita sudah saling mengenal, Pak, negara, 19 negara yang terlibat dalam latihan ini itu sudah saling mengenal satu sama lainnya, Pak, dan sudah ya. Mengenal mekanisme SOP masing-masing. Demikian, Pak.
1: Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangannya, Pak Imam. Terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Terima kasih, Pak.
1: Ya, Pak Imam, waalaikumsalam. Salamnya juga, Pak. Salam Tago. Demikian tadi, Widya Iswara Madya Puspahasa Kemhan, BPSDM Han Kemhan, selaku Direktur Eksekutif MNCC dalam latihan exercise Trident Resort 2026 di Banten, Kolonel Sus Imam Suryo Cahyono, SSMMC.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Manggala Agni Kementerian Kehutanan terus memperkuat patroli pencegahan munculnya titik api baru di dua kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Laporan selengkapnya oleh Tatik Wijaya.
1: Kementerian Kehutanan terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi melalui patroli terpadu dan sosialisasi kepada masyarakat. Kepala Manggala Agni Daops Bukit Tempurung Sandi Prabowo mengatakan, patroli pencegahan telah dilakukan sejak 16 September dan akan berlangsung selama 30 hari. Ditambahkannya patroli terpadu antara lain dilakukan di Kelurahan Simpang Datuk, Nipah Panjang, Tanjung Jabung Timur, serta Kelurahan Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Tanjung Jabung Barat. Patroli juga dilakukan bersama pihak perusahaan di sekitar HLG Bram Hitam. Selain koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat, petugas juga melakukan pengecekan area rawan dan sumber air terdekat. Patroli dan respon cepat diperlukan mengingat masih adanya potensi kemunculan titik api baru selama periode kemarau.
2: Ya, untuk kegiatan patroli memang kawan-kawan melaksanakan itu, melaksanakan sosialisasi. Jadi selain koordinasi, sosialisasi kepada masyarakat juga setiap masyarakat yang dijumpai dilaksanakan penyuluhan atau sosialisasi oleh petugas dan pengecekan areal rawan, pengecekan sumber air terdekat.
1: Patroli yang dilakukan Manggala Agni disambut baik masyarakat. Aprianto, salah satu warga, mengatakan patroli darat sangat penting untuk mengantisipasi munculnya titik-titik kebakaran baru.
3: Itu adalah suatu pencegahan untuk karhutla, karena khususnya di Jambi lah ya, ini udah banyak sekali kasus-kasus karhutla yang terjadi. Maka dari itu sangat diperlukannya adanya patroli tersebut untuk mencegah sebelum terjadinya kebakaran hutan itu.
1: Sementara itu, Manggala Agni dan unsur terkait masih berupaya melakukan pemadaman karhutla di kawasan hutan lindung gambut atau HLG Londrang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sandi Prabowo mengatakan, total tim dari Manggala Agni yang dikerahkan untuk memadamkan karhutla di HLG Londrang sebanyak 4 tim, terdiri dari 2 tim Manggala Agni Daops Bukit Tempurung dan 2 tim bantuan dari Manggala Agni Daops Kota Jambi. Sebelumnya, untuk mempercepat penanganan, sekitar 11 alat berat milik PT WKS digunakan untuk membantu penyekatan area terbakar. Manggala Agni juga mendapat dukungan mesin dari Petrochina. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI Bandar Lampung, selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tiga Jaringan Berita Nasional.
3: Terima kasih pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6, yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 6, kami izin untuk memaparkan empat agenda. Yang pertama adalah highlight kinerja perusahaan yang tertakut tahun 2026. Kedua adalah program kerja korporasi tahun 2026, serta capaian-capaiannya. Yang ketiga, kebutuhan dan peningkatan sarana kereta api dan tentunya keempat permohonan dukungan dari Musnah RRI. Izin melanjutkan. Untuk agenda yang pertama adalah highlight kinerja perusahaan semester 1 tahun 2026. Adapun volume angkutan penumpang dibanding dengan semester 1 tahun 2025 itu naik 255,2 juta dibanding dengan capaian 2025 semester 1 235 atau naik sekitar 8%. On-time performance di semester 1 2026 itu untuk kereta penumpang keberangkatan 99,72 itu di atas program 99,5%. Kereta penumpang kedatangan itu di atas program juga 94,28% menjadi 90,26%. Kereta barang keberangkatan itu di atas program, yaitu 95,12%. Kereta barang kedatangan di atas program juga 91,51%. Volume angkutan barang, kalau kita lihat semester 1 2025, menuruni, ada penurunan, minus 2%, menjadi 32,6%. Ini karena ada penurunan angkutan batubara, terutama pengangkutan batubara swasta di Sumatera Selatan dan Lampung. Kalau kita lihat juga kesiapan armada operasi itu terjadi peningkatan 5% dari 11.260 menjadi 11.123. CSI juga mengalami peningkatan 4,53 dibanding dengan semester 1 2025 4,52, dan aset perusahaan juga meningkat sebanyak 2,3% dari 102,5 triliun menjadi 104,8 triliun. Kalau kita breakdown lebih dalam lagi, pendapatan angkutan penumpang dibanding dengan semester 1 2025 itu naik 12% ke 7,1 triliun dibanding dengan 6,3 triliun. Pengangkutan barang, pendapatan angkutan barang itu turun 9%, 6,3 triliun menjadi 5,7 triliun. Pendapatan non-angkutan dan pendukung angkutan itu naik 7% dari 1,5 triliun menjadi 1,7 triliun. Dan kompensasi pemerintah naik 12% dari 2,7 menjadi 3,4 triliun. Sehingga pendapatan dibanding dengan semester 1 2025 itu naik 7% menjadi 18 triliun dari 16,8 triliun. Adapun laba rugi, kami membedakan di sini. Tanpa serap rugi KTIC itu naik 40% dibanding dengan 2025 semester 1 menjadi 3,4 triliun dari 2,4 triliun. Dengan serap rugi dari KTIC itu turun dari semester 1 2025 dari 1,2 triliun menjadi 0,3 triliun. Kontribusi kepada penerimaan negara turun 26% di semester 1 2025 3,4 triliun menjadi 2,5 triliun. Dari aspek keselamatan dan keamanan perjalanan kereta, tren dari tahun 2019 itu mengalami penurunan. Rate of accident per 17 September 2026 itu 0,085, itu artinya kecelakaan per 70 juta kilometer. Gangguan kamtip melakukan terjadi penurunan dari 150 menjadi 109. Usaha mencelakakan kereta itu naik dari 16 ke 19. Perlemparan itu 81 turun ke 69. Pencurian barang penumpang itu turun dari 19 ke 14. Pencurian aset perusahaan itu turun dari 34 ke 7 kejadian. Izin melanjutkan agenda kedua program kerja korporasi tahun 2026 sebagai berikut. Di awal tahun kami telah meluncurkan dua kereta yang menunjang ekonomi kerakyatan. Yang pertama adalah kereta kelas ekonomi kerakyatan dengan kapasitas harian 1116 dan okupansinya luar biasa 155%. Rata-rata harian penumpang untuk kelas kereta kerakyatan ini 1.729 penumpang, dan total yang sudah kita angkut di semester 1 adalah 142.566 penumpang. Inisiatif dari kereta ekonomi kerakyatan ini atas arahan dari Bapak Presiden untuk kita mulai nanti mengganti kereta-kereta PSO yang sekarang per gerbongnya itu 106 tempat duduk, itu akan menjadi 193 tempat duduk, dan tempat duduknya itu searah dengan arah perjalanan kereta. Kita sudah meluncurkan juga kereta petani pedagang untuk ruas relasi Rangkas Bitung Merak, Cikuray Garut, dan Pasar Senen dengan 354 tempat duduk harian di relasi Rangkas Bitung Merak. Okupansinya masih rendah, sekitar 15%. Nah, sementara Cikuray Garut, Pasar Senen, itu 146 tempat duduk, okupansi juga masih 2%. Ini terus tumbuh. Selanjutnya, atas arahan dari Bapak Presiden juga, kita meluncurkan untuk mendukung pariwisata Indonesia, kita meluncurkan kereta Nusantara Explorer yang menghadirkan wajah baru perjalanan kereta api menikmati keindahan alam dan keragaman Nusantara. Kereta ini mengangkut 36 penumpang tanpa digandeng dengan panoramik. Jadi kalau kita gandeng dengan dua panoramik, itu akan bertambah 76. Jadi ada 118 penumpang. Kalau kita gandeng dia dengan dua kereta panoramik, tentunya ini menghadirkan hospitality, heritage-nya Indonesia, alam Indonesia yang indah, bangunan-bangunan heritage di stasiun-stasiun kami, dan terutama kita menghadirkan nuansa sangat Indonesia banget gitu ya dalam keretanya. Yang nanti akan kita mulai komersialkan itu tanggal 28 September kita akan launchingkan secara komersial kereta Nusantara Explorer ini. Kami juga melakukan revitalisasi stasiun Semarang Tawang untuk menjaga warisan sejarah sekaligus menghadirkan ruang publik yang menghidupkan kota. Ini tentunya kemarin juga revitalisasi ini diresmikan oleh Bapak Presiden tanggal 30 Juli 2026. Ini kita menjaga stasiun yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Dan tentunya tidak hanya berhenti pada program revitalisasi dari stasiun-stasiun tua ini, hanya di Semarang Tawang, kita juga melaksanakan ini untuk Bogor, kemudian Jakarta Kota, Tanjung Priuk, dan beberapa stasiun yang memang kita harus jaga kelestarian warisan dari sejarahnya. Mendukung program perumahan rakyat, KAI juga meluncurkan program 3 juta rumah, menghadirkan hunian terjangkau yang terhubung dengan transportasi publik di jantung kota dengan konsep TOD, di mana kita sudah memulai konstruksi di Manggarai untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, sebanyak 3.784 unit hunian dengan jumlah 8 tower yang dikembangkan di kawasan Manggarai dan terintegrasi dengan stasiun Manggarai. Jadi stasiun Manggarai ini sekarang itu ada sekitar hampir 200 sampai 250 ribu pertukaran atau penumpang yang ada di sana, di mana lebih dari 750 perjalanan kereta api setiap hari, dan sekarang ini menjadi hub KRL ada di sana, kereta bandara ada di sana, LRT Jakarta juga ada di sana, BRT Jakarta juga ada di sana. Untuk memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang, kami sudah melakukan identifikasi, verifikasi 1.404 JPL yang memang kita akan pasang, sedang pasang itu palang pintunya, jadi sistem dari proteksi keamanannya. Di mana di bulan Oktober itu, di bulan Oktober ini, kita akan operasikan 190 palang pintu otomatis plus dengan 172 perlintasan sebidang yang sudah kita tutup sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden juga. Dan tentunya sudah mendapat dukungan juga dari pemerintah dalam hal ini di tahun 2027 rencana itu semua dari 1.404 ini itu 100% kita akan tutup dan akan dilengkapi dengan peralatan otomatis dari palang pintunya. Selanjutnya adalah percepatan realisasi peningkatan kapasitas angkut dari 65 juta ton per tahun menjadi 85 juta ton per tahun di Sumatera Selatan dan Lampung melalui program PSN. Kami mempercepat realisasi dari TPP Keramasan yang kapasitasnya itu akan nanti 20 juta ton per tahunnya. Program 2026 juga adalah penguatan ekosistem penyelenggaraan prasarana perkeretaapian. Jadi mengubah yaitu dalam proses penunjukan KAI sebagai BUPP sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2027, di mana nanti kepemilikan BMN tetap di negara tapi pengelolaan itu ada di PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya lagi, kami menginformasikan bahwa ada beberapa stasiun untuk peningkatan layanan dan accessibility ke stasiun Bogor. Kita menambah jumlah kapasitasnya yang tadinya itu ada 3 peron, ada 3 jalur yang masih SF8, kita sudah selesaikan menjadi SF12. Kemudian kenyamanan, ada peron 4 dan 5 yang tadinya belum ada overcappingnya, itu kita sudah laksanakan overcappingnya juga. Dan untuk menjaga keselamatannya, tidak ada lagi yang namanya rail crossing, kita akan lempar semua ke konkors di atas. Kemudian begitu juga di stasiun Pondok Ranggi, stasiun Jatake yang baru kita operasikan 6 bulan yang lalu, stasiun Enjo baru yang dalam progres pelaksanaan, stasiun Jurang Baku yang dalam progres pelaksanaan, dan stasiun Puri, stasiun Cawang, serta stasiun Karet yang kita integrasikan dengan stasiun BNI City. Selanjutnya, rencana pemenuhan kapasitas angkut di Jabodetabek, di mana kalau kita lihat peningkatan dari semester 1 ke semester 1 2026 dibandingkan 2025, itu peningkatannya lebih dari 11%, sehingga kita harus meningkatkan sarana dan prasarananya. Prasarana quick win-nya itu adalah tahun 2026 adalah untuk jalur Green Line yang rangkas itu kita mulai memasang atau menyikirkan 5 gardu taksi di tahun ini dan upgrading di 9 gardu lainnya, sehingga nanti di semester 1 2027 jalur Green Line ini itu akan bisa dilewati oleh SF12 semua, artinya itu peningkatan 50% dari pada saat ini kita masih memakai SF8 dan SF10. Begitu juga dengan rekayasa di jalur Bogor, di mana nanti Nambo Line itu akan kita terminasi via Tayam, sehingga itu akan menambah 22 slot yang ke arah Bogor. Nah, sehingga ini juga meningkatkan lebih dari 30% kapasitas Bogor Line pada saat ini. Dan tentunya kita juga menambah panjang dari LAA atau elektrifikasi. Itu yang sampai sekarang itu yang kalau dikasih lain itu hanya sampai sekarang, kita tambahkan di tahun 2027 sampai dengan ke arah Kampek. Dan begitu juga yang ke arah selatan, yang sekarang hanya sampai di Bogor, itu akan kita tambah sampai dengan Bogor, sampai dengan Cigombong. Dan yang di arah ke Rangkas, itu akan kita tambah juga, akan kita tingkatkan juga pensinyalannya, sehingga yang sekarang itu 10-15 menit headway-nya, itu akan kita persingkat dari 4 sampai 5 menit, sampai dengan 5 menit headway dari kereta yang tadinya sudah SF12. Nah, dengan demikian, kita siapkan prasarana yang ada di Jabodetabek KRL ini menuju ke 2 juta penumpang per harinya. Pada saat ini, itu rata-rata 1,1 juta penumpang per harinya, termasuk dengan weekend, dengan puncak penumpang itu 1,3 juta penumpang per hari. Masih sampai Rangkas, tapi kita tingkatkan kapasitasnya. Sekarang itu, jadi mohon izin Bapak Ibu, kalau kita lihat rata-rata harian 1,1 juta KRL, penumpang KRL, dengan kita itu sekarang itu ada 1.065 perjalanan per hari. Nah, kalau kita bagi pada jam-jam sibuk kan itu itu AW4. AW4 itu boleh bilang 1 meter square. Itu ditempati 8 orang. Jadi itu kenyataannya pada hari. Nah, itu yang saya gambarkan tadi. Kurangnya itu tidak hanya di sarana, tidak hanya di kereta. Kurang itu juga ada di infrastruktur. Nah, infrastruktur ini dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan ini yang kita benahi dan kita tingkatkan kapasitas. Baik elektrifikasi, baik pensinyalannya, baik proteksinya juga. Jadi salah satu program kami itu ada yang namanya ATP, jadi Auto Train Protection. Pada saat ini, kita itu belum ada proteksi. Jadi proteksi kita ini, pada saat ini itu hanya ada 3. Satu KPK itu, berapa jalanan kereta itu kita definisikan. Yang kedua itu adalah pensinyalannya, yang ketiga itu adalah memang kita ini sekarang driver full, artinya driver memang proteksi kita itu ada di masinisnya sebagai last line defense-nya. Nah, kedepannya kita akan tingkatkan dengan menggunakan teknologi yang namanya ATP. Nah, bagaimana dengan sarananya? Sarananya itu seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita proyeksikan sebelumnya 2 atau 3 tahun yang lalu, guard-nya growth rate itu hanya 3-4%. Ini terjadi anomali di tahun, kalau kita bandingkan 2025 di 2026 itu 11,3%. Jadi semester 1 itu 11,3%. Yang tadinya rata-rata penumpang harian itu di bawah 1 juta, sekarang itu sudah 1,1 juta. Yang tadinya Bogor itu hanya less than 100 ribu penumpang yang naik turun di stasiun Bogor, sekarang itu sudah 160 ribu penumpang yang naik turun di Bogor per hari. Yang tadinya di LRT-nya Jabodetabek itu tadi hanya di bawah 90 ribu, sekarang sudah 138 ribu. Artinya memang untuk transportasi komuter kereta lebih menjadi pilihan utama pada saat ini. Saya gambarkan dalam hal ini bagaimana kita memproyeksikan kebutuhan periode 2026 sampai dengan 2031. Kita proyeksikan penumpang KRL di Jabodetabek ini di 2026 itu sekitar 369 juta penumpang. Which is, ini konservatif. Ini asumsi 1 juta per harinya. Sementara kenyataan pada hari ini 1,1 juta per hari. Kesiapan kebutuhan siap operasi dari transit itu kami hitung 89 untuk melakukan perjalanan tadi yang jumlahnya 1,65. Ditambah dengan ada cadangan. Cadangan itu kita biasa asumsikan itu 3%. Kemudian perawatan itu 16%. Jadi total kebutuhan transit kami untuk melayani 2026 dengan angka yang sangat konservatif, 1 juta penumpang per hari. Saya ulangi, 1 juta penumpang per hari, yang which is kenyataan pada hari ini 1,1 juta. Ya, itu adalah 105. Jumlah sarana awal tahun kami itu baru 102. Rencana konservasi atau memensiunkan kereta transit itu ada 13 tahun. Seperti yang kita ketahui berkali-kali kami sampaikan juga, itu rata-rata usia dari kereta-kereta ini sudah lebih dari 41 tahun.
4: Kita sudah membahas penambahan. Pertama, awalnya kita sempat lalu kita rapat lagi, saya langsung coba melakukan kembali itu. Nah, waktu itu kita sepakat di 2023, bulan April 2023, habis semua komisi 6, untuk mengingatkan bicara dari BPKP untuk bisa menentukan impor KNL. Nah, waktu itu situasinya di April 2023, emergency. Nah, gitu ya. Karena saya kan lihat nih banyak yang pengen saya. Bila, oh, ini olah impor saya kan dulu 2023. Awalnya selama. Tapi di rapat selanjutnya setelah saya lakukan penelitian pelapangan, saya berikut. Di rapat itu saya ingat di April 2023 sebutlah waktu itu KAI bicara di BPKP untuk diberikan solusi bagi orang bisa perkayaan dalam berkipan. Setelah itu baru, setelah ketemui baru kita dipakai kita untuk usaha itu. Apa hasilnya Pak? Jika Bapak bisa tadi sampaikan bahwa secara berkipan pembatalan pada 2023 dan 2023 tahun lalu kami sudah berikan dukungan untuk istri perkayaan itu.
3: Ya, jadi Pak, di tahun 2023 itu kita proyeksikan itu ada 11 plus 16 plus 8. Itu ada 35 sarana baru. Sarana baru, which is itu 11 kita impor dari Arab Saudi China. Kemudian ada 6 yang kita fabrikasi, kita produksi di PT INKA. Ada 8 yang belum kita order, Pak. Nah, ini mengasumsikan itu tidak penambahan sebenarnya. Itu adalah melakukan konservasi terhadap transit-transit kita yang sudah pusat yang umurnya itu sudah 41 tahun. Kalau Jepang itu Pak, franchise-nya jadi pakai 20 tahun Pak. Di kita ini Pak masih ada franchise yang dari tahun 77. Ya, itu masih ada tahun 77 TM 6000. TM 6000 itu ada berapa? 6. Itu ada 6 franchise yang memang harus kita konservasi tapi karena memang kapasitas ini nambah terus. Jadi kalau tadi ya saya gambarkan tahun lalu kita sudah dieksekusi nggak itu, maka eksekusi. Nah, itu datang nggak berapa. Nah, sekarang permasalahannya ini adalah yang 11 unit CRRC dari Jepang itu sudah beroperasi dari tahun lalu. Yang 16 unit dari Inka, yaitu yang baru beroperasi itu 7 unit. 9 unitnya ini belum kita terima. Jadi ada keterlambatan lebih dari 1 tahun. Keterlambatan
4: dari kelas dari 1 tahun.
3: Masalah kapasitas produksi. Jadi PT Inka 16 unit ini memproyeksikan kapasitas produksinya mereka itu 8 unit per tahunnya. Kenyataannya cuma 2. Hanya 2 sampai 3 unit yang bisa mereka produksi satu tahunnya. Dan kemarin ya 2 minggu 3 minggu yang lalu kami terpaksa merecall 7 unit transit di Inka. Ini kenapa? Karena kami menemukan ketika kami melakukan pengecekan, itu ada komponen yang mempunyai potensi, yang patik gitu Pak, patik yang mempunyai potensi untuk mengganggu operasional dari kereta ini. Jadi kami putuskan untuk merecall, kami melakukan pengecekan ulang, ya tentunya dalam ini melibatkan Inka. Dan kami sudah menemukan ada satu komponen yang memang kita harus tingkatkan. Dan alhamdulillah kami sudah dengan ditingkat sudah memiliki solusinya. Dan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu sudah satu transit yang kita rilis untuk kembali beroperasi. Hari ini kita akan rilis satu transit lagi yang sudah selesai melakukan perawatan dan rencana.
4: Pak, untuk produksi Inka itu transfernya memang Inka yang tidak mampu atau memang kualitas produksi mereka tidak bagus atau apa? Itu Pak, kalau dia itu dari awal KAI bicara gitu loh, 23 tahun dulu jadi KAI bersama Pak Bobi baru mikir maksudnya institusi PT KAI ya kan pertambahan jumlah penumpang besar. Masa ini ditutup setelah 3 tahun. Kenapa ini direksi KAI yang lama ini? Sudah jelas ikannya itu 52, padahal di 50 dan 48, harus kita direview di laporan Kementerian BUMN. Bahwa kalau ini terjadi, kan, bahwa nggak mungkin kita dulu ikannya fungsi, tapi kita impor. Karena itu menentukan penumpang banyak, itu lho Pak. Saya
3: baik Bapak Pimpinan, mungkin waktu itu di plan of work ya, memang 16 transit ini itu dilakukan dalam waktu 2 tahun. Jadi 8 itu di tahun 2025, kemudian 8 lagi itu di tahun 2026 ini. Nah, yang kami baru bisa terima di tahun 2025 itu ada 4 tahun. Contohnya ya Pak. Ada 4 yang kami mulai operasikan itu Desember kan. Jadi seharusnya 2025 kita sudah mulai operasikan ini di awal tahun. Itu tadi yang seperti saya sampaikan tadi untuk mengkonservasi atau mempensiunkan yang TM60 itu ada 10 transit. Sehingga di tahun 2025 sampai 2020, awal 2026 itu hanya bisa mempensiunkan 4 ya Pak. 4 transit dari TM 6000 yang umurnya sudah 40, di atas 41 tahun.
4: Jadi dengan bahwa jadi Inka itu memang tidak mampu untuk memproduksi sesuai yang berpengaruh. Masalahnya apa? Memang dia tidak mampu, ada kesalahan. Enggak, kan ada fail dan akhirnya Bapak recall 7 unit tadi Bapak bilangkan. Berarti ada sesuatu yang salah.
3: Ya, mohon izin menjelaskan Pak. memang teknologi kereta ini industri dalam negeri itu harus meningkatkan TRL-nya juga. Jadi teknologi readiness technology. Jadi mungkin waktu itu agak terburu-buru gitu ya, sehingga TRL masuk level 4, level 5 sudah dipaksakan untuk melakukan produksi. Tapi inilah kami sekarang lagi membenahi dengan Inka, di mana kami meningkatkan TRL, kita meningkatkan TRL-nya sehingga the next batch production di PT Inka itu sudah paling tidak TRL-nya 9, TRL-nya 9. Baru kita bisa melakukan produksi dengan cara yang baik dan proper.
4: Dari intinya sampai dengan hari ini kita belum mampu untuk yang proper sesuai dengan kebutuhan atau saat ini.
3: Dengan kualiti yang baik.
4: Kualiti yang baik.
3: Ya.
5: Yang berbeda. Sedikit-sedikit. Begini, ini kan dari tadi disampaikan bahwa ada permasalahan si ini kan. Ini seperti buka aja. Saya sudah mendengar bahwa ada sesuatu part yang patah. Ini saya punya di bawah. Ini tolong disampaikan secara gamblang. Agar ini juga semuanya bawa sama-sama. Apa yang patah. Apa yang bahaya. Dan sebagainya. Dan kita juga sama-sama. Sampai. Jadi kita juga fungsinya seperti apa, kuahnya seperti apa, agar tidak membahayakan juga konsumen kami atau misalnya di
3: ya, izin menjelaskan Pak. Jadi di kereta itu ada tiga kategori item dari komponen. Pertama yang kita sebut dengan logo item, itu berkaitan dengan safety keselamatan. Yang kedua kita sebut dengan major item, di mana item-item yang mengganggu operasional saja. Yang ketiga adalah minor item. Minor item ini sebenarnya tidak mengganggu operasional, tapi mengganggu keamanan. Nah, yang kemarin ini kategorinya itu adalah yang berkaitan dengan logo item. Logo item itu ada komponen di rangka bawahnya. Di rangka bawahnya memang ditemukan fraktur, memang kita temukan fraktur dari komponen rangka bawahnya, sehingga kami melihat ini produksi mana, komponen ini produksi mana, dan ini produksi lokal dalam negeri. Mungkin waktu itu yang dikejar itu adalah TKDN di lokal komponen ini, sehingga kami melihat mana lagi komponen ini yang diproduksi different batch. Nah itu ketemu di tujuh rangkaiannya. Jadi tujuh rangkaian ini mempunyai komponen yang diproduksi di tempat yang sama dan batch yang sama. Sehingga kami recall, ya, kami pastikan dulu agar komponen-komponen ini diganti dan kami melakukan NDT, non-destructive test. Jadi NDT, jadi kami melakukan 100% NDT, Pak. Jadi 100% NDT. Nah inilah kenapa itu agak sedikit lama perawatan dari transit ini. Kita bongkar semua, kemudian kita coatingnya kita bongkar, kan sudah ada coatingnya. Jadi satu komponen itu kan supaya dia tidak ada karatnya, ada coatingnya, kita bongkar coatingnya, kemudian kita lakukan NDT. Jadi kita bebani dia dengan maksimum bebannya untuk memastikan bahwa komponen kedepannya tidak fatik, kemudian setelah itu kami coating ulang, setelah itu baru kami pasang lagi. Nah pada saat ini dua transit sudah kita pastikan dia tidak punya logo item lagi. Satu sudah kita rilis 4 hari yang lalu, satu akan kita rilis hari ini. Kemudian nanti sisanya 5 transit itu akan bertahap sampai dengan tanggal 9 Oktober. Jadi kita pastikan 7 franchise ini tidak mempunyai logo item lagi. Demikian. Ya, kami lanjutkan Pak. Ya, kami lanjutkan Pak. Jadi sampai dengan tahun 2040 ini, dengan proyeksi 2,5 sampai 3 juta penumpang harian. Kita itu sebenarnya untuk KRL Jabodetabek ini kita butuh sekitar 200 transit. Untuk penambahan kapasitas plus dengan konservasi dari transit-transit yang ada. Pada saat ini kita punya 86 transit, 92 transit. Kita punya 92 transit yang umurnya sudah 40 tahun. Ini yang akan pelan-pelan kita konservasi. Ini saya jabarkan tahun by tahunnya. Contohnya tahun 2026, kita itu punya gap industri lokal itu 13 transit. Jadi ini yang harus kita tambal dulu. Di 2027 minus 3, 2028 minus 7. Paling tinggi itu adalah 2029. Ketika transit-transit kita ini sudah berumur 45 ya. Sudah berumur 45. 45 ini kita sudah tidak deal. Satu, spare partnya sudah tidak ada. Yang kedua, secara mental dia sudah mulai patik. Sudah mulai patik. Maka 2029 itu, dari 92 transit ini, 45 itu kita harus ganti. Sehingga sampai dengan tahun 2031, kita itu harus mengganti 87 transit. Kata lain, kita itu, mari itu 87 transit. Nah, sementara kapasitas produksi dari lokal industri kita, kalau kita lihat saat ini baru 3, baru 3 transit per tahunnya. Mungkin tahun depan kita bisa tingkatkan menjadi 5. Jadi ini ada kaitannya dengan PMN yang diterima oleh PT Inka kemarin. Jadi PMN yang diterima oleh PT Inka kemarin itu mereka sanggup memproduksi itu sekitar 200 kereta apa, per tahunnya. PMN tahun 2023. Ke 2024. Iya, Pak. Iya.
4: Tentang itu. Saya sudah lihat fasilitas usia, Pak. Yang ada, kedua, sih nggak ada. Ya. Emang ada payment style.
3: Jadi, kalau kita lihat rencana investasi dari PT Inka ini, Pak, mereka sanggup baik dengan mereka spending payment, mereka punya proyek 200 peta per tahunnya. Car. Jadi kalau kita translasikan itu ke SF12, mereka itu punya kapasitas, harusnya mereka punya kapasitas itu sekitar 15 sampai 16 transit itu per tahunnya. Dengan investasi PMN. Jadi makanya kami melakukan berdasarkan itu, kita melakukan ramp up-nya. Jadi kalau kita lihat, Pak, Bion 2032, Bion 2031, itu ada 15, 15, 15, 15. Itu sesuai dengan peruntukan investasi yang mereka dapatkan lewat PMN yang kemarin. Nah, sekarang mau tidak mau, kami kan harus mencari solusi tepat terhadap buat bridging dulu ya. Tahun 2026 ini, kita sudah kekurangan minus 13. Tidak, ini belum menghitung keterlambatan dari 9 transit yang sampai sekarang belum kita terima. Jadi dari 16 tadi, Pak, 7 sudah kita operasikan, which is 2 sudah kita rilis, 5 masih dalam perawatan, ya. Masih ada 9 lagi. 9 lagi kita bawa asumsikan tim. Jadi kalau kita masukkan 9, Pak, di sini, Pak, jadi minusnya itu adalah minus 22. Minus 22 transit. Selanjutnya, usulan kami dalam pemenuhan kebutuhan KRL pada masa transisi ini, jadi saya sebut itu adalah masa transisi, opsi pengadaan yang menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mendukung penguatan lokal adalah ada dua konsideran, Pak. Satu adalah impor sarana baru, tentunya plusnya keandalan availability sarana lebih tinggi, teknologi keselamatan secara efisiensi energi lebih baik, mendukung standarisasi armada, tapi tentunya minusnya membutuhkan capex yang besar, lead time produksinya cukup panjang, Pak. Jadi kalau kita order hari ini ke luar gitu ya, itu bisa 1 sampai dengan 2 tahun baru bisa deliver ke kita. Kemudian tentunya bergantung kepada kesiapan fiskal kami juga, walaupun usia pemanfaatannya cukup panjang, 30 sampai dengan 35 tahun, mengurangi volume produksi industri lokal dalam jangka panjang. Jadi kalau kita impor baru, Pak, sekarang, ini mengurangi yang 200 tadi, Pak. Jadi yang tadinya itu menjadi konsumsinya industri lokal, itu jadi impor. Nah, bagaimana dengan impor sarana bukan baru? Tentunya biaya pengadaan awal lebih rendah, lead time-nya cukup tepat, jadi kalau tadi 1-2 tahun, sekarang 1-2 bulan kita sudah bisa mendatangkan, dapat menutup gap sebelum sarana baru tersedia, usia pemanfaatannya masih bisa kita pakai selama 10 tahun, cocok sebagai bridging solusi bagi industri lokal tentunya. Minusnya tentunya biaya refurbishment-nya dan maintenance-nya agak tinggi, risiko ketersediaan pupuk cadangnya juga cukup tinggi dan membutuhkan dispensasi impor barang yang sudah baru. Usulan action plan, penguatan industri lokal tetap menjadi prioritas kami, Pak. Sementara impor KRL luar baru diperlukan sebagai bridging solusi untuk menjaga ketersediaan sarana pada kita pada saat hari ini. Untuk industri lokalnya, tentunya ini yang sedang kami lakukan sekarang, Pak, melakukan integrasi lingkar yang tadi. Jadi kalau kita lihat model di negara-negara baru, itu manufakturnya, Pak, itu dibawa operatornya. Sehingga bisa dihubungi SEO-nya. Ini yang kami sedang lakukan sekarang dengan Danantara, integrasi lingkar lagi. Kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, peningkatan. Yang kedua adalah peningkatan kapabilitas dan kualitas produksi dari INKA. Impor bukan baru, engagement dan audiensi dengan Kementerian Perindustrian sudah kami lakukan, Kementerian Perdagangan sudah kami lakukan, Kementerian Perhubungan untuk penerbitan dispensasi investasi impor barang bukan baru. Kalau impor barunya, eksplorasi kerjasama pengadaan prinsipal luar negeri, namun kami tidak merekomendasikan, Pak. Lebih baik prinsipalnya kita gandengkan dengan INKA. Sehingga ini menimbulkan industri dalam negeri. Kita akan tenaga kerja. Ya, dan kualitasnya adalah kualitas. Jadi kami tetap mendukung, Pak. Sangat mendukung sekali pengembangan dari atau penguatan industri dalam negerinya. Apalagi kami dalam proses dalam mengintegrasikan INKA ke dalam KAI. Namun sebagai solusi bridging-nya, Pak, untuk penemuan sarana pada hari ini yang akan kita utilisasi paling maksimum 10 tahun ke depan itu dengan melakukan impor kereta bukan baru dari Jepang. Kenapa Jepang? Karena sistem perkeretaapian kita di sini itu cocok dengan sistem perkeretaapian yang ada di Jepang. Jadi relnya, lebar jalurnya, kemudian listriknya, LAA-nya itu identik sekali dengan Jepang. Kita tidak bisa impor dari tempat yang lain karena memang sistemnya berbeda. Selanjutnya, agenda berikutnya adalah permohonan dukungan. Satu adalah percepatan penanganan perlintasan sebidang. Kami sedang berprogres tepat, Pak, 190 perlintasan sebidang di Oktober akan kami operasikan secara bertahap mulai pada hari ini. 172 perlintasan sebidang sudah kami tutup. Yang kedua adalah penguatan KAI sebagai penyelenggara prasarana, ini sangat penting sekali. Yang ketiga adalah kepastian pemenuhan kebutuhan KRL Jabodetabek. Yang keempat, peningkatan kapasitas produksi KRL dalam negeri. Yang keempat adalah dispensasi KRL bukan baru sebagai solusi transisi seperti yang saya paparkan tadi. Demikian, Bapak Pimpinan, Bapak Ibu, anggota Komisi 6, paparan kami bisa selesaikan dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan itu. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.
1: Setia berjiwa Pancasila.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Guru Soekarno Putra atau Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra yang meninggal dunia pada usia 73 tahun pada hari ini Sabtu 26 September 2026 pada pukul 04.16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi. Sempat dirawat di Rumah Sakit Mitra Jakarta selama kurang lebih 4 minggu sebelum dipindahkan dan mendapat perawatan intensif dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Nah, kita ingin dengar lebih jauh informasi seperti ini dan kami juga sudah bersama dengan penyanyi dan musikus Indonesia, Chandra Darusman. Mas Chandra, kami turut berduka cita Mas Chandra berpulang salah satu musisi Indonesia, Mas Chandra.
3: Ya, saya rasa kita semua ya turut berduka cita kehilangan seniman musisi, seniman besar Indonesia ya.
2: Iya. Mas Chandra sudah mendengar kabarnya juga soal ini sebelumnya, sebelum kita wawancara?
3: Iya, baru saja saya kebetulan berada di Dubai dan baru sadar bahwa setelah membuka handphone ada berita-berita masuk dan tentu terperanjat ya dengan berita ini. Tentu hati kita sangat sedih, walaupun pikiran kita paham bahwa segala sesuatu kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ya. Mas Chandra sebelumnya sempat bertemu atau berkomunikasi dengan Mas Guru begitu?
3: Ya, tentu selama dirawat tidak ya, karena agak susah, tapi dengan teman-teman dekat, dengan adik-adiknya dari Suara Mardika, saya berkomunikasi dan memonitor terus situasinya.
2: Kondisi dan keadaannya dan begitu ya,
3: Mas Andra. Iya, akhir-akhir ini kan masuk ICU ya, jadi susah untuk berkomunikasi langsung.
2: Apa kenangan yang Mas Chandra tidak bisa lupakan bersama dengan Mas Guru?
3: Oh, tentu banyak sekali. Ya, sekitar tahun 83-84 itu ketika saya masih kuliah itu di Fakultas Ekonomi UI, saya dipercaya oleh Mas Guru untuk membuat orkestra, musik orkestra untuk lagu-lagunya dalam rangka pergelaran karya cipta Guru Soekarno Putra yang kedua sekitar tahun 85 atau 83-85. Itu kepercayaan yang luar biasa yang beliau almarhum berikan kepada saya. Dan juga kita sama-sama mengikuti festival pop song di Tokyo, World Pop Song Festival, di mana saya mengaransir lagunya Kembalikan Baliku yang mendapatkan Kami Award dan dinyanyikan oleh almarhum Yopi Latul. Banyak kali kenangan musik dengan beliau.
2: Bagaimana Mas Chandra melihat kontribusi dari almarhum Mas Guru terhadap musik Indonesia?
3: Wah, luar biasa, sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat legendaris karya-karyanya dan kontribusinya, karena memberikan warna tersendiri ya dengan sentuhan-sentuhan nada-nada gamelan dan pelok serendro itu dalam lagu-lagunya, walaupun lagu-lagunya pop ya, tapi

0: Ya, saya rasa beliau berhasil dalam mengangkat tradisi Indonesia ya untuk dipadukan dengan musik modern.
1: Ya.
0: Jadi kalau memang musisi muda itu ingin melakukannya, lakukanlah dan melakukan riset, lakukan studi mendalam agar supaya tidak sekedar tempelan gitu, tapi bisa menyatu dengan musik modern.
1: Ya, baik kalau begitu Mas Chandra, terima kasih banyak Mas sudah bersama kami.
0: Ya, sama-sama. Sama-sama kita turut berduka cita.
1: Ya, kami sampaikan kembali ya berita duka cita innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah Guru Soekarno Putra atau Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra yang meninggal pada 26 September 2026 pada pukul 04.16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta.
2: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Hasil studi ungkap kerentanan kesehatan petani dan nelayan Indonesia hadapi cuaca panas.

0: dan krisis iklim. Hasil studi ungkap kerentanan kesehatan petani dan nelayan Indonesia hadapi cuaca panas dan krisis iklim. Laporan selengkapnya oleh Setio Agung.
1: Untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP pada Maret lalu di Indramayu dan Kupang mengungkap paparan panas mulai membebani kesehatan dan pola kerja petani serta nelayan. Dari 300 petani dan nelayan yang disurvei, sebagian besar melaporkan keluhan fisik, perlambatan kerja hingga gangguan istirahat akibat cuaca panas. Tim peneliti sekaligus koordinator KRKP Said Abdullah dalam diskusi publik dan peluncuran hasil studi mengatakan sekitar 78% responden pernah mengalami kram otot berat, pusing hebat atau hampir pingsan saat bekerja. Dampak juga berlanjut setelah petani dan nelayan pulang dari tempat kerja karena sekitar 80% responden mengalami kesulitan tidur akibat cuaca panas.
2: Apa dampak bagi kesehatan bagi mereka dan produktivitas? Setidaknya ada, kalau kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar terkait dengan fungsi fisiologis mereka, dengan tubuh mereka, 78,3% itu mereka pernah mengalami kram otot ketika bekerja. Kemudian ada yang pingsan bahkan hampir pingsan bahkan ada yang pingsan juga mengalami itu semua gitu ya.
1: Koordinator Bidang Informasi Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Siswanto yang menanggapi hasil studi mengatakan suhu malam di Indramayu dan Kupang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Puncak panas harian terjadi sekitar pukul 11 siang hingga pukul 3 sore waktu setempat.
3: Di Indramayu itu peningkatan suhu siang harinya jauh lebih kuat dibanding di Kupang, peningkatan suhu maksimum. Kemudian kalau kita lihat catatan sebaran garis tertingginya, rekor suhu di Indramayu itu pernah terjadi 39,3, sementara di Kupang itu 37,9. Nah, malam hari suhu minimum di Indramayu itu meningkat jauh lebih kuat, 0,41 derajat Celcius per dekade per 10 tahun. Sementara di Kupang itu 0,33 derajat Celcius.
1: Dua lembaga non-profit tersebut kemudian mengajukan 6 arah kebijakan, yaitu penguatan sistem kesehatan yang adaptif, perluasan perlindungan sosial, dan penyusunan panduan keselamatan atau health safety guideline bagi petani dan nelayan. 3 rekomendasi lainnya adalah memperkuat adaptasi berbasis komunitas, memasukkan resiko cuaca panas ke dalam perencanaan pembangunan daerah, dan memberi perhatian khusus pada kesehatan mental dan keluarga rentan. Adaptasi berbasis komunitas dapat mencakup tempat berteduh, akses air di tempat kerja, dan sistem saling menjaga antar petani dan nelayan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Pada malam hari ini, hari yang ke-14 pelaksanaan operasi SAR terhadap kapal penumpang Virgo Transport 8 telah kita laksanakan. Saya selaku Direktur Operasi akan menyampaikan update terhadap kegiatan yang telah kita laksanakan pada hari ke-14 ini. Saya dinamai oleh Kakang Sar Banjarmasin, kemudian rekan dari Jasa Raja, dari Pelindo, kemudian juga ada dari Kepolisian, Kapolsek, akan menyampaikan terkait kegiatan yang telah kita laksanakan pada hari ke-14 ini, Sabtu 26 September 2024. Untuk unsur yang terlibat, kapal-kapal khususnya masih tidak berubah, sama dengan kemarin kita didukung penuh dari TNI Angkatan Laut, kemudian juga dari Pelindo, Direktorat Navigasi, PSDKP, kemudian KPLP yang mensupport kita, kemudian juga unsur udara dari Basarnas sendiri masih terlibat 2 helikopter Dauphin, dan dari TNI Angkatan Laut 1 helikopter Panther yang seharian tadi kedua heli ini juga melaksanakan proses evakuasi. Jadi untuk kegiatan penyelaman bawah air telah kita laksanakan 4 sorti sampai dengan tadi pukul 16.30 terakhir, dan dari kegiatan yang kita laksanakan 4 sorti ini alhamdulillah kita bisa mengevakuasi 4 korban untuk dari kegiatan penyelaman ini. Kemudian yang agak signifikan bahwa dari tadi pagi Kakan Sar Palangkaraya menyampaikan ke kami dan berkomunikasi terkait juga temuan yang diindikasikan masih juga bagian dari korban penumpang KM Virgo Transport 8. Seperti mungkin 4 hari yang lalu saya sampaikan ditemukan 2, kemudian kemarin hari ke-13 ada 6 korban yang sampai di seputaran wilayah Palangkaraya. Kemudian pada hari ini, hari ke-14 juga kita menemukan ada temuan dari laporan Kansar Palangkaraya sejumlah 7 korban. Jadi 4 korban jenazah ditemukan di perairan Kabupaten Sukamara pada pagi hari sekitar pukul 06 sampai dengan pusung 08. 2 kali itu kalau terjadi di Sukamara. Kemudian 2 jenazah lagi di Kabupaten Seruyan dan 1 jenazah ditemukan di Sungai Cabang Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Jadi dengan temuan-temuan tersebut, mohon maaf kami ulangi, jadi ke-7 korban atau jenazah yang kita temukan di wilayah Palangkaraya tadi, akan kami geser juga ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kaslem, Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin, karena fokus untuk identifikasi dari DVI kita pusatkan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kalimantan Selatan. Malam ini juga kita geser ke 7 korban yang kita temukan di wilayah Palangkaraya, mungkin besok siang baru bisa kita sampai di sini. Sehingga dengan beberapa yang saya sampaikan tadi, total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua itu ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan dari pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Basarnas. Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobal maupun dari Kopaska. Sehingga data yang kami update sampai dengan hari ke-7, dari POB 243, korban yang telah terevakuasi 172, kemudian selamat 108, 64 meninggal dunia, dan masih dalam pencarian sejumlah 71. Itu mungkin update yang kami dapat sampaikan pada malam hari ini. Kemudian terkait pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan mungkin akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi. Kebetulan juga pada malam hari ini kapal tender yang kita gunakan di tengah, yaitu KN SAR Pacitan, akan kami tarik dulu ke Trisakti, kemudian nanti akan kita gantikan dengan KN SAR Purworejo yang baru saja datang dari Tanjung Pinang. Itu jadi perkuatan. Itu rekan-rekan mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, pada hari ke-14 pelaksanaan operasi SAR yang kita lakukan terhadap KM penumpang Virgo Transport 8. Saya kira demikian, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Yang jelas di kedalaman 16 meter, kemudian rata-rata di dalam ruangan. Jadi kemarin kan beberapa hari yang lalu rekan-rekan penyelam sempat memecah beberapa kaca. Kemudian yang sekiranya aman untuk kita masuki, tadi dimasuki, ditelusuri juga oleh rekan-rekan dari penyelam. Alhamdulillah, pada pelaksanaan operasi bawah air atau penyelaman hari ke-14 ini relatif bisa mendukung kita untuk melaksanakan kegiatan, dan arus juga tidak terlalu membahayakan, cukup normal. Kemudian juga visibility juga cukup bisa terlihat dengan jelas. Saya kira demikian ya. Kita ada perkuatan juga dari TNI Angkatan Laut, pertukaran juga, kemudian dari Basarnas sendiri juga ada pertukaran dengan kedatangan KN SAR Purworejo. Dari TNI Angkatan Laut sendiri dengan masuknya KRI Hiu, itu juga ada pertukaran kekuatan penyelam, rotasi, demikian ya. Saat ini 35, kemudian dari Angkatan Laut, standby juga sudah ada 19 di KRI Hiu, kemudian kita di Purworejo juga ada tambahan 8 penyelam. Saya tidak bisa menjawab dengan pasti, tapi informasi bahwa proses itu sedang berjalan memang bukan tanggung jawab kami, tapi kami juga turut mensupport kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, termasuk juga owner ya mungkin ya, yang harusnya bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang itu kita juga coba, karena kami berharap sebenarnya dengan proses kita berjalan ini, kegiatan untuk persiapan atau untuk selfie juga, harapan kami juga berjalan. Mungkin besok akan ada rapat lagi. Ya, saya kira demikian ya. Saya mohon support dari rekan-rekan semua, atau silakan Mas. Kita tetap fokus pada apa yang kita laksanakan. Jadi khususnya untuk Basarnas akan tetap fokus pada proses pencarian. Ya, kemudian untuk selfie itu bukan di luar tanggung jawab kami, tapi kami hanya bisa mendorong untuk mengingatkan agar prosesnya segera tetap berjalan. Karena pada saat tertentu mungkin kita sudah pada teman-teman bawa air khususnya sudah maksimal, tidak bisa ada yang ditemukan lagi, mungkin demikian. Nah itu kan seharusnya mungkin teman-teman dari Selfit harus sudah mulai beraksi. Saya kira demikian ya. Demikian rekan-rekan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam ini, pada hari ke-14 pelaksanaan operasi ini. Dan kami secara pribadi maupun organisasi tetap mohon doa restu, dukungan, dan supportnya dari kita semua. Semoga apa yang menjadi beban dari saudara-saudara kita juga jadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih, selesai. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.
3: Antrian selanjutnya 120.000 ya, Kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
4: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
5: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
4: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
5: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
4: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
6: Nah baik, seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa berdasarkan studi model kesehatan global terbaru, fenomena El Nino ekstrim diprediksi berpotensi memicu hingga 451.000 kematian di seluruh dunia, dengan 19.000 diantaranya ada di Indonesia. Nah ini kenapa sampai bisa memicu kematian dengan jumlah angka yang fantastis seperti ini? Kita bahas lebih lanjut ya bersama dengan dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FKUI, FK Universitas Udayana, Iwayan Gede Artawan Eka Putra. Pak Artawan,
7: ya.
6: Okay. Dokter, ini kenapa sampai fenomena El Nino ekstrim bisa memicu kematian dengan jumlah besar seperti ini?
7: Ya, memang kalau kita lihat mekanismenya bisa secara langsung, ya misalnya terjadi panas ekstrim,
6: yeah.
7: Kemudian nanti bisa terjadi hujan ekstrim, ya panas ekstrim sendiri bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi, ya. Dan dehidrasi yang terjadi pada populasi rentan, misalnya lansia, itu bisa menyebabkan terjadinya syok dan bisa berakibat fatal. Nah, seperti itu. Kemudian juga melalui terjadinya bencana alam.
6: Yeah. Nah,
7: misalnya hujan yang ekstrim bisa menyebabkan terjadinya banjir, gitu ya. Nah, kemudian mekanismenya juga melalui terjadinya berbagai penyakit. Nah, misalnya terjadinya demam berdarah tinggi.
6: Yeah.
7: Karena kita kan daerah yang endemis dan pada kondisi tertentu bisa terjadi lonjakan kasus yang kita sebut sebagai kejadian luar biasa. Di mana ya ketika kasusnya tinggi, kemampuan dari fasilitas kesehatan menangani sekaligus dalam jumlah banyak jadi menurun, sehingga case fatality rate-nya yang awalnya kurang dari 1% itu bisa meningkat, sehingga bisa terjadi jumlah kematian yang meningkat pula akibat berbagai penyakit terutama infeksi,
6: yeah,
7: yang terkait dengan musim. Ya, seperti itu kurang lebih.
6: Jadi dokter, karena ini suhunya ekstrim, jadi bisa mempercepat siklus reproduksi nyamuk yang bisa menyebabkan DBD begitu ya, dokter ya?
7: Iya, secara tidak langsungnya begitu. Secara langsungnya suhu ekstrim ini bisa menyebabkan terjadinya ya risiko dehidrasi pada populasi rentan.
6: Iya.
7: Kalau kita orang yang dewasa yang sehat, ada dehidrasi sedikit kan, ya tidak apa-apa gitu kan. Nah, pada posisi yang populasi rentan pada lansia, dehidrasi itu berbahaya buat mereka.
6: Ya. Nah, ini dokter, kalau kita dengar laporan dari berbagai daerah kan sudah banyak yang kekeringan dan kesulitan air bersih juga ya, dokter ya. Nah, ini apakah juga menjadi pendorong kemudian akhirnya sanitasinya tidak bagus, air bersih yang dikonsumsi juga jadi tidak higienis, menimbulkan banyak penyakit berisiko kematian juga begitu, dokter?
7: Ya, betul. Karena beberapa penyakit, nah jadi saya lanjutkan, selain DBD juga ada penyakit lain yang berbahaya, yang berakhir fatal terkait dengan ya musim. Misalnya banjir sendiri bisa menyebabkan terjadinya penurunan higien sanitasi lingkungan dan perorangan.
6: Iya.
7: Yeah. Eksposur terhadap apa? Misalnya air kencing dari tikus itu,
6: oh iya,
7: yeah, virosis itu misalnya. Kemudian bisa terjadi vibrio korela kolera.
6: Iya. Yeah.
7: Itu diare muntaber itu. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya dehidrasi
6: kematian ujungnya begitu ya, dokter ya.
7: Ya, betul.
6: Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh masyarakat lah paling tidak, dokter ya, itu apa untuk mencegah risikonya lebih parah akibat kekeringan begitu?
7: Ya, baik. Nah, untuk memitigasi istilahnya, meminimalisir risiko ketika kita sudah bisa membaca potensi adanya bencana. Nah, kita sering hanya bergantung pada pemerintah, padahal ya, kontribusi masyarakat perorangan itu jauh lebih besar. Ya, mulai mempersiapkan lingkungan sekitar rumah kita dulu, supaya tidak menampung air nanti, supaya tidak terjadi perindukan nyamuk. Gitu. Ya, mempersiapkan kondisi yang sehat dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Menjaga kondisi tubuh, sistem imun kita dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga, menghindari rokok, gitu, tidak merokok, ya, termasuk paparan asap rokok orang lain, gitu, ya. Jadi kita penting mempersiapkan diri dan keluarga di rumah, ya, persiapan untuk air bersih misalnya, seperti itu.
6: Tapi dokter, paling tidak kan juga ada harus kesiapan dari vaskes di daerah yang dekat dengan masyarakat ya, dokter ya, untuk mengantisipasi dampak yang lebih parah lah jika masyarakat yang terkena penyakit yang mungkin disebabkan oleh hal ini. Nah, itu apa yang harus disiapkan kalau begitu oleh vaskes yang terdekat dengan masyarakat?
7: Sekarang baru ke pemerintah dalam hal ini fasilitas kesehatan dan terutama badan penanggulangan bencana baik di daerah dan di nasional. Nah, kemudian kita kan bisa mengestimasi dengan adanya El Nino ini apa kemungkinan kebutuhan masyarakat meningkat nantinya. Ya, ya misalnya estimasi terhadap peningkatan kasus DBD, maka kita perlu menyiapkan fasilitas untuk penanganannya. Baik itu misalnya pengganti cairan, obat-obatan, kemudian juga penyakit yang lain. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah komunikasi risiko.
6: Ya.
7: Karena masyarakat perlu di zaman media sosial sekarang mendapatkan informasi yang valid dari sumber-sumber informasi yang bisa dipercaya. Sumber masih dari pemerintah, dari radio seperti ini, supaya pesannya itu sama nanti apa yang dilakukan. Nah gitu, karena akan banyak ada hoax nanti.
6: Ya.
7: Masyarakat jadi tidak panik, karena kepanikan itu akan menyebabkan tindakan pencegahan yang salah. Tujuannya ingin memitigasi, tapi malah jadinya amburadul gitu.
6: Nah, mungkin sekali lagi dokter bisa menyampaikan penegasan bagaimana bahayanya suasana cuaca ekstrim seperti ini dan apa yang mungkin harus bisa kita lakukan lah paling tidak untuk diri kita sendiri dan keluarga begitu, dokter, silakan.
7: Oke, okay. Nah untuk di keluarga dan diri sendiri kita penting menyiapkan kondisi kesehatan fisik kita menghadapi cuaca ekstrim. Itu ya, dengan tadi makan makanan yang bergizi, olahraga, menjaga kondisi tubuh, ada persediaan obat-obatan, ya obat-obat bebas misalnya penurun panas, kemudian vitamin, itu penting kita siapkan di rumah. Termasuk juga kebutuhan pokok sehari-hari. Ya, kemudian kita penting menjaga lingkungan rumah kita.
6: Ya.
7: Oh, tentu lebih intens kita membersihkan, melihat. Gitu ya. Kemudian kita udah punya suatu sifat masyarakat kita yang gotong royong. Kita saling memperhatikan jika ada misalnya nanti ketika terjadi hujan ekstrim atau panas ekstrim, ketika ada mungkin di keluarga yang lain kesusahan, kita bisa saling membantu dengan gotong royong tadi, membersihkan lingkungan yang lebih luas secara bersama, memperhatikan kondisi tetangga di sekitar jika butuh bantuan. Saya kira itu penting banget nanti.
6: Baik, kalau begitu dokter, terima kasih banyak sudah bersama kami.
7: Ya, sama-sama.
6: Demikian tadi dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK Universitas Udayana, Dr. Iwayan Kedi Artawan Ega Putra.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
8: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pulang kampung, kamu naik kapal laut?
2: Iya, kenapa?
1: Sudah cek informasi cuaca dari BMKG?
2: Sudah dong, katanya cuacanya cerah.
1: Cuma informasi itu aja yang kamu tahu?
2: Memangnya perlu informasi apa lagi?
1: Banyak dong.
2: Apaan? Kasih tahu dong, gimana cara taunya?
1: Sekarang BMKG tuh punya layanan khusus untuk pelayaran, namanya Inawis.
2: Inawis? Apa itu?
1: Inawis itu Indonesia Weather Information for Shipping. Di sana ada informasi tentang tinggi gelombang, kecepatan angin, rute pelayaran, harga tiket, dan lain-lain.
2: Kalau kondisi kapal, kita bisa tahu juga dong?
1: Bisa, karena ada fitur safety score yang memberikan gambaran tingkat keamanan berdasarkan kondisi angin dan gelombang untuk jenis kapal tertentu.
2: Wah, ternyata bukan cuma cek cuaca cerah atau hujan aja ya?
1: Betul, jadi sebelum berlayar jangan abaikan informasi keselamatan ya.
3: Pastikan perlengkapan keselamatan lengkap, cek kondisi kapal, dan selalu utamakan keselamatan sebelum berangkat.
4: Kali ini topik menarik yang akan kami hadirkan yaitu bagaimana strategi pengelolaan sampah makanan ya. Kita ketahui bahwa sampah makanan ini masih mendominasi ya sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Di Jakarta sendiri problem mengenai sampah ini tentu problem yang serius perlu penanganan begitu karena ini tidak kecil begitu ya problemnya karena setiap hari ibu kota ini menghasilkan lebih dari 9.000 ton sampah dan hampir separuhnya ini merupakan sampah organik yang didominasi sampah-sampah sisa makanan. Nah, besarnya volume sampah makanan ini tentu bukan hanya persoalan di tempat pembuangan akhir ya. Kalau tidak dikelola sejak dari sumbernya, sisa makanan ini bisa menambah beban pengangkutan dan juga pengolahan sampah sekaligus bisa menimbulkan persoalan terhadap lingkungan. Karena itu, pengelolaan terhadap sampah makanan atau food waste ini mulai didorong ya sebagai bagian dari sistem pangan yang lebih menyeluruh. Kami coba akan hadirkan perbincangan malam hari ini bagaimana strategi dari pemerintah Provinsi Jakarta ya untuk mengelola sampah makanan warga Jakarta. Bersama kami saat ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Dudi Gardesi Asikin.
0: Wawancara Pro 3.
4: Selamat malam Pak Dudi.
5: Malam Bu Luna.
4: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudi, kita mulai dari persoalan besarnya dulu ya. Jakarta kan menghasilkan lebih dari 9.000 ton sampah ini setiap harinya dengan hampir separuhnya adalah sampah organik ya dari sisa-sisa makanan. Bagaimana sebetulnya beban dari food waste bagi sistem persampahan di Jakarta saat ini, Pak Dudi?
5: Sangat beban ya, terutama aspek masalah apa efek daripada sampah organik yang tidak dikelola dengan benar ini menjadikan permasalahan berupa bau, terus adanya penyakit bawaan, terus menyebabkan juga apa menyebabkan gas metan di Bantar Gebang kita gitu, karena kan terjadi pembusukan fermentasi. Ya, intinya bila mana tidak dikelola dengan benar segala sesuatunya, sampah organik ini akan menjadi permasalahan bagi kota.
4: Ya, permasalahan gitu. Serius ya. Tapi kalau dari data yang dimiliki oleh DLH Jakarta, Pak Dudi, dari mana saja ini sumber terbesar sampah makanan di Jakarta? Dari rumah tangga, dari pasar, restoran, atau apa ini, Pak?
5: Oh, semua kegiatan perkotaan yang ada aktivitas manusia, aktivitas masyarakat perkotaan itu pasti menimbulkan buangan ya, terutama di rumah tangga, dari hotel, dari komersial, dari industri, semuanya menghasilkan. Ya, salah satunya adalah yang organik ini juga.
4: Oke. Semua sektor ya menghasilkan sampah organik ini termasuk juga rumah tangga. Apa kebijakan dari pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengelola banyaknya food waste ini, Pak Dudi?
5: Ya, memang seperti tadi disebutkan oleh Bu Luna bahwa komposisi sampah organik ini ada 50% dari total sampah yang ditimbulkan. Nah, selama ini memang kemarin-kemarin ya, sebelum adanya Ingup Gubernur nomor 5 2026 itu, penguatan terkait dengan pilah sampah itu lebih ditekankan. Sehingga sejak Ingup diluncurkan, kita sangat masif bersosialisasikan dan kita coba menyiapkan infrastruktur juga agar supaya salah satu upaya yang dilakukan melakukan pilah sampah dari sumbernya yang kita bisa olah nanti di tengah, sehingga sewaktu di pengolahan hilirnya itu sudah bisa lebih sederhana. Tapi memang ini kan baru ya, saya tidak bisa ngomong ini baru, karena banyak juga masyarakat yang sudah melakukan kerja pemilahan tadi, cuman sifatnya masih komunal dan lokal setempat-tempat. Ini yang coba kita sebagai pemerintah provinsi mengakselerasi agar menjadi gerakan kota.
4: Gerakan kota ya, sudah ada raperdanya ya berarti ya, tentang pemilahan sampah dari rumah ini, dari sumbernya.
5: Kalau raperda atau peraturannya sudah ada ya, cuman sekarang memang penguatannya terkait dengan itu. Ditambah lagi dengan adanya kemarin kejadian-kejadian yang sangat tidak diinginkan, sehingga percepatan terkait dengan pilah sampah ini memang menjadi suatu keharusan. Dimana kan kemarin 1 Agustus itu tempat TPA atau tempat pembuangan akhir kita sudah tidak boleh lagi melakukan open dumping secara menerima seluruh sampah yang ada. Nah, disitulah kita coba berusaha untuk satu pilah sampah, tapi yang lebih ditekankan daripada food waste ini adalah bagaimana kita jangan sampai mengeluarkan banyak. Kalau sampah organik tidak terhindarkan ya, tapi volumenya mungkin yang bisa dikurangi adalah peran serta dari masing-masing individu. Dan ini yang kita ada beberapa kerjasama dengan beberapa NGO gitu kan, dan mereka juga coba memperkuat terkait dengan bagaimana mengurangi sampah dari hulunya itu. Contohnya contohnya adalah belanja makanan yang berlebihan, terus porsi yang tidak sesuai kebutuhan. Kadang kita sering numpuk gitu makanan, tahu udah kadaluarsa gitu kan. Nah, itu juga akan menjadi itu
4: kebiasaan masyarakat ya.
5: Baik ya gitu. Iya, artinya gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang menjadi tidak disadari dan itu menjadi beban kita bersama.
4: Oke, okay. Berarti dari sisi hulunya ya, strateginya untuk mendorong masyarakat termasuk juga tadi para pelaku usaha untuk mengurangi sampah makanan sebelum jadi sampah ya Pak Dudi ya. Di hulunya begitu ditekan begitu.
5: Kalau kita sampah tidak bisa terhindari, tapi ya kita mengelola sebijaksana mungkin sehingga memang secukupnya lah gitu. Yeah. Kadang kita untuk masalah faktor keamanan juga itu agak susah diukur gitu ya, sehingga numpuk kelupaan kadaluarsa. Gitu.
4: Kita cek di kulkas masing-masing tuh masih ada nggak ya sayur yang belanja seminggu yang lalu nggak sempat dimasak, akhirnya dibuang juga gitu ya. Itu jadi sampah organik ya. Tapi kalau mekanisme pemilahan sisa makanan dari sumbernya tadi seperti apa yang sudah diterapkan? Ada nggak sistem yang memungkinkan sampah organik dipisahkan secara konsisten begitu dari sampah lainnya kalau di Jakarta, Pak Dudi?
5: Udah kita lakukan. Memang tapi skalanya baru di beberapa tempat yang memang ada masyarakat yang sudah aktif gitu ya, sebagai pemuka di lingkungannya gitu kan. Nah, itu yang coba kita akselerasi, itu yang coba kita tularkan ke wilayah-wilayah lain gitu. Nah, di pemerintah sendiri kita mencoba gitu kan untuk mengkoleksi terkait dengan sampah-sampah organik ini dari masing-masing rumah, atau kita taruh ke semacam kayak drop point gitu kan, untuk dibuang di tempat itu dan akan kita ambil secara periodik setiap harinya. Itu ada beberapa lokasi gitu. Cuman memang ya mohon maaf buat masyarakat gitu, apa yang kita lakukan ini memang akan mungkin insya Allah kita akan kelihatan masif mungkin di awal 2027.
4: Iya, lebih masif lagi ya. Jadi sistemnya ya, itu apa? Kader-kader di RT/RW begitu atau kelurahan?
5: Ya, kita semua melibatkan RT/RW, kelurahan, kecamatan, wali kota, pemuka-pemuka setempat. Kita juga ada beberapa pencanangan, terus ada apel siaga bila sampah pun sudah kita lakukan juga kan waktu itu dengan mengumpulkan seluruh RW dan RT ya, yang ada di Jakarta.
4: Selama ini bagaimana progresnya Pak? Perjalanan dari pemilahan sampah sudah menggandeng juga kader-kader tadi?
5: Kalau saya rasakan cukup signifikan gitu ya, kalau berdasar angka. Tapi kalau secara kota memang belum mencapai setengahnya gitu kan. Tapi angka yang tadinya semuanya dicampur itu sekarang udah mulai kita atur sehingga hanya di tempat-tempat tertentu yang kita dedikasikan nanti untuk pengolahan sampah organiknya. Contohnya kalau di Jakarta Timur sendiri sekarang udah sekitar 20-25 ton sampah organik yang sudah bisa kita manage gitu ya. Ini contoh di timur aja, belum di utara, belum di Pulau Seribu juga gitu. Malah di Pulau Seribu sudah 90% angkanya dalam melakukan pemilihan tersebut. Nah, contohnya itu dari apa yang sudah kita kumpulkan, ada yang langsung masuk kita ke sistem pengolahan organiknya seperti BSF magot ya, ada yang jadi kompos juga gitu, dan ada yang kita jadikan mesin bubur juga. Larinya kemana itu gitu, ada ke peternak, ada ke perikanan, ada cukup banyak lah gitu. Tapi memang belum bisa secara masif karena PR-nya yang tadi saya cerita 25 gitu kan, padahal PR kita masih 4.500 kurang lebih seperti itu gitu. Magnitude-nya
4: baik. Kalau gitu, untuk kapasitas fasilitas pengolahan sampah organik di Jakarta dibanding dengan volume sampah makanan yang dihasilkan setiap hari ini, gimana Pak Dudi?
5: Masih coba kita kembangkan deh kita ini. Karena kan gini, organik ini kan nggak seperti kita bikin mesin gitu ya. Jadi sampah organik ini akan kita coba prosesnya itu dengan secara biologis. Kalau kita pakai sistem yang pakai teknologi juga ada, tapi kan itu membutuhkan waktu dan itu membutuhkan sumber daya pendanaan lah gitu. Sedangkan mungkin yang secara instan saat ini yang kita bisa lakukan adalah secara biologis, itu yang saya tadi cerita sebagai itu dengan magot, dengan composting. Untuk biodigester sendiri ada beberapa, tapi belum.
4: Apa yang disampaikan oleh KLH ya Pak ya, bahwa pengelolaan atau pengolahan sampah dari sisa makanan yang perlu menjadi prioritas bagi pemerintah kabupaten kota begitu. Nah, apakah ini artinya Jakarta juga sudah menempatkan food waste ini sebagai salah satu prioritas utama strategi persampahan di ibu kota Pak?
5: Tidak hanya food waste ya, banyak ya. Jadi kan contoh kalau food waste itu kita coba menyelamatkan gitu kan sampah yang masih bisa dimanfaatkan supaya tidak masuk ke TPA atau ke proses pembuangan akhir. Jadi kan kalau misalnya besoknya kadaluarsa gitu kan masih bisa dimanfaatkan. Itu ada beberapa NGO atau organisasi yang menampung dan mereka akan membagikannya ke kelompok-kelompok yang memang membutuhkan itu gitu. Ya, ada juga model kayak sisa-sisa makanan yang kalau besoknya itu besoknya itu menjadi sampah gitu kan. Dan dimaksimalkan semaksimal mungkin saat ininya untuk supaya bisa di apa di peraturan sendiri itu bukan di kami ya, kemudian di apa dinas KPKP yang apa memproses untuk hal-hal seperti itu.
4: Oke. Baik, kalau dari kita bicara tentang warga Jakarta, ini kan padat begitu ya dengan total sampah yang dihasilkan tadi 9.000 ton per harinya. Bagaimana kolaborasi mungkin pemerintah provinsi dengan KLH untuk penanganan pengolahan sampah, terutama sampah makanan ini? Dari sisi teknologinya, mungkin pembiayaan atau pembangunan fasilitas, Pak Dudi?
5: Terakhir sendiri kita udah ada koordinasi, rencananya ada sistem pengolahan yang akan di bekerja sama dengan Kementerian LH gitu ya, di mana mereka akan sebagai apa saya kata investor ataukah sebagai penyandang dananya atau marketnya, sedangkan kami contohnya kami harus menyediakan lahannya seperti itu gitu.
4: Baik, dengan target tadi pengurangan sampah, terutama sampah makanan yang kita bahas malam hari ini, Pak Dudi, bagaimana upaya untuk menyampaikan ya aturan-aturan tadi supaya masyarakat ini bisa berperan aktif begitu ya untuk sama-sama melakukan sadar diri terhadap pengelolaan sampah dari sumbernya tadi. Jadi aturan-aturan yang ada ini tidak berhenti sebagai regulasi saja, tapi betul-betul diterapkan begitu dan bahkan diawasi di lapangan.
5: Indikatornya ya. Jadi sampah makanan yang dihasilkan makin berkurang, itu harapan kami gitu ya. Kemudian makanan layak konsumsi yang berhasil diselamatkan semakin banyak. Terus sampah organik yang berhasil dipilah dan diolah itu semakin meningkat. Kemudian sampah organik yang masuk ke Bantar Gebang itu kalau bisa tidak ada yang masuk lagi ke Bantar Gebang, karena kami akan coba membuat beberapa proses olah sampah organik ini, baik itu secara tadi composting, maggot atau biodigester. Kalau biodigester sendiri bisa menghasilkan gas yang bisa dipakai untuk gas rumah tangga, contohnya ada beberapa pelaku seperti pengrajin-pengrajin tahu tempe yang melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian ya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pemilahan sampah ini semakin meningkat. Itu sih, tapi ultimate-nya memang kemarin yang sebagaimana dicantangkan oleh Pak Gubernur ya, bahwa kami kan memiliki satu lahan cukup besar gitu ya di daerah Tangerang di Banten, Kabupaten Tangerang di Banten, dan itu rencananya kita memang akan membuat sesuatu budidaya budidaya perikanan, budidaya peternakan, budidaya tanaman yang sebagai output dari apa yang kita lakukan bila mana sampah organik ini kita proses dengan benar, kurang lebih seperti itu.
4: Berarti seperti hilirnya ya Pak ya nanti ya, pemanfaatan ya, dari itu.
5: Ya, hilirnya kita siapkan gitu kan, terus di hulunya juga kita siapkan, kemudian di tengahnya pun akan kita coba benahin juga. Gitu Bu.
4: Baik. Kalau indikator tadi sudah diterapkan, target juga kita bicara target sekarang. Ada tidak DLH punya tidak target waktu untuk melihat indikasi keberhasilan dari pengurangan sampah ini?
5: Ya, kan sebagai mana tadi saya cerita di awal bahwa per 1 Agustus gitu kan harusnya seluruh TPA yang ada di Indonesia ini sudah tutup, tidak boleh lagi melakukan menerima sampah gitu. Tapi kan itu sesuatu hal yang tidak mungkin kalau misalnya kita tidak ada alternatif bagaimana menuju ke arah situ. Nah, sebelum jatuh tempo di 1 Agustus kemarin, kami bekerja sama dengan apa diberi arahan oleh Kementerian LH sudah membuat semacam roadmap gitu kan, di mana roadmap itu adalah menangani sampah 100%. Itu kita apa rencananya akan selesai di akhir 2028. Yeah. Itu baik yang organik, anorganik, residu atau apapun juga itu akan apa kita coba selesaikan. Nah, menuju ke sana ini kita berjalan bertahap gitu kan, di mana ada target-target 2026 ini harus sampai di mana, 2028 ini sampai di mana. Dan ultimate-nya ada di 2027 sampai di mana, 2028 itu kita insya Allah bisa 100% selesai.
4: Oke, target sudah ditetapkan. Sekarang bagaimana mendorong perubahan perilaku masyarakat ya dari hulunya tadi ya? Apa yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat Jakarta, Pak Dudi?
5: Iya, semua ini memang upaya, bukan hanya upaya semata-mata di pemerintah saja gitu. Ini adalah kolaborasi bersama kita semua gitu untuk mewujudkan gitu kan Jakarta yang indah, bersih gitu. Sehingga apa permasalahan sampah itu tidak menjadi momok lagi yang menakutkan ke depannya. Seperti itu.
4: Himbauannya apa ini untuk warga Jakarta dalam mengurangi sampah makanan ini?
5: Oh, himbauannya tetap pilah sampah dulu yang udah pasti gitu kan. Kalau masalah ke mengurangi sampahnya ya benar-benar bijak dalam hal
4: konsumsi
5: makanan ya,
4: membeli,
5: mengkonsumsinya gitu ya dengan sesuai. Tapi yang ini membutuhkan waktu lah. Karena teorinya semakin

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada pemancar FM di 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026, dari beranda terdepan NKRI, kami yang bertugas pagi ini, saya Rita Retnandari dan operator Bung Elvis Mariana mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini. Selamat pagi pendengar, kembali kami menyapa Anda di Ranai pagi ini. Saat ini sudah pukul 5.03 menit waktu Indonesia Barat. Kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Ida Riani, membacakan surah Fatir ayat 19 dan nanti akan dirangkaikan dengan lagu bernuansa Islami. Jelang kita dengarkan Mutiara Pagi pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami yang baru saja memulai aktivitas. Semangat ya, mudah-mudahan cuaca hari ini juga mendukung terutama buat yang beraktivitas di luar ruangan ya. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnul Abbas pagi ini dengan judul Sabar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Para pendengar sidang mutiara pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan dan umur yang panjang. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjung alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak selawat kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan mutiara pagi dengan judul sabar. Sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang yang soleh. Dan sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan di lebih dari 70 tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walanajziyannallazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 96. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbat dar. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Surat Ar-Ra'd ayat 24. Para pendengar mutiara pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, putus asa dan lemah dalam berucap, bertindak dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dari sesuatu yang disenanginya. Sabar merupakan salah satu kewajiban hati. Ada tiga macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang suhu udaranya sangat dingin misalkan, kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Pada pagi hari itu juga, saat tidur adalah sesuatu yang disenangi oleh nafsu kita. Kita tahan keinginan hawa nafsu itu dan kita paksa diri kita untuk mengerjakan ibadah solat subuh. Kita lakukan itu semua semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan diri dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangatlah agung dan mulia. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 amalan sunnah, karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya adalah wajib. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah.
Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat solat sunnah. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara yang haram menuntut perjuangan yang luar biasa beratnya, yaitu perjuangan melawan setan yang selalu menghiasi kemaksiatan seakan-akan kemaksiatan itu adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona, dan perjuangan melawan hawa nafsu yang seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa diri kita. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa-dosa kita. Musibah banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain kepada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kehilangan, kemalingan dan kebakaran serta lain sebagainya, itu adalah merupakan musibah. Ma yusibul muslimu min nasibati wala sahibi wala hammi wala hazin wala azza wala ghammi hatta syaukahu yusakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, perlakuan buruk orang lain dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab hal-hal itu Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melaksanakan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ditimpa kemiskinan, misalkan jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkan ia mencari harta dengan jalan yang mencuri, merampok, korupsi dan perbuatan-perbuatan haram yang lainnya, maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpa dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat yang sabar dalam menghadapi kehidupan ini dan kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih kami temani Anda di Ranai pagi ini. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas pagi ini. Mungkin ada yang mau olahraga, mau jalan pagi biar sehat bugar. Cuacanya kalau dilihat ini sudah tampak cerah kemarin ya. Mudah-mudahan hari ini juga sama. Gunung Ranai sudah mulai terlihat warna hijaunya ya. Baik pendengar, selanjutnya ada lagu-lagu Melayu yang akan kami hadirkan jelang kami sampaikan warta berita daerah nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, rangkaian lagu Melayu untuk Anda kami cukupkan hingga di sini. Selanjutnya kami ajak Anda menyimak informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk hari ini Minggu tanggal 27 September 2026. Sari berita, Polres Natuna bersama pemerintah daerah, instansi terkait dan pelaku usaha memperkuat sinergi agar bahan pangan memiliki mutu yang baik dan layak konsumsi. Natuna mendapat tambahan 224 unit program bedah rumah di tahun ini. Dari Sepampang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Rita Retnandari.

Kami sampaikan informasi yang pertama. Polres Natuna bersama pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku usaha dan masyarakat memperkuat sinergi dalam memastikan bahan pangan yang masuk ke Kabupaten Natuna memiliki mutu yang baik, layak konsumsi, serta memenuhi ketentuan kesehatan dan keamanan pangan.

0: Dengan hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Jumat Curhat bersama Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi di Kota Ranai pada Jumat pagi. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Natuna menegaskan pengawasan terhadap bahan pangan merupakan tanggung jawab bersama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurutnya, kondisi Natuna sebagai wilayah kepulauan memiliki tantangan dalam menjaga ketersediaan dan kualitas pangan, mulai dari jarak daerah pemasok, ketergantungan transportasi laut, hingga faktor cuaca. Pada kesempatan tersebut, para pelaku usaha menyampaikan sejumlah kendala dalam mendatangkan komoditas dari luar daerah, terutama bahan pangan yang mudah rusak seperti bawang, cabai, sayuran, dan buah-buahan. Kepala Pelayanan Karantina Iwan Setiawan menjelaskan, pemeriksaan komoditas pangan merupakan bagian dari upaya mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan maupun penyakit yang dapat berdampak terhadap wilayah Natuna. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Natuna Al-Lazi menekankan pentingnya penguatan transportasi dan distribusi logistik untuk menjaga kelancaran pasokan kebutuhan pokok masyarakat. Kapolres Natuna berharap komunikasi dan koordinasi tersebut terus dilakukan agar berbagai persoalan distribusi pangan dapat diselesaikan bersama. Selanjutnya pendengar, Babinsa Koramil 06 Serasan Serka Henry Purwanto Kamis kemarin menghadiri musyawarah penyusunan rencana kerja pemerintah atau RKP Desa tahun 2027 di kantor Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan rencana pembangunan desa untuk menentukan program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pada tahun 2027. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan doa, dilanjutkan sambutan Kepala Desa Tanjung Setelung, sambutan pihak Kecamatan Serasan, serta sambutan Ketua BPD sekaligus pembukaan sesi konsultasi, penyampaian saran dan juga pendapat. Dalam musyawarah tersebut, peserta membahas berbagai rencana kerja dan program pembangunan yang akan dituangkan dalam RKP Desa Tanjung Setelung tahun 2027. Kehadiran Babinsa dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa serta masyarakat, khususnya dalam mendukung proses perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di wilayah. Melalui musyawarah desa, berbagai aspirasi dan masukan dari masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program prioritas pembangunan Desa Tanjung Setelung pada tahun 2027.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Natuna turut ambil bagian dalam Tabletop Exercise atau TTX Malindopura tahun 2026. Latihan yang dilaksanakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas secara daring ini melibatkan organisasi SAR dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dalam latihan tersebut, kantor SAR Natuna berperan sebagai perpanjangan tangan Basarnas di wilayah perbatasan. Posisi geografis Natuna yang berada di kawasan pertemuan 3 Search and Rescue Region atau SRR membuat kantor SAR Natuna dilibatkan dalam simulasi koordinasi komunikasi dan pengambilan keputusan taktis sesuai skenario keadaan darurat. Kepala Kantor SAR Natuna Abdul Rahman mengatakan keterlibatan SAR Natuna merupakan bentuk kepercayaan pimpinan Basarnas terhadap kesiapan personel di daerah. Menurutnya latihan ini menjadi pembelajaran penting untuk memastikan mekanisme koordinasi dapat berjalan ketika terjadi keadaan darurat. Melalui metode tabletop exercise, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menguji mekanisme koordinasi, komunikasi, dan juga pengambilan keputusan berdasarkan skenario yang telah disiapkan. Latihan juga memberikan ruang bagi peserta untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperkuat dalam pelaksanaan operasi SAR lintas negara yang memerlukan respon cepat dan terkoordinasi. Selain kantor SAR Natuna, Basarnas juga melibatkan kantor SAR Pontianak dalam TTX Malindopura tahun 2026. Informasi lainnya, pendengar, sebanyak 224 unit bedah rumah tambahan dialokasikan untuk Natuna tahun ini. Informasinya dilaporkan Yusfianti.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendukung program bedah rumah yang menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Bidang Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Kabupaten Natuna, Surat Mojo, mengatakan program bedah rumah pada 2026 merupakan perubahan nomenklatur dari program sebelumnya, yakni rumah tidak layak huni atau RTLA dan bantuan stimulus. Kabid Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim. Pada 2026, pemerintah pusat membuka sejumlah jalur tambahan untuk mendukung program bedah rumah di daerah. Selain melalui slot reguler Dinas Perkim, tambahan bantuan berasal dari Kementerian Sosial, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, serta kementerian yang menangani bidang pendidikan. Surat Mojo menyebutkan pada tahap pertama terdapat 165 unit program bedah rumah dari slot reguler Dinas Perkim. Sedangkan pada tahap berikutnya terdapat tambahan 224 unit yang berasal dari beberapa jalur program pemerintah pusat.
3: Nah, jadi total yang ada di tahap 1 kita 165, tahap kedua ini ada 224 yang terdiri dari 3 slot tadi. Yang 165 slot reguler dari perumahan permukiman atau Pergim, slotnya reguler. Sedangkan yang tahap kedua dari 3 slot tadi, dari BNPP ke BPBD, dari Kemensos ke Dinsos, kemudian dari Kemenbud. Kita ada 5 Kemenbud tadi.
2: Di tingkat desa, pemerintah desa turut berperan dalam pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan. Salah satunya Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, yang mendapatkan alokasi bedah rumah bagi masyarakat di wilayah tersebut. Kepala Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, mengatakan adanya program ini sangat membantu masyarakatnya yang memerlukan adanya pembenahan untuk pemukiman, terutama warga yang kurang mampu. Yaswir menjelaskan untuk Desa Tanjung Pala terdapat 38 unit bantuan melalui program utama, serta satu unit tambahan dari Kementerian Sosial.
4: Yang desa saya itu 38 unit, dari Kemensos satu. Kalau untuk sekarang ini baru kemarin itu pembukaan rekening.
2: Dengan adanya tambahan alokasi dari berbagai jalur tersebut, pemerintah Kabupaten Natuna berharap semakin banyak rumah masyarakat yang dapat diperbaiki. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Babinsa Koramil 06 Serasan Pratu John Asamadi Sirait melaksanakan komunikasi sosial atau Komsos pada Kamis kemarin bersama warga di Desa Kampung Hilir, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna. Dalam kegiatan tersebut, Pratu John membantu Eki, salah seorang warga yang sedang melakukan pengecatan pada sudut rumahnya agar terlihat lebih rapi dan nyaman. Dengan mengenakan perlengkapan sederhana, Babinsa ikut turun tangan membantu pekerjaan warga. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Babinsa dengan masyarakat di wilayah binaannya. Kegiatan sederhana tersebut menjadi bagian dari upaya Babinsa dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat sekaligus untuk memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat. Informasi terakhir, pendengar, Natuna saat ini akan memasuki peralihan musim dari musim kemarau menuju musim penghujan. Terkait hal tersebut, berikut wawancara reporter Analia Widi dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Maritim Natuna, Rafael Alessandro Marbun.
5: Pak Rafael, ini terkait untuk cuaca di Kabupaten Natuna. Apakah setakat ini kita sudah memasuki musim penghujan atau musim utara karena sudah ada hujan dan angin begitu?
6: Oke, baik. Berdasarkan pantauan kami BMKG, untuk saat ini memang kami masih dalam masa peralihan antara kemarau ke hujan, tetapi karena masih ada pengaruh El Nino di wilayah Indonesia, akan lebih mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Kalau pertanyaan tadi, apakah ini musim utara ya? Berdasarkan pantauan arah angin ini berasal dari selatan hingga ke barat daya. Jadi untuk musim utara, sepertinya belum terjadi di wilayah Natuna.
5: Baik. Nah, kalau untuk di bulan September ini, apakah juga hujan intensitasnya juga akan lebih banyak terjadi di Natuna? Atau karena kita tahu bahwasanya musim kering begitu dan air juga terbatas dengan adanya hujan kan untuk pasokan air di Natuna juga sangat dibutuhkan begitu.
6: Memang kalau untuk yang kami pantau saat ini untuk wilayah Natuna ini terjadi belokan angin atau shear line ya. Nah, belokan angin bersirian ini apa sih? Belokan angin ini adalah dapat menyebabkan pertumbuhan awan-awan konvektif, di mana awan-awan konvektif ini dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang.
5: Nah, ini kalau untuk hujan sendiri begitu, berarti bisa diprediksi akan terjadi lebih banyak intensitasnya di bulan apa atau setelah September ini?
6: Nah, memang di mana-mana kalau hujan untuk intensitas lebih tinggi pasti ketika musim hujan itu terjadi di satu wilayah ya. Tetapi kan kita lihat juga memang ada fenomena global El Nino yang mengurangi potensi curah hujan yang ada di wilayah Indonesia. Tapi perlu ditekankan kembali bahwa El Nino ini bukan satu-satunya penentu hujan atau tidak hujan di wilayah Indonesia. Ada begitu banyak juga fenomena-fenomena lain seperti tadi, shear line, ataupun gelombang atmosfer, gelombang Kelvin yang mungkin ketika melewati wilayah Natuna, maka di wilayah Natuna itu terjadi potensi hujan. Ada potensi hujan yang mungkin terjadi di wilayah Natuna.

0: Pendengar, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah untuk pagi ini. Dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Polres Natuna bersama pemerintah daerah, instansi terkait dan pelaku usaha memperkuat sinergi agar bahan pangan memiliki mutu yang baik dan layak konsumsi. Natuna mendapat tambahan 224 unit program bedah rumah di tahun ini. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, informasi selanjutnya dalam Warta Berita nanti dapat Anda simak kembali ya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang disiarkan dari Pro 3 RRI. Selamat beraktivitas saja yang sudah memulai aktivitasnya ya. Untuk Anda pendengar yang pagi ini juga akan bepergian, hati-hati ya, perhatikan juga kondisi cuaca. Baik pendengar, ada lagu-lagu dan informasi-informasi menemani Anda di Ranai pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Setiap hari, kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kemana tuh bawa tas keranjang?
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi pendengar. Ada yang sudah mulai sibuk di dapur menyiapkan sarapan, atau mungkin pagi ini udah sarapan karena mau ke tempat kerjanya lebih awal ya. Walaupun hari Minggu tetap beraktivitas seperti biasa, tidak mengenal libur di tempat kerja, semangat ya untuk Anda. Baik pendengar, ini ada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika terkait dengan ketinggian gelombang ya, yang berlaku mulai hari ini tanggal 27 September pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 30 September pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, bibit siklon tropis 92 W untuk pola angin di utara ekuator Indonesia ini umumnya bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 sampai 20 knot, sedangkan di selatan ekuator Indonesia bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 7 sampai 28 knot. Kecepatan angin tertinggi pendengar terpantau di wilayah Samudra Hindia Barat Bengkulu, kemudian Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Jawa Barat, Laut Natuna, Selat Karimata, kemudian Selat Makassar bagian selatan dan juga Laut Arafuru. Nah, ini untuk ketinggian gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter, salah satunya dapat terjadi atau berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara pendengar ya, dan ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran khususnya untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter serta kapal tongkang apabila keselamatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Selain itu pendengar, tinggi gelombang 2,5 meter hingga 4 meter juga berpeluang terjadi di beberapa perairan yang ada di Indonesia seperti Samudra Hindia Barat Aceh, kemudian Samudra Hindia Barat Lampung dan beberapa perairan lainnya ya, termasuk di Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Bali serta Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Baik pendengar, itu informasi terkait dengan tinggi gelombang ya, salah satunya yang berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara. Sudah pukul 6.35 menit waktu Indonesia Barat.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, pendengar satu informasi untuk Anda. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bahwa penyaluran minyak goreng rakyat minyak kita menjangkau pasar-pasar, terutama pasar yang masuk dalam sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP sebagai prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, pendengar, disampaikan oleh Ahmad Rizal bahwa Bulog memiliki tugas utama menyalurkan minyak kita ke pasar-pasar SP2KP sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya, penyaluran minyak kita ke depannya juga berpotensi diarahkan secara khusus untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah. Minyak kita memiliki tingkat permintaan yang cukup tinggi di masyarakat, pendengar, karena harganya relatif lebih murah dibandingkan minyak goreng lainnya. Dan untuk harganya ini di kisaran Rp15.700 per liternya ya, sehingga menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng. Ahmad Rizal juga mengatakan bahwa Bulog bersama pemangku kepentingan terkait akan terus menyalurkan minyak kita melalui saluran distribusi yang telah ditetapkan guna menjaga pasokan di pasar dan memastikan minyak goreng bersubsidi tersebut dapat diterima masyarakat. Nah, nanti informasi lainnya, pendengar, dari dalam maupun luar negeri akan kita simak dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu masih akan kami hadirkan menemani pagi Anda, dan tetaplah bersama kami.

0: Ladies apaan sih?
1: Bu, di sini ada jual ikan salmon nggak ya? Yang impor itu, katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
2: Wah, Kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal, Kak, sekilonya. Sampai 300 ribu. Coba tengok sini, Kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega-3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
1: Masa sih, Bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
2: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
1: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
7: Pesona Tembang Persada Minang.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

0: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
1: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural

0: Dan yang terakhir adalah kepala urusan umum yang membidangi milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
1: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing.